0: mengeluarkan zakatnya. Berapa besarnya? Yaitu 1/5. Ya, 1/5 itu menjadi zakat. Dan ini ya menjadi kesepakatan untuk kaum muslimin. Kemudian selanjutnya tentang asnaf zakat atau orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60, ada 8 asnaf atau 8 kelompok mereka yang berhak mendapatkan zakat. Ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim." Ya, bahwa sedekah-sedekah ini atau harta zakat ini itu diberikan untuk fuqara. Itu yang pertama. Ya. Apa itu fuqara atau fakir? Fakir adalah mereka yang tidak punya penghasilan tetap. Dan juga dia senantiasa sangat kekurangan. Tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan layak. Terkadang mungkin dia mau membeli tahu dan tempe pun dia harus berpikir terlebih dahulu, cukup atau tidak uang yang akan saya belikan. Itu orang-orang fakir. Ya, yang kedua orang-orang miskin, wal masakin. Apa bedanya antara fuqara dan masakin? Nah, ketika disebutkan dua-duanya, ketika fuqara adalah mereka yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan senantiasa kekurangan hidupnya, maka orang miskin adalah mereka yang mempunyai penghasilan tetap. Akan tetapi, dia pun senantiasa kekurangan. Dia bisa hidup, tapi tidak begitu normal hidupnya. Ya, itu miskin. Wal amilina 'alaiha. Kemudian orang-orang yang mengurus zakat. Orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah kaum muslimin, si fulan menjadi amil zakat. Nah, ini mereka berhak mendapatkan zakat. Ya. Wal mu'allafah qulubuhum. Orang-orang yang hatinya itu sedang dibujuk, dirayu. Ya, biasanya mereka yang muslim tapi keimanannya belum begitu kuat. Seperti orang kafir yang baru masuk Islam, itu keimanannya belum begitu kuat untuk mengokohkan keimanannya, itu berhak mendapatkan zakat. Ya, wa firqab. Orang hamba sahaya yang ingin memerdekakan budak, memerdekakan dirinya, itu boleh dibantu dengan harta zakat. Wal gharimin, mereka yang berhutang. Ya, mereka yang berhutang adalah mereka yang berhutang karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kebutuhan pokoknya. Ini mereka dikatakan gharimin. Bukan mereka yang berhutang ya mengambil atau berhutang rumah 1 miliar, 2 miliar, lantas punya hutang ya kemudian diberikan zakat. Tidak. Tapi mereka yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, itu adalah gharim, itu berhak mendapatkan zakat. Terbesar hutang yang ditanggungnya itu. Ya, hutangnya 5 juta, baik berikan 5 juta. Hutangnya 10 juta, berikan 10 juta. Wa fi sabilillah. Kemudian fisabilillah, di sini fisabilillah ini banyak maknanya. Yang disepakati makna fisabilillah adalah mereka yang berjihad di jalan Allah. Mereka yang berjihad di jalan Allah itu berhak mendapatkan zakat. Ya, ada juga ulama seperti Imam Nawawi mengatakan mujahid yang berhak mendapatkan zakat adalah mujahid yang tidak mendapatkan gaji khusus atau gaji rutin dari pemerintah. Ya, dia berjihad dengan sendirinya, maka dia berhak mendapatkan zakat. Ya, ada juga yang memaknai fisabilillah adalah segala bentuk amalan yang tujuannya adalah fisabilillah, yang tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah. Ya, seperti para pelajar yang menuntut ilmu-ilmu Islam, itu adalah fisabilillah. Ya, mereka yang mencetak buku-buku Islami untuk diberikan, dibagikan kepada masyarakat, itu adalah fisabilillah. Ya, wabnis sabil, kemudian juga ibnus sabil, atau mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ini adalah kewajiban dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang terakhir yaitu tentang mustahik zakatul fitri. Ya, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kedelapan asnaf tadi atau kedelapan kelompok tadi mereka juga berhak mendapatkan zakatul fitri. Di antaranya ulama Syafi'iyah rahimahullah. Kemudian ada sebagian ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah dan mereka yang bersependapat dengannya, mengatakan zakatul fitri ini khusus untuk orang-orang miskin saja. Atau untuk orang-orang fakir saja. Tidak diberikan kepada seluruh 8 asnaf. Ya, ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafath. Bahwa zakat fitri itu adalah sebagai penyuci untuk orang-orang yang berpuasa dari perbuatan buruk atau kata-kata buruk selama di bulan Ramadan. Itu dibersihkan dengan zakatul fitri. Wa tu'matan lil masakin, juga sebagai bentuk makanan untuk orang-orang miskin. Nah, dari hadis ini, ya, sebagian ulama mengatakan untuk zakatul fitri itu khusus diberikan kepada orang-orang miskin. Ya, ketika hanya disebut orang miskin, maka orang fakir masuk ke dalamnya. Ya. Ini untuk zakatul fitri. Wallahu alam, ini adalah sedikit dari fikih zakat, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wada. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh makna, yaitu kisah pembangunan Masjid Nabawi di awal periode Madinah. Masjid Nabawi bukan sekedar tempat ibadah saja bagi kaum muslimin, tapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pemerintahan Islam pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah pendengar, Rasulullah SAW tiba di Madinah setelah menempuh perjalanan hijrah yang penuh dengan ujian. Setibanya di Madinah, Rasulullah SAW disambut hangat oleh kaum Ansar, yaitu penduduk Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Mereka sangat merindukan kedatangan Nabi yang mereka cintai, dan mereka siap untuk menerima beliau serta membantu dakwah Islam dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW memutuskan bahwa langkah pertama yang harus beliau lakukan adalah membangun sebuah masjid. Tempat ibadah ini akan menjadi pusat bagi seluruh aktivitas kaum muslimin dan pusat pembinaan akidah, ibadah, dan persatuan umat. Rasulullah SAW menyadari bahwa masjid adalah pusat kehidupan bagi umat Islam dan merupakan simbol persatuan mereka. Nah pendengar, ketika tiba di Madinah, Rasulullah SAW membiarkan unta yang beliau tunggangi berjalan hingga akhirnya berhenti di sebidang tanah milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail, yang berada di bawah asuhan sahabat mulia As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Tanah itu cukup luas dan berada di tengah kota Madinah sehingga sangat strategis untuk dijadikan tempat pembangunan masjid. Rasulullah SAW kemudian membeli tanah tersebut dari para pemiliknya dengan harga yang sesuai, meskipun pemiliknya ingin memberikannya sebagai hadiah. Namun Rasulullah SAW bersikeras untuk membayar harga tanah tersebut sebagai contoh bagi umat agar selalu menjaga hak-hak sesama. Nah pendengar, pembangunan Masjid Nabawi dilakukan dengan semangat gotong royong. Rasulullah SAW memimpin langsung pembangunan masjid ini dan ikut serta mengangkat batu-batu serta mengatur tempat yang akan dijadikan pondasi. Hal ini dilakukan sebagai teladan bagi para sahabat agar bekerja bersama-sama tanpa memandang pangkat atau kedudukan. Kaum Ansor dan Muhajirin bahu-membahu dalam pembangunan masjid ini. Mereka bekerja dengan penuh semangat dan cinta kepada Rasulullah SAW. Beberapa di antara mereka bahkan berlomba-lomba untuk mengerjakan bagian yang lebih berat. Mereka semua mengangkat batu, mencampur tanah, dan membangun dinding masjid dengan sederhana namun penuh kekuatan iman. Para sahabat bekerja keras dengan penuh keikhlasan, dan dalam suasana kerja yang penuh semangat itu, Rasulullah SAW turut serta dalam pekerjaan berat tersebut. Ketika para sahabat melihat beliau mengangkat batu dan mengerjakan bangunan masjid, mereka merasa semakin bersemangat. Rasulullah SAW bahkan menyemangati mereka dengan mengucapkan doa dan syair-syair sederhana yang mengandung makna ketulusan dan ketakwaan. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Masjid Nabawi dibangun dengan sangat sederhana. Dinding masjid terbuat dari batu dan tanah liat, sementara atapnya ditutup dengan pelepah kurma. Lantai masjid ini juga masih beralaskan tanah. Meski tampak sederhana, masjid ini menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan dan cahaya ilmu. Disinilah Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran, menyampaikan nasihat,
dan mendidik para sahabat dalam segala hal yang berkaitan dengan agama dan kehidupan. Masjid Nabawi tidak hanya menjadi tempat untuk sholat, tapi juga menjadi pusat pendidikan dan pengajaran Islam. Disinilah Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, menyampaikan nasihat dan mendidik para sahabat dalam segala hal yang berkaitan dengan agama dan kehidupan mereka. Masjid Nabawi juga menjadi pusat pemerintahan Islam pertama, di mana Rasulullah SAW mengatur strategi dakwah dan mengirimkan utusan untuk menyebarkan Islam ke berbagai penjuru. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Nabawi juga berperan sebagai pusat persatuan bagi umat Islam. Di masjid ini, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin, yaitu mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan kaum ansor, yaitu penduduk asli Madinah, yang menerima mereka dengan tangan terbuka. Rasulullah SAW menetapkan persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor untuk menguatkan ikatan persaudaraan Islam di antara mereka. Dan persaudaraan ini bukan hanya sekedar persahabatan biasa, tapi merupakan komitmen untuk saling mendukung, membantu, dan memperjuangkan agama Allah bersama-sama. Dengan adanya Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan dan persaudaraan, kehidupan umat Islam di Madinah menjadi semakin kuat dan solid. Persatuan yang terbangun di antara kaum muslimin tidak hanya memperkuat kedudukan mereka di Madinah, tapi juga menjadi cikal bakal kekuatan Islam yang akhirnya menyebar ke seluruh jazirah Arab dan bahkan hingga keluar wilayah tersebut. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita belajar bahwa masjid adalah pusat kehidupan umat Islam. Masjid tidak hanya tempat untuk beribadah saja, tapi juga tempat untuk mempelajari agama, berkumpul, dan menguatkan ikatan persaudaraan. Kemudian kedua, kita belajar tentang pentingnya semangat kebersamaan dan gotong royong. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling membantu dalam setiap kegiatan yang bermanfaat, bekerja bersama-sama dengan niat yang ikhlas untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pelajaran lainnya, pembangunan Masjid Nabawi mengajarkan kita tentang kesederhanaan dan keikhlasan. Meskipun masjid ini dibangun dengan sederhana, namun penuh keberkahan dan cahaya ilmu di dalamnya. Dari sini kita belajar bahwa keberkahan sebuah tempat tidak tergantung pada kemewahan, melainkan pada niat dan juga ketakwaan. Nah pendengar, demikianlah kisah pembangunan Masjid Nabawi di awal periode Madinah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk bisa memakmurkan masjid, menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan, dan selalu menjaga persatuan serta semangat gotong royong dalam segala kegiatan yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus dan memberikan kekuatan untuk meneladani semangat Rasulullah SAW dan memberikan kekuatan untuk meneladani semangat persatuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis
1: dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Artinya, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Melalui hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seseorang yang hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim demi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Islam, demi untuk menuntut ilmu dan mengamalkan Islam, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya tersebut. Namun, apabila tujuan hijrahnya adalah hal-hal duniawi, seperti untuk memperoleh harta benda atau untuk memperistri seorang wanita, maka balasannya adalah harta benda atau istri yang diinginkannya, dan ia tidak mendapatkan pahala yang besar serta ampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu sebagai pahala hijrahnya.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
3: Sebenarnya Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
4: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
2: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
5: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami. Dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu-ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi. Bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, hari ini kita akan mengulas kisah seorang sultan besar dari dinasti Saljuk. Namanya Sultan Barkiyaruq. Beliau adalah salah satu pemimpin yang memainkan peran penting dalam mempertahankan kekuasaan dinasti Saljuk di tengah berbagai tantangan internal dan eksternal. Kisah ini adalah teladan tentang keberanian, perjuangan dan pelajaran penting dari sejarah Islam. Pendengar yang mulia, Sultan Barkiyaruq, yang nama lengkapnya adalah Abul Muzaffar Barkiyaruq bin Malik Shah, lahir pada tahun 1081 Masehi. Beliau adalah putra Sultan Malik Shah, salah satu penguasa terbesar dinasti Saljuk. Namun perjalanan hidup Barkiyaruq tidaklah mudah. Setelah wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, dinasti Saljuk mengalami krisis suksesi yang memicu konflik internal antara para anggota keluarga kerajaan. Barkiyaruq diangkat menjadi sultan pada usia yang sangat muda. Namun tahta yang diwarisinya penuh dengan tantangan. Ia harus menghadapi perebutan kekuasaan dari saudara-saudaranya, termasuk Muhammad Tafar yang juga mengklaim hak atas tahta. Konflik ini menciptakan perpecahan di antara kesultanan dan melemahkan otoritas pusat. Pendengar rahmati Allah, masa pemerintahan Sultan Barkiyaruq berlangsung pada tahun 1094 Masehi sampai 1105 Masehi. Selama masa ini, beliau menghadapi berbagai ujian besar yang menguji keteguhan dan kemampuannya dalam memimpin. Di antaranya, 1. Perang Saudara. Setelah wafatnya Sultan Malik Shah, dinasti Saljuk terpecah akibat perebutan kekuasaan di antara putra-putranya. Barkiyaruq harus berperang melawan saudara-saudaranya, termasuk Muhammad Tafar yang mendapat dukungan dari sejumlah gubernur dan panglima militer. Perang saudara ini tidak hanya menguras sumber daya kesultanan, tetapi juga melemahkan stabilitas politik di wilayah Saljuk. 2. Ancaman dari luar. Selain konflik internal, Sultan Barkiyaruq juga menghadapi ancaman dari luar, termasuk dari Kekaisaran Bizantium dan Gerakan Salib. Tentara Salib memanfaatkan kelemahan internal dinasti Saljuk untuk menyerang wilayah-wilayah penting di Timur Tengah, seperti Yerusalem dan wilayah Syam. Meskipun demikian, Sultan Barkiyaruq berhasil mempertahankan wilayah-wilayah strategis dari serangan musuh. 3. Kerusakan ekonomi dan sosial. Perang saudara yang berkepanjangan menyebabkan kerusakan ekonomi di wilayah Saljuk. Perdagangan terganggu dan banyak wilayah yang dulunya makmur menjadi hancur akibat konflik. Rakyat menderita karena pajak yang tinggi dan ketidakstabilan politik. Meskipun demikian, Barkiyaruq tetap berusaha mengatur pajak secara bijaksana agar tidak membebani rakyat terlalu berat. 4. Hubungan dengan ulama dan rakyat. Sultan Barkiyaruq memiliki hubungan yang baik dengan ulama dan rakyat. Meskipun situasi politiknya sulit, beliau berusaha menjalankan pemerintahan dengan prinsip keadilan dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan. Beliau sering meminta nasihat dari ulama untuk menghadapi berbagai masalah yang dihadapinya. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan beliau dalam memanfaatkan hikmah ulama sebagai penunjuk jalan dalam memerintah. Pendengar yang budiman, meskipun masa pemerintahannya penuh dengan tantangan, Sultan Barkiyaruq berhasil mencatat beberapa keberhasilan penting. Di antaranya, 1. Pemulihan otoritas pusat. Melalui perjuangan yang panjang, Sultan Barkiyaruq berhasil memulihkan sebagai otoritas pusat dinasti Saljuk. Meskipun konflik dengan saudaranya tidak sepenuhnya berakhir, Barkiyaruq mampu mempertahankan posisinya sebagai sultan hingga akhir hayatnya. Stabilitas ini meskipun relatif memberikan landasan bagi pemerintah selanjutnya untuk memperkuat kembali wilayah-wilayah Saljuk. 2. Peningkatan stabilitas di berbagai wilayah. Meskipun perang saudara terus berlangsung, Sultan Barkiyaruq berhasil mempertahankan stabilitas di beberapa wilayah penting, termasuk Baghdad, yang menjadi pusat pemerintahan dinasti Saljuk. Keberhasilan ini membuktikan kemampuan diplomasi dan strategi militer yang dimilikinya. 3. Perlawanan terhadap musuh eksternal. Dalam menghadapi serangan dari Kekaisaran Bizantium dan tentara Salib, Sultan Barqiyaruq berusaha mempertahankan wilayah-wilayah Islam. Meskipun situasi internalnya sulit, beliau tetap memprioritaskan pertahanan umat Islam dari ancaman eksternal. Beliau juga memperkuat aliansi dengan penguasa-penguasa lokal yang setia kepada Kesultanan Saljuk. 4. Pendekatan bijaksana terhadap konflik internal. Dalam menghadapi perang saudara, Sultan Barqiyaruq tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan pendekatan diplomasi. Ia berusaha meredakan ketegangan dengan saudaranya melalui perjanjian dan kompromi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa beliau memahami pentingnya menyelamatkan kesultanan dari kehancuran total. Pendengar rahmati Allah, kisah Sultan Barqiyaruq mengajarkan kepada kita banyak pelajaran berharga. Di antaranya, satu, keteguhan dalam menghadapi ujian. Sultan Barqiyaruq menunjukkan keteguhan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai ujian. Meskipun usianya masih muda, beliau mampu mengemban tugas berat sebagai pemimpin di tengah konflik internal dan ancaman eksternal. Ini adalah teladan bagi kita semua untuk tetap tegar dalam menghadapi cobaan. 2. Pentingnya persatuan. Perang saudara yang melanda dinasti Saljuk mengingatkan kita akan pentingnya persatuan. Perpecahan hanya akan melemahkan umat dan membuka peluang bagi musuh untuk menyerang. Pelajaran ini relevan hingga hari ini di mana umat Islam mestinya bersatu untuk menghadapi tantangan zaman. 3. Kepemimpinan yang adil. Sultan Barqiyaruq berusaha menjalankan pemerintahannya dengan prinsip keadilan, meskipun situasinya sulit. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan dalam segala hal. Keadilan adalah dasar dari keberlanjutan suatu pemerintahan. 4. Pentingnya dukungan ulama. Hubungan yang baik antara Sultan Barqiyaruq dengan ulama menunjukkan bahwa pemimpin membutuhkan nasihat dari para ulama untuk menjalankan pemerintahannya yang sesuai dengan ajaran Islam. Para ulama adalah penjaga moral dan spiritual yang menjadi penunjuk arah dalam menghadapi situasi yang konflik. 5. Strategi diplomasi dalam konflik. Selain kekuatan militer, diplomasi adalah alat penting untuk menyelesaikan konflik. Sultan Barqiyaruq menunjukkan bahwa pendekatan yang bijaksana dan kompromi dapat membantu mengurangi ketegangan dan menjaga keberlanjutan pemerintahan. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Sultan Barqiyaruq adalah pengingat tentang pentingnya keteguhan, persatuan, dan keadilan dalam kepemimpinan. Meskipun masa pemerintahannya penuh dengan tantangan, beliau tetap berusaha mempertahankan dinasti Saljuk dan melindungi umat Islam dari ancaman musuh. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk mengambil pelajaran dari sejarah dan meneladani nilai-nilai kepemimpinan yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Kaum muslimah memegang tiga peran penting di dalam mahligai rumah tangga. Di antaranya adalah sebagai pribadi muslimah, lalu sebagai istri, dan yang terakhir adalah peran sebagai ibu. Dan dalam masing-masing peran tersebut dibutuhkan ilmu demi suksesnya ketiga peran penting ini. Berikut kita akan bahas tiga tugas penting ini agar seorang wanita muslimah termotivasi untuk menjadi wanita yang cerdas dan sukses dalam rumah tangganya. Yang pertama, kita akan mulai wanita muslimah sebagai pribadi muslimah. Dalam Islam, kaum muslimah mendapat taklif hukum yang cukup banyak, baik berupa perintah ataupun berbentuk larangan. Misalnya tentang larangan dan kewajiban pada masa haid. Kemudian kewajiban menutup aurat, memelihara adab-adab sebagai istri dan sebagainya. Seluruh hal tersebut tentunya sangat memerlukan ilmu. Sehingga kewajiban menuntut ilmu juga dibebankan kepada kaum muslimah. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengomentari hadis ini dengan mengatakan, "Sering aku menganjurkan kepada manusia agar mereka menuntut ilmu syar'i, karena ilmu laksana cahaya yang menyinari. Kaum wanita lebih dianjurkan dibanding kaum laki-laki, karena seorang muslimah yang sering berada di rumah lebih jarang mengikuti pengajian, sedangkan hawa nafsu mereka begitu mengakar dalam diri mereka. Kita lihat seorang putri yang telah dewasa, namun tidak mengerti cara bersuci dari haid, tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, dan tidak mengerti rukun-rukun Islam atau kewajiban istri terhadap suami. Akhirnya, mereka mengambil harta suami tanpa izinnya, menipu suami dengan anggapan boleh demi keharmonisan rumah tangga, serta musibah-musibah lainnya. Maka dengan demikian, kaum muslimah pun wajib menuntut ilmu, karena untuk menjadi muslimah sejati, sangat dibutuhkan ilmu. Kemudian, yang berikutnya, yang kedua, wanita muslimah berperan sebagai seorang muslimah. Wanita muslimah berperan sebagai istri. Seorang istri memiliki kewajiban untuk menaati suaminya, selama dalam perintah itu tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, tidak ada ketaatan terhadap suatu perintah yang di dalamnya terdapat kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan. Dalam hal ini pun seorang istri tidak akan dapat mengetahui apakah suatu perintah yang diberikan oleh suaminya merupakan kemaksiatan atau bukan, kecuali dengan menguasai ilmunya. Dalam hal ini pun seorang istri tidak akan dapat mengetahui apakah suatu perintah yang diberikan oleh suaminya merupakan kemaksiatan atau bukan, kecuali dengan menguasai ilmunya. Selain itu, di akhir zaman ini, keburukan begitu merebak bertebaran di muka bumi, yang membuat banyak orang hanyut dalam kubangan dosa-dosa dan kemaksiatan. Maka seorang istri yang salihah harus membekali dirinya dengan ilmu syar'i, agar dapat menjaga keistiqomahan dirinya dan suaminya serta keluarganya dari berbagai peluang-peluang kemaksiatan. Nasihat yang baik dan kelemah lembutan yang dimiliki seorang istri akan menimbulkan ketenangan dan kekuatan sang suami, yang dapat menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan-perbuatan dosa, semisal berbuat syirik, berzina, mencari nafkah yang haram, mengambil riba, dan perkara-perkara maksiat lainnya. Karena agama adalah nasihat. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Dan nasihat akan lebih dapat diterima oleh hati manusia jika diiringi dengan sikap lemah lembut. Allah Ta'ala berfirman seraya memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun. Allah berfirman dalam Quran surat Thaha ayat 43-44, idhaba ila Fir'aun innahu tagha fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua untuk menemui Fir'aun, karena sungguh dia telah melampaui batas. Berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat terhadap Allah dan takut terhadap siksa Allah. Jadi dalam menasihati, akan lebih dapat diterima oleh hati manusia jika diiringi dengan sikap yang lemah lembut. Selanjutnya yang ketiga, yang sekaligus menjadi poin terakhir dalam pembahasan kita pada kesempatan ini adalah, seorang muslimah berperan sebagai ibu. Seorang ibu yang cerdas dan salihah tentu saja akan melahirkan keturunan yang cerdas dan yang salih pula, dengan izin Allah Ta'ala. Demikian pentingnya peran para wanita sebagai ibu yang salihah. Dalam setiap lini kehidupannya pasti membutuhkan ilmu syar'i untuk menjalankannya. Hal ini pula yang dimengerti betul oleh para sahabiah pada masa Rasulullah SAW, sehingga mereka meminta waktu khusus kepada Nabi SAW untuk mengkaji masalah-masalah agama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an tentang para sahabiah yang minta belajar kepada Nabi SAW secara khusus. Ia mengatakan bahwa ada seorang sahabiah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kaum laki-laki telah memborong waktumu. Oleh karenanya, luangkanlah untuk kami satu waktu khusus yang engkau tetapkan waktunya, lalu engkau ajarkan kepada kami ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Berkumpullah kalian pada hari ini dan ini di tempat ini." Maka kaum wanita pun berkumpul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mendatangi mereka dan mengajari para sahabiah perkara ilmu agama yang telah Allah ajarkan kepada beliau. Hadis ini menunjukkan semangat kaum wanita muslimah dalam mencari ilmu. Semangat mereka telah mencapai puncaknya hingga mereka menuntut adanya majelis ilmu yang khusus diperuntukkan untuk mereka menuntut ilmu. Padahal sebenarnya mereka telah mendengarkan kajian Rasulullah di masjid serta nasihat-nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena semangat mereka yang telah mencapai puncaknya untuk menuntut ilmu, mereka pun memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyediakan waktunya untuk mengajari mereka. Sejarah pun telah mencatat bahwa ulama tidak hanya berasal dari kalangan laki-laki saja. Ada banyak ulama wanita yang masyhurah dan bahkan menjadi rujukan bagi ulama dari kalangan laki-laki. Lihat saja Aisyah radhiyallahu anha, wanita cerdas yang namanya akan terus dibaca oleh kaum muslimin di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pula yang merupakan sebaik-baik teladan para wanita dalam menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, "Andai ilmu Aisyah radhiyallahu anha itu dikumpulkan, maka dibandingkan dengan ilmu seluruh wanita, niscaya ilmu yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha itu pasti akan lebih banyak." Begitu juga dengan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Setiap zaman selalu menorehkan tinta emas nama-nama para ulama wanita hingga masa sekarang ini. Di antara mereka adalah putri-putri ulama besar di zamannya, misalnya seperti Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau memiliki putri yang menjadi ulama besar di zamannya. Ada juga putri Imam Malik bin Anas rahimahullah dan yang lainnya. Apakah ilmu yang didapatkan itu warisan spontan dari ayah-ayah mereka karena ayah-ayah mereka adalah para ulama? Jawabannya tentu tidak. Karena ilmu bukanlah harta benda yang dapat diwariskan begitu saja. Maka dari itu, hendaklah lebih bersemangat lagi dalam mengkaji ilmu agama. Karena seorang muslimah wajib cerdas dalam menjalankan perannya sebagai seorang muslimah bagi dirinya sendiri, bagi suaminya, dan juga bagi anak-anaknya. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga wanita muslimah termotivasi untuk menjadi seorang wanita muslimah yang cerdas, dan semoga semangat kaum muslimah untuk menuntut ilmu dapat tumbuh subur, sehingga dengan izin Allah Ta'ala, kita dapat song-song kembali kejayaan umat Islam di atas manhaj salafus saleh. Terkhusus bagi kaum muslimah, semoga dengan mengamalkan apa yang telah kita bahas dapat membuat para muslimah menjadi semakin taat dan bertakwa. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk memiliki hati yang teguh dan taat dalam menjalankan syariatnya. InsyaAllah. Wallahu a'lam.
10: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
11: Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi washabihi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa amma ba'd. Keutamaan menjauhi dosa-dosa besar. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Seorang hamba terancam dengan siksaan neraka dan ditangguhkan masuk surga jika melakukan dosa besar dan tidak bertaubat darinya. Adapun jika yang dilakukan adalah dosa besar kesyirikan, maka dipastikan haram baginya masuk surga tatkala meninggal dunia dalam kondisi berbuat syirik dan belum bertaubat. Sedangkan pelaku dosa besar masih terancam dengan hukuman dan siksaan neraka terlebih dahulu sebelum masuk surga. Tetapi ini adalah ancaman yang sangat mengerikan. Saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Di sisi yang lain, Allah Ta'ala pun menyediakan pahala yang sangat besar bagi hamba-hambanya yang menjauhi dosa-dosa besar, yaitu ampunan terhadap dosa-dosa kecil dan surga. Berkaitan dengan janji pahala dan balasan bagi hamba-hamba yang menjauhi dosa besar, Allah Azza wa Jalla berfirman, "In tajtanibu kabairo ma tunhauna anhu nukafir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkholan karima." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kepada kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus dosa-dosa kecil kalian dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 31. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan bahwa jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang melakukannya, maka kami akan menghapus dosa-dosa kalian yang kecil dan kami akan memasukkan kalian ke surga. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan ayat ini dengan mengatakan bahwa ini termasuk karunia dan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Dia menjanjikan kepada mereka jika menjauhi dosa-dosa besar dengan menghapuskan semua dosa dan kesalahan serta memasukkan mereka ke tempat kembali yang baik, yaitu surga yang kenikmatannya tidak pernah terlihat mata, terdengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terpetik sedikit pun dalam hati manusia. Termasuk ke dalam menjauhi dosa adalah mengerjakan kewajiban yang jika ditinggalkan pelakunya dianggap mengerjakan dosa besar, seperti sholat lima waktu, sholat Jumat, dan puasa Ramadan. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar dikatakan dalam menafsirkan ayat tersebut, jika kalian wahai orang-orang yang beriman menjauhi dosa-dosa besar seperti syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa tanpa hak, dan lain-lain, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kecil kalian dan memasukkan kalian ke dalam tempat kembali yang mulia, yaitu surga. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, balasan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang menjauhi dosa besar berupa mengampuni dosa-dosa kecil juga dipertegas pada firman-Nya yang lain, yaitu alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illa lamama inna rabbaka wasiul maghfirah. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhan kalian maha luas ampunannya. Al-Quran Surat An-Najm ayat 32. Di dalam ayat ini dipertegas bahwa dosa-dosa kecil hamba yang beriman diampuni oleh Allah Ta'ala disebabkan mereka menjauhi dosa besar. Tentunya dosa-dosa kecil ini tidak dilakukan secara terus-menerus karena la shoghirata ma'al istimrar, yaitu tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Tetapi dosa kecil yang dilakukan sesekali atau jarang-jarang dan sedikit. Adapun dosa kecil bisa menjadi besar apabila dilakukan terus-menerus, meremehkannya, bangga dalam mengerjakannya, ataupun terang-terangan melakukannya. Dosa-dosa kecil seperti ini tidak mengeluarkan seseorang dari golongan orang-orang yang berbuat baik, karena dosa-dosa kecil ini bersamaan dengan mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan berada di bawah ampunan Allah yang meliputi segala sesuatu. Hal ini pun dipertegas oleh hadis sahih bahwa amal ibadah wajib yang dikerjakan menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil seorang hamba jika ia menjauhi dosa besar. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakul as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idzatanaba al-kaba'ir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang lima waktu, salat Jumat yang satu ke salat Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan yang satu ke puasa Ramadan yang selanjutnya menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya apabila ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis sahih yang diiringi dengan penjelasan para ulama tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dosa-dosa besar selain kesyirikan dengan beragam bentuknya tidaklah menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ini merupakan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ini merupakan pandangan yang benar. Pandangan tersebut sesuai dengan prinsip Islam yang mengatakan bahwa selama seorang hamba bertauhid kepada Allah dan tidak mati dalam kondisi berbuat syirik, maka ia akan masuk surga. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ketahuilah bahwa pandangan mazhab Ahlus Sunnah dan pandangan para ulama yang benar pendapatnya dari kalangan ulama salaf dan khalaf, bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan bertauhid, maka dia pasti masuk surga bagaimanapun kondisinya. Imam Ismail bin Abdurrahman As-Sobuni rahimahullah menjelaskan dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, sesungguhnya keselamatan di akhirat tidak dapat diraih kecuali dengan akidah yang benar. Kabar gembira bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah di dunia ini adalah dimasukkan ke dalam surga bagi orang yang benar-benar menerapkan tauhid, akidah yang benar bagaimanapun kondisi amalnya, serta tidak kekalnya di dalam neraka bagi orang yang menerapkan tauhid, yaitu berakidah sahihah sekalipun dia dari pelaku dosa besar. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, tauhid adalah kebaikan yang terbesar dan kewajiban yang teragung, yaitu amal yang paling besar, dan tauhid ini bisa menghapus dosa-dosa, dan tauhid adalah inti sebuah amal perbuatan, bahkan yang terpenting dan paling wajib. Di antara dalil yang menguatkan masalah ini, selain dalil yang telah disebutkan adalah hadis sahih An Jabirin qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah mal mujibatani faqala man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannata wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, apa dua hal yang diwajibkan? Beliau bersabda, barang siapa meninggal dunia dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Sedangkan barang siapa yang meninggal dunia dan dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
12: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Karakter musibah. Wahab bin Munabbih rahimahullah berkata, segala sesuatu pada awalnya kecil, lantas membesar, kecuali musibah. Pada awal terjadinya, musibah itu terasa besar, namun seiring berjalannya waktu, musibah tersebut akan mengecil. Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. Di antara faedah yang bisa diambil dari nasihat ini, yaitu, pertama, segala sesuatu diawali dari hal yang kecil, kemudian sedikit demi sedikit akan membesar seiring berjalannya waktu. Seperti manusia berawal dari bayi mungil, lalu tumbuh besar seiring berjalannya waktu. Begitu juga ilmu berawal dari tidak tahu sama sekali, lantas sedikit demi sedikit ilmu bertambah semakin banyak dan luas. Kedua, lain halnya dengan musibah. Musibah biasanya terjadi tiba-tiba tanpa diduga dan direncanakan. Ketika pertama kali musibah terjadi, maka hal itu terasa sangat besar dan berat. Ketiga, orang yang benar-benar sabar adalah orang yang menanggapi setiap musibah dengan ia bersabar di awal kedatangan musibah tersebut. Keempat, sabar dalam menghadapi musibah akan diberikan pahala yang besar, bahkan pahala tanpa batas. Selanjutnya, sabar bagi seorang muslim itu tanpa batas, karena batas kesabaran adalah akhir kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, pantas kalau balasan sabar adalah pahala tanpa batas. Terakhir, musibah itu akan mudah mengecil jika orang yang mengalaminya tidak terlalu memikirkannya dan lebih memilih menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Wallahu'alam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mendalami kisah hidup seorang ulama salafus soleh generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Rabi'ah Ar-Ra'yi, salah satu tokoh ulama salafus soleh yang dikenal di bidang fikih dan hadis. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah bin Abdurrahman bin Farruq, julukannya Ar-Ra'yi, yang berarti pemilik pandangan. Merujuk pada keahliannya dalam menggunakan akal dan penalaran dalam menyelesaikan permasalahan hukum Islam. Ia hidup di kota Madinah pada masa awal Islam. Ia menjadi rujukan bagi banyak murid dan ulama setelahnya. Kecerdasan, keluasan ilmu, dan kepribadiannya yang mengagumkan menjadikannya salah satu figur penting dalam sejarah pemikiran Islam. Rabi'ah Ar-Ra'yi lahir di kota Madinah pada tahun 70 Hijriah. Ayahnya, yakni Abdurrahman bin Farruq, adalah seorang budak yang dimerdekakan dan berasal dari Khurasan. Abdurrahman bin Farruq berangkat untuk berjihad ke wilayah Khurasan pada masa dinasti Umayyah, meninggalkan istri yang sedang mengandung Rabi'ah dan sejumlah harta yang cukup besar, yaitu 30 ribu dinar. Abdurrahman baru kembali setelah 27 tahun dan menemukan anaknya telah tumbuh menjadi seorang ulama yang dihormati. Ibu Rabi'ah Ar-Ra'yi memainkan peran besar dalam mendidik dan membesarkannya. Dengan harta yang ditinggalkan suaminya, ia memprioritaskan pendidikan anaknya yang akhirnya membawa Rabi'ah Ar-Ra'yi kepada derajat keilmuan yang tinggi. Rabi'ah Ar-Ra'yi tumbuh di lingkungan yang penuh dengan ilmu. Ia belajar langsung dari para ulama besar di kota Madinah, termasuk tokoh-tokoh yang terkemuka seperti Anas bin Malik.

Lingkungan kota Madinah yang dikenal sebagai pusat ilmu pada masa itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan wawasan Robi'ah Ar-Ra'i. Ia memanfaatkan waktunya untuk menimba ilmu dari berbagai sumber, baik melalui para guru maupun diskusi dengan sesama pelajar. Robi'ah Ar-Ra'i dikenal karena kemampuannya dalam memahami dan mengajarkan ilmu fikih dengan pendekatan rasional atau ar-ra'yu. Ia seringkali menggunakan akal dan penalaran untuk memberikan solusi atau masalah-masalah baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran atau hadis. Pendekatan ini membuatnya dihormati sekaligus dikritik oleh beberapa pihak. Meskipun tidak meninggalkan kitab atau karya tertulis, kontribusi Robi'ah Ar-Ra'i tercermin dalam pengaruhnya terhadap murid-muridnya. Salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas sering menyebut Robi'ah Ar-Ra'i sebagai salah satu gurunya yang paling berpengaruh. Robi'ah Ar-Ra'i juga memiliki metode pendidikan yang khas. Ia dikenal sangat sabar dalam menjelaskan masalah-masalah fikih yang rumit. Dan ia seringkali mengajarkan murid-muridnya untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan berbagai sisi sebelum mengambil kesimpulan. Julukan Ar-Ra'i diberikan kepada Robi'ah karena ia sering menggunakan Ar-Ra'yu, yakni akal, dalam pendekatan fikihnya. Pada masa itu ada dua pendekatan utama dalam fikih Islam. Pendekatan tekstual yang dilakukan ahlul hadis, dan yang kedua pendekatan rasional yang dilakukan ahlul ra'yi. Robi'ah Ar-Ra'i dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam kelompok kedua. Pendekatan ini terkadang menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan ulama yang lebih konservatif. Namun, Robi'ah Ar-Ra'i tetap mempertahankan pendiriannya bahwa penggunaan akal yang sehat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, selama tetap berpegang pada sumber-sumber utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pendengar yang budiman, Robi'ah Ar-Ra'i adalah sosok yang dikenal dengan ketawaduan dan akhlaknya yang mulia. Meskipun memiliki ilmu yang luas, ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia juga dikenal sebagai seorang yang dermawan. Ia sering membantu orang-orang yang membutuhkan, baik dengan harta maupun ilmunya. Kepribadiannya yang rendah hati membuatnya dicintai oleh banyak orang, termasuk murid-muridnya. Ia sering mengingatkan mereka untuk selalu ikhlas dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah, Abu Al-Abbas As-Soffah mengundang Robi'ah Ar-Ra'i ke Al-Anbar, sebuah kota di Irak. Khalifah berencana mengangkatnya sebagai qadi. Namun beberapa riwayat menyebutkan bahwa Robi'ah Ar-Ra'i menolak jabatan tersebut karena merasa lebih cocok mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan dan dakwah. Robi'ah Ar-Ra'i wafat pada tahun 136 Hijriah. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia meninggal di kota Madinah, sementara yang lain mengatakan bahwa ia wafat di Al-Anbar, Irak. Pendapat yang lebih kuat adalah ia wafat di kota Madinah, sebagaimana dikonfirmasi oleh sejarawan seperti Ibnu Sa'ad. Warisan terbesar Robi'ah Ar-Ra'i adalah pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu fikih, terutama melalui murid-muridnya. Imam Malik bin Anas sebagai salah satu muridnya melanjutkan tradisi keilmuan yang diajarkan oleh Robi'ah Ar-Ra'i dan menjadikannya dasar dalam mazhab Maliki. Selain itu, pendekatan rasional yang diperkenalkan oleh Robi'ah Ar-Ra'i membuka jalan bagi diskusi-diskusi intelektual yang lebih luas dalam ilmu fikih Islam. Meskipun pendekatan ini kadang dipandang kontroversial, namun ia membantu umat Islam untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, Robi'ah Ar-Ra'i rahimahullah adalah sosok ulama salafus saleh yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan pengabdian. Keberaniannya

0: dalam menggunakan akal untuk memahami syariat, menunjukkan pentingnya keseimbangan antara tekstual dan rasional dalam Islam. Hingga hari ini, nama Robi'ah Ar-Ra'i dikenang sebagai salah satu pionir dalam pengembangan pemikiran Islam yang tetap relevan sepanjang masa. Dengan warisannya yang abadi, Robi'ah Ar-Ra'i mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu yang mendalam. Ia mengajarkan tentang akhlak yang mulia dan juga keberanian untuk berpikir kritis dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Demikian kisah kehidupan Robi'ah Ar-Ra'i rahimahullah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Setelah Nabiullah Ibrahim memberanikan diri dengan kata-kata yang sopan dan lembut, ya, dengan penghormatan yang luar biasa kepada orang tuanya, dengan alasan-alasan yang jelas, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan satu ujian yang sangat besar. Orang tuanya tidak kemudian menerima apa yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan orang tuanya dengan nada yang tegas, lugas, mengatakan, "Aroghibun anta an alihati ya Ibrahim? Apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi, kalau engkau tidak berhenti dari dakwahmu, kalau engkau tidak berhenti dari mendakwahkan dakwahmu kepadaku, la arjumannak, pasti aku akan melemparimu dengan batu." Dirajam, rajam itu melempari batu dengan batu-batu segenggaman, ya, sebesar kepalan tangan. Ini ancaman orang tuanya. Setelah sudah berkata yang lembut, sopan, dengan hujah yang jelas, ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan ujian, tidak diterima. Bahkan orang tuanya mengatakan, "Apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku? Apabila engkau tidak berhenti dari dakwahmu, pasti aku akan melemparimu dengan batu. Wahjurni maliya, dan silakan tinggalkan rumah ini, tinggalkan ayah, minggat dari rumah ini." Ini yang didapatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan bukan hanya itu, orang tuanya mengajak Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bahkan mengikuti Nabi Ibrahim kepada kekufuran, kesyirikan, sebagaimana orang tuanya telah berbuat, menyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh kesedihan, tetapi juga penuh keteguhan, karena ini sudah merupakan konsekuensi dari dakwah dan konsekuensi sebagai seorang anak dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana di lain sisi dia harus berlaku sopan, santun, berbakti dan memperlakukan dengan perlakuan yang baik kepada orang tua. Tapi ketika orang tua sudah mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kesyirikan, maka tidak ada kata lain, memilih kepada Allah Subhanahu wa taala daripada memilih kepada orang tuanya ketika orang tuanya mengajak kepada kekufuran atau kesyirikan. Nabi Ibrahim pada akhirnya, "Baik ayahanda, kalau memang itu pilihan ayah, kalau memang ayah tidak mau menerima dakwah Ibrahim, Ibrahim tidak akan marah. Ketika ayah sudah memperlakukan kasar kepada Ibrahim, mengusir Ibrahim, mengancam Ibrahim akan dirajam oleh ayah, tapi Ibrahim tidak ada rasa benci kepada ayah. Bahkan dalam kepergiannya Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, 'Qala salamun alaika, ya, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Sa'astaghfirullaka rabbi innahu kana fi hafiya.' Aku akan tetap memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku tahu Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepadaku." Karena Nabi Ibrahim ini kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim yakin Allah akan memberikan ampun kepada orang tuanya, ya. "Wa atazilukum wa matad'una min dunillah, tapi maaf, Ibrahim akan meninggalkan rumah, meninggalkan ayah, dan meninggalkan semua yang ayah telah sembah. Ini keputusan. Wa'adu Rabbi asa alla akuna bidu'a Rabbi syakia, dan aku akan tetap berdoa, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa ketika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi Ibrahim tetap mendoakan ayahnya agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap seorang anak. Tegas tetapi juga tetap santun dan lembut kepada orang tuanya. Tetap berdoa untuk kebaikan orang tuanya kalau ternyata tauhid dan sunnah tidak juga diterima oleh orang tuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang lain, ya, yang lebih tua daripada kita. Tentunya kita juga ketika berdakwah harus dengan santun. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari rumahnya dengan penuh kesedihan, karena sebagai seorang anak tentunya menginginkan orang tuanya mendapatkan hidayah. Sebagai seorang anak bahkan juga menginginkan ada backing, ya, orang tuanya ketika berdakwah. Ketika orang lain tidak menerima, paling tidak sebagai seorang anak menginginkan dia memiliki tempat untuk berteduh, ya, pulang kembali ke rumah setelah lelah berdakwah. Tapi ternyata ini tidak didapatkan oleh beliau. Tapi apa boleh buat? Sebagai seorang dai, sebagai seorang mujahid, beliau adalah seorang nabi dan rasul, ya. Walaupun darah menetes di medan juang pun beliau tidak akan mundur. Akhirnya beliau memilih untuk berdakwah ke masyarakat. Didakwahi masyarakatnya, setiap orang yang dijumpainya disampaikan kepada mereka untuk meninggalkan berhala-berhala, bintang-bintang yang selama ini mereka sembah. Berbagai argumentasi oleh Nabiullah Ibrahim sudah disampaikan, ya. Bintang-bintang itu tidak memberikan manfaat, bintang-bintang itu tidak memberikan mudarat, bahkan patung-patung yang kalian sembah selama ini tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat. Kok bisa kalian menyembahnya? Kok bisa kalian meminta kepadanya? Dan pada akhirnya ketika mereka terpepet, mereka hanya mengatakan qalu wajadna abana laha abidin. Kami dapati nenek moyang kami menyembah patung-patung itu. Dibacakan ayat, dibacakan hadis, sudah mereka tidak akan masuk. Yang mereka sampaikan kepada para dai, para nabi, mereka hanya mengatakan bahwa inilah yang kami dapati orang tua kami dahulu. Kami memang tidak memiliki hujjah, bahkan kami juga enggak masuk di logika kami. Ini patung memang enggak pernah bisa berbicara, enggak pernah bisa mendengar dan bisa mengabulkan apa yang kami minta. Tapi inilah yang dilakukan oleh orang tua kami. Ini realita, kenyataan, dan itu pun kita dapati realita dakwah saat ini. Bukan hanya kepada rakyat, Nabi Ibrahim pun mendakwahi pejabat. Dalam hal ini langsung mendakwahi kepala negara, mendakwahi penguasa. Datang dia kepada Raja Namrud yang sudah 400 tahun berkuasa di negeri Babil dan negeri Haran. Bahkan karena kedzaliman yang sangat luar biasa, dia mengaku sebagai Tuhan dan dia memaksakan kehendaknya agar rakyatnya menyembah kepada dia. Disitulah Nabi Ibrahim datang kepada raja mengajak dialog. Dan ini sudah menjadi irama dan lagu dalam dakwah sebagai seorang dai maupun seorang penguasa, ngajak dialog terbuka, pengadilan terbuka. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada raja yang selama ini mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Sebagaimana hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulka id qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ya Ibrahim fa inna Allaha yati bi syamsi minal masyriq fa ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Kalau memang Anda mengaku Tuhan, Ya. Kalau memang Anda mengaku Tuhan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mampu menghidupkan dan mematikan. Apakah Anda mampu sebagai manusia yang mengaku Tuhan? Ini raja ini dengan kesombongannya bukan mengatakan bahwa dia tidak mampu, tapi dia katakan, "Ya, saya mampu untuk menghidupkan dan mematikan." Nabi Ibrahim buktikan. Maka dari situ sebagaimana yang diceritakan oleh para mufasir, salah satunya adalah Qatadah, maka sang raja itu meminta agar Al-Ghoco ya, mendatangkan dua narapidana yang sudah divonis mati. Datangkan. Yang satu raja mengatakan eksekusi. Tembak, mati. Kemudian yang satu bebaskan. Akhirnya dia mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ini membuktikan bahwa saya bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Yang satu, walaupun sudah divonis mati, saya bebaskan dan dia tetap hidup, bisa melihat. Yang satu, sudah divonis mati dan tadi sudah dieksekusi atas perintah saya dan dia sudah mati, saya bisa mematikan. Mau bukti apa lagi? Sebenarnya Nabi Ibrahim dengan logika konyol raja tersebut, bisa saja bukan itu yang kami maksudkan. Kalau memang kamu benar-benar bisa menghidupkan dan mematikan, sekarang yang sudah mati coba hidupkan. Tapi Nabi Ibrahim tidak melakukan itu. Oke, saya terima, gitu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu menerbitkan matahari dari timur. Sekarang apakah Anda bisa menerbitkan matahari dari barat? Diam, tidak bisa menjawab apapun juga. Tetapi bagaimanapun juga, dengan kezaliman dan kepungahan serta kesombongannya, raja itu pun biarpun sudah kalah, bukti-bukti sudah dihadirkan dan dia tidak bisa menjawab, dia pun tetap ngotot mengaku sebagai Tuhan.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: ومن أحسن

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan nasional muslim yang bernama Sultan Agung Mataram. Beliau adalah Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Nama lengkapnya adalah Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrakusuma. Lahir di Kesultanan Mataram, Kuta Gede 1593. Ayahnya adalah Raja Kedua Mataram, sedangkan ibunya adalah Putri Pangeran Benawa Raja Pajang. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang perlawanan Sultan Agung terhadap VOC. Berikut ini penjelasan singkat tentang perlawanan Sultan Agung Mataram terhadap VOC. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain, yang pertama, mempersatukan seluruh tanah Jawa, dan yang kedua, mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-cita Sultan Agung ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan, membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli VOC juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia sebagai pusat VOC. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Yang pertama, tindakan monopoli yang dilakukan VOC. Yang kedua, VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Yang ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan yang keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, serangan Sultan Agung ke VOC yang pertama terjadi pada tahun 1628. Serangan ini telah dipersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan. Pada waktu itu yang menjadi gubernur jenderal VOC adalah J.P. Kun. Adapun sebagai pimpinan pasukan Mataram adalah Tumenggung Baureksa. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang VOC. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, tetapi kompeni VOC berusaha menghalang-halangi sehingga pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindarkan. Di tengah-tengah berkecamuknya peperangan itu, pasukan Mataram yang lain berdatangan, seperti pasukan di bawah Sura Agul-Agul yang dibantu oleh Kiai Dipati Mandurareja dan Upasanta. Datang pula laskar orang-orang Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dari berbagai tempat. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya yang jauh lebih unggul sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram. Tumenggung Baureksa sendiri gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Kemudian pendengar, Sultan Agung tidak lantas berhenti dengan kekalahan yang baru saja dialami pasukannya. Ia segera mempersiapkan serangan yang kedua. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan seperti di Tegal dan Cirebon. Tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Sebagai pimpinan pasukan Mataram, dipercayakan kepada Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Juminah, dan Dipati Purbaya. Ternyata informasi persiapan pasukan Mataram diketahui oleh VOC. Dengan segera VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Pasukan Mataram pantang mundur. Dengan kekuatan pasukan yang ada, terus berusaha mengepung Batavia. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Berikutnya pasukan Mataram mengepung benteng Bomel, tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Pada saat pengepungan benteng Bomel, terpetik berita bahwa J.P. Koen meninggal. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Dengan semangat juang yang tinggi, pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Dalam situasi yang kritis ini, pasukan Belanda semakin marah dan meningkatkan kekuatannya untuk mengusir pasukan Mataram. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Pendengar yang budiman, dengan kegagalan pasukan Mataram menyerang Batavia, membuat VOC semakin berambisi untuk terus memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya di daerah-daerah lain. Namun di balik itu, VOC selalu khawatir dengan kekuatan tentara Mataram. Tentara VOC selalu berjaga-jaga untuk mengawasi gerak-gerik pasukan Mataram. Sebagai contoh, pada waktu pasukan Sultan Agung dikirim ke Palembang untuk membantu Raja Palembang dalam melawan VOC, langsung diserang oleh tentara VOC di tengah perjalanan. Perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC memang mengalami kegagalan, tetapi semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Sayangnya semangat ini tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Setelah Sultan Agung meninggal tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai dengan 1677. Raja ini juga bersifat reaksioner dengan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Amangkurat I itu timbul berbagai perlawanan rakyat. Salah satu perlawanan itu dipimpin oleh Trunajaya. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, dengan mengetahui sejarah tentang perlawanan rakyat Mataram pada masa Sultan Agung dalam melawan penjajah, semoga kita bisa lebih memahami bagaimana perjuangan bangsa Indonesia ketika masih dalam masa kolonial, terutama pada masa penjajahan. Dan juga semoga mengetahui ini menjadi motivasi bagi generasi bangsa selanjutnya agar lebih mengerti makna perjuangan serta pentingnya bersatu padu membela bangsa dan tanah air. Demikian, semoga menambah wawasan dan inspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Ucapan istighfar dan taubat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Doa memohon dihapuskan dosa dan kesalahan. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Artinya, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 193.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
4: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
5: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
0: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
3: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
6: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesediaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya pendengar, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu, yang pertama adalah tafsir. Dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya, dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti. Semoga bermanfaat.
7: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang agung, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengkaji tafsir ringkas di surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-229 sampai ayat 230, sekaligus melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ هُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ هُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Yang artinya, talak yang dapat dirujuki itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu bekas suami pertama dan istri untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ahli fikih, para imam, mereka berbeda pendapat mengenai apakah boleh bagi seorang suami meminta tebusan kepada istrinya melebihi dari apa yang pernah ia berikan kepadanya. Maka jumhur ulama dalam hal ini membolehkan hal tersebut. Hal ini didasarkan pada keumuman firman Allah yang artinya, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh si istri untuk menebus dirinya. Sedangkan para sahabat Abu Hanifah, mereka berkata bahwa jika kemadharatan berasal dari pihak istri, maka suami boleh mengambil semua yang telah ia pernah berikan kepadanya. Dan berkata juga bahwa seorang suami boleh mengambil apa yang pernah diberikan kepadanya dan tidak boleh lebih dari itu. Jika pihak suami menuntut tambahan, maka harus lewat pengadilan. Dan jika kemadharatan berasal dari pihak suami, maka si suami tidak diperbolehkan mengambil sesuatu apapun dari si wanita itu. Dan jika pihak suami ingin mengambilnya, maka harus lewat pengadilan. Dan mengenai hal ini ada tambahan juga dari Imam Ahmad, Abu Ubaid, Ishaq bin Rahawaih, yang mereka berkata bahwa suami tidak diperbolehkan mengambil melebihi dari apa yang pernah dia berikan kepada istrinya. Dan ini juga pendapat dari Sa'id bin Musayyab, Atha Az-Zuhri, Tawus, Hasan Al-Basri, dan para ulama lainnya. Dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, suami tidak diperbolehkan mengambil dari istri yang meminta cerai melebihi apa yang pernah ia berikan kepadanya. Kemudian pendengar, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, para sahabat kami, para sahabat Imam Syafi'i, mereka berbeda pendapat mengenai masalah khulu, meminta cerai. Lalu Sufyan memberitahu kami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang seseorang yang menceraikan istrinya dengan talak dua. Setelah itu istrinya meminta khulu darinya, maka ia boleh menikahinya kembali jika dia menghendaki. Karena Allah berfirman, talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf dan seterusnya di ayat ke 229 sampai 230. Lebih lanjut, Imam Syafi'i rahimahullah menceritakan, Sufyan memberitahu kami dari Amr, dari Ikrimah, dia berkata, segala sesuatu yang diselesaikan dengan harta kekayaan itu bukan termasuk talak. Artinya, ketika seorang istri meminta cerai kepada suaminya, itu bukan termasuk talak dari suaminya. Jadi tidak terhitung. Jadi kalau sudah dua, jadi dengan khulu tidak dihitung menjadi tiga, tapi tetap dua. Dan diriwayatkan dari ulama lainnya selain Imam Syafi'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepadanya. Dia menuturkan, ada seseorang yang menceraikan istrinya dengan talak dua. Lalu istrinya menghulunya, meminta cerai kepadanya. Apakah boleh dia menikahinya kembali? Ibnu Abbas menjawab, ya boleh, karena hulu bukanlah talak. Allah telah menyebutkan talak pada bagian awal dan akhir ayat, sedangkan hulu berada di antara keduanya. Dengan demikian, hulu itu bukan sesuatu yang dianggap sebagai talak. Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat, At-talaku marratan, talak itu dua kali. Inilah yang menjadi pendapat Ibnu Abbas bahwa khulu itu bukan termasuk talak, melainkan hanyalah fasakh, yaitu pembatalan persetujuan. Dan ini juga diriwayatkan dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan inilah makna zahir dari ayat tersebut. Dan ada pendapat lainnya pendengar yang menyatakan bahwa khulu atau istri yang meminta cerai ini termasuk talak bain, kecuali jika diniati lebih dari itu. Imam Malik meriwayatkan dari Ummu Bakar Al-Aslamiyah bahwa ia pernah meminta khulu dari suaminya Abdullah bin Khalid bin Usaid. Lalu keduanya mendatangi Utsman bin Affan untuk menanyakan hal tersebut. Lalu Utsman menjawab, yang demikian itu sudah merupakan talak, kecuali jika dia menyebutkan sesuatu, maka dia tergantung pada apa yang dia sebut. Meskipun dalam hal ini pendapat jumhur ulama lebih mendekati kebenaran. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat 229 sampai 230 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

Hud berkata, "Sungguh sudah pasti kalian akan ditimpa azab dan kemarahan dari Rob kalian. Apakah kalian hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kalian beserta nenek moyang kalian menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kalian."

0: maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang beriman yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami. Dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan tiadalah mereka itu orang-orang yang beriman.
1: Kisah Nabi Soleh alaihissalam.

Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka, yaitu Saleh. Ia berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepada kalian dari Rob kalian. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagi kalian. Maka biarkanlah ia makan di bumi Allah. Dan janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kalian akan ditimpa siksaan yang pedih."

Dan ingatlah oleh kalian, di waktu Allah menjadikan kalian pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum 'Ad, dan memberikan tempat bagi kalian di bumi. Kalian dirikan istana-istana di tanahnya yang datar, dan kalian pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya, berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yang telah beriman di antara mereka, "Tahukah kalian bahwa Saleh diutus menjadi Rasul oleh Rabbnya?" Mereka pun menjawab, "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Nabi Saleh diutus untuk menyampaikannya."

0: Yahudi.
1: Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang kalian imani itu.

Kemudian mereka menyembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah, serta mereka berkata, "Hei Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah."

Karena itu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka.

0: dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala ia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah berupa pergaulan sejenis yang belum pernah diperbuat oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian?
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
3: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
6: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian Tilawah Terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja pendengar. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Dan di antaranya pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Salahuddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab Islami dan panduan zikir, yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Pendengar yang budiman, kriteria suami atau istri idaman yaitu menyenangkan jika dipandang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita untuk menjadikan faktor fisik sebagai salah satu kriteria memilih calon pasangan hidup. Karena paras yang cantik atau wajah yang tampan, juga keadaan fisik yang menarik lainnya dari calon pasangan hidup kita adalah salah satu faktor penunjang keharmonisan rumah tangga. Maka mempertimbangkan hal tersebut sejalan dengan tujuan dari pernikahan, yaitu untuk menciptakan ketentraman dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan bagimu istri-istri dari jenis kamu sendiri agar kamu merasa tentram dengannya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan 4 ciri wanita salihah, yang salah satunya yaitu menyenangkan jika dipandang. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika memandangnya membuat suami senang. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, Islam menetapkan adanya nazar, yaitu melihat wanita yang hendak dilamar, yang hendak dinikahi, sehingga sang lelaki dapat mempertimbangkan wanita yang hendak dilamarnya dari segi fisik. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat mengabarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia ingin melamar seorang wanita Ansar, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sudahkah engkau melihatnya?" Sahabat tersebut menjawab, "Belum." Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Pergilah kepadanya dan lihatlah ia, sebab pada mata orang-orang Ansar terdapat sesuatu." Hadis riwayat Muslim. Kemudian pendengar rahimakumullah, yang keempat yaitu wanita yang subur atau mampu menghasilkan keturunan. Pendengar rahimakumullah, di antara hikmah dari pernikahan adalah untuk meneruskan keturunan dan memperbanyak jumlah kaum muslimin dan memperkuat izzah kemuliaan serta kekuatan kaum muslimin. Karena dari pernikahan diharapkan lahirlah anak-anak muslim yang nantinya menjadi orang-orang saleh yang mendakwahkan Islam. Lahirlah para mujahid-mujahid yang tangguh. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk memilih calon istri yang subur. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Beliau bersabda, "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku bangga dengan banyaknya umatku." Karena alasan ini, sebagian fuqaha atau para ahli fikih, mereka berpendapat bolehnya fashun nikah atau membatalkan pernikahan jika diketahui suami memiliki penyakit impotensi yang parah. As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan, jika seorang istri setelah pernikahan mendapati suaminya ternyata impoten, maka diberi waktu selama 1 tahun. Jika masih dalam keadaan demikian, maka pernikahan dibatalkan oleh penguasa. Pendengar yang budiman, khusus bagi seorang muslimah yang hendak memilih calon pendamping, ada satu kriteria yang penting untuk diperhatikan, yaitu calon suami hendaklah memiliki kemampuan untuk memberi nafkah, karena memberi nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Islam telah menjadikan sikap menyia-nyiakan hak istri, anak-anak serta kedua orang tua dalam nafkah termasuk dalam kategori dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membolehkan, bahkan menganjurkan menimbang faktor kemampuan memberi nafkah dalam memilih suami. Dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu aku bertanya, sesungguhnya Abu Jahm dan Muawiyah telah melamarku." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun Muawiyah adalah orang fakir. Ia tidak mempunyai harta. Adapun Abu Jahm, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan lelaki yang lain kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merekomendasikan Muawiyah radhiyallahu anha karena kefakirannya. Maka ini menunjukkan bahwa masalah kemampuan memberi nafkah juga perlu diperhatikan. Namun pendengar, kebutuhan akan nafkah ini jangan sampai dijadikan kriteria dan tujuan utama. Jika sang suami dapat memberikan nafkah yang hanya sekedar dapat menegakkan tulang dan punggungnya serta keluarganya nanti, maka itu sudah mencukupi. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak zuhud, akhlak kesederhanaan dan juga qanaah, serta mensyukuri apa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah serta Rasulnya mencela penghamba atau para pengumpul harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba khamilah. Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, bukan juga berarti calon suami harus kaya raya dan banyak harta. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada para lelaki yang miskin yang ingin menjaga kehormatannya dengan menikah untuk diberi rizki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 32, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadlih." Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.
0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: ومن أحسن

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang pencurian energi listrik. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa dewasa ini pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan, dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara, dan masyarakat. Kedua, bahwa terhadap tindakan pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik tersebut, jajaran pimpinan PLN mengajukan permohonan fatwa kepada MUI. Ketiga, bahwa atas dasar pertimbangan tadi, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pencurian tenaga listrik untuk digunakan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang pencurian energi listrik. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan pencurian tenaga listrik adalah penggunaan atau pemanfaatan energi listrik yang bukan menjadi haknya secara sembunyi, baik dengan cara menambah watt, mempengaruhi batas daya, mempengaruhi pengukuran energi, maupun perbuatan lain yang ilegal. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, pencurian energi listrik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum, hukumnya adalah haram. Kedua, membantu dengan segala bentuknya, dan atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik, hukumnya adalah haram. Dan ketiga, setiap orang dilarang melakukan, membantu dengan segala bentuknya, dan atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, pemerintah wajib menjamin ketersediaan listrik yang terjangkau bagi seluruh warga sesuai kebutuhan secara berkeadilan. Kedua, pemerintah terus mensosialisasikan larangan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari pemakaian listrik secara ilegal, baik ekonomi maupun sosial. Ketiga, PLN perlu melakukan langkah-langkah promotif, preventif dan kuratif dengan melibatkan ulama dalam menjaga dan mengamankan kelistrikan untuk didayagunakan kepada seluruh masyarakat. Keempat, aparat perlu melakukan penindakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu, baik terhadap anggota masyarakat maupun korporasi yang melakukan pemakaian listrik secara ilegal, termasuk pihak yang memfasilitasinya. Kelima, masyarakat dihimbau untuk menggunakan listrik secara legal, hemat, dan berdaya guna. Dan keenam, seluruh masyarakat harus mencegah dan memberantas praktek pemakaian listrik secara ilegal. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 27 Jumadil Akhir 1437 Hijriah atau 6 April 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraru Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharuhu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Apa kabar pendengar di mana saja Anda berada? Senang rasanya dapat kembali bertemu melalui frekuensi radio ini. Semoga pertemuan ini kelak menjadi saksi di akhirat sebagai pemberat timbangan kebaikan amal. Amin ya rabbal alamin. Karena di acara ini insyaallah akan dikaji ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Adapun tema yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini berjudul derajat orang yang berilmu. Pendengar yang budiman, mari kita renungkan 4 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim berikut ini, ayat-ayat yang merupakan dalil tentang derajat orang yang berilmu. Yang pertama dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Allah dan ampunan serta rezeki yang mulia. Dalam surat Taha ayat 75, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-solihati fa'ula'ika lahumud darajatul 'ula. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman lagi sungguh-sungguh beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau derajat yang mulia. Dalam surat An-Nisa ayat 95 sampai 96, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kanallahu ghafurar rahima. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu kedudukan beberapa derajat daripadanya, ampunan serta rahmat. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam 4 ayat tersebut, 3 di antaranya adalah penyebutan pengangkatan derajat bagi ahli iman, yaitu orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Sedangkan ayat yang keempat adalah penyebutan pengangkatan derajat dengan melakukan jihad fi sabilillah. Dengan demikian, seluruh pengangkatan derajat seorang hamba yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim kembalinya kepada masalah ilmu dan jihad, yang dengan dua hal tersebut agama ini akan tegak, ya. Ini diambil dari kitab Miftah dari Sa'adah, ya. Imam Ash-Shawkani rahimahullah menjelaskan bahwa dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, mencakup pengangkatan derajat di dunia dan di akhirat. Sedangkan dalam firman-Nya, walladzina utul ilma darajat, maksudnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat yang tinggi dan kedudukan mulia di dunia serta pahala di akhirat. Maka barang siapa yang menggabungkan iman dan ilmu, niscaya Allah akan mengangkatnya beberapa derajat dengan imannya dan mengangkat pula beberapa derajat dengan ilmunya. Dengan demikian, semua pengangkatan derajat tersebut terkumpul dalam majlis ilmu. Ini diambil dari Fathu Al-Qadir. Demikianlah pendengar, semoga kita dapat memahami pembahasan kali ini tentang ilmu dan derajat orang-orang yang memilikinya. Akhir dari doa kami ialah Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwafillah rahimaniallahu ayyakum. Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Karena Al-Quran begitu mulia, di dalamnya mengandung keagungan, di dalamnya mengandung petunjuk, di dalamnya mengandung obat, di dalamnya mengandung mau'idhoh, pelajaran. Kewajiban kita yang pertama adalah mengimaninya. Dimulai dengan membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan pelajaran, mendapatkan mau'idhoh, mendapatkan ibroh di dalamnya. Tanpa membaca, kita tidak bisa mendapatkan apapun di dalam Al-Quran. Di mana Al-Quran yang berisi petunjuk yang begitu syarat, begitu padat, semuanya penuh, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, siapapun yang berpegang teguh dengannya pasti akan selamat di dunia dan akhirat. Kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan itu semuanya kecuali diawali dengan membacanya. Setelah membacanya, kita renungkan, kita tadabburi. Nah, ini yang pertama, mengimaninya. Dimulai dengan cara membacanya, mentadaburinya, merenungkannya, mempelajarinya. Maka sebisa mungkin kita kejar, setelah kita sudah rajin membacanya, kita juga membuka-buka terjemahnya. Setelah membuka-buka terjemahnya, maksudnya dibaca, ya, kemudian kita juga membaca tafsirnya. Jangan lupa juga ikut kajian hadir tafsir yang disampaikan oleh para asatidz dan asatidzah. Kenapa? Agar apa yang kita pahami dari Al-Quran, apa yang kita pahami dari terjemah Al-Quran, apa yang sudah kita pahami dari tafsir Al-Quran itu sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang kita baca tadi. Karena para ulama lah yang paling paham, ya, karena secara sanad, secara silsilah mereka selalu ittiba terhadap para ulama sebelumnya hingga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada saatnya kita membaca, kemudian membaca ayatnya, membaca terjemahnya, kemudian tafsirnya, kita juga hadir kajian. Atau kalau memang kita memiliki kemampuan lebih, ya kita belajar di sebuah tempat, di mahad, dengan pelajaran-pelajaran yang memiliki kekhususan di dalam mempelajari Al-Quran. Ada usul tafsirnya nanti gitu ya, sehingga kita tahu bagaimana Al-Quran diturunkan, saat itu kejadiannya seperti apa, kemudian istimbat hukum yang diambil oleh para ulama seperti apa. Kalau kita memiliki kemampuan, baik kemampuan harta, kemampuan waktu, memiliki kemampuan pikiran dan yang lain sebagainya. Tapi yang jelas, yang terpenting, kita tidak begitu saja membaca tanpa ada bimbingan, baik itu ulama atau bimbingan seorang guru atau bimbingan sebuah komunitas atau organisasi yang mereka lebih paham tentang isi Al-Quran secara tafsir ataupun secara pemahaman dan pengamalan. Baik, kemudian kewajiban kita yang kedua adalah menjalankan perintah-perintah Al-Quran sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Membaca sudah, mentadaburi sudah, memahami sudah, maka kemudian yang menjamin kita mendapatkan keutamaan Al-Quran baik itu ketika di dunia maupun di akhirat adalah amalannya. Inilah yang membedakan antara kita dengan orang-orang munafik. Ini juga yang membedakan kita dengan orang-orang yang tersesat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, yaitu mereka yang al-maghdub, orang-orang Yahudi, tahu tetapi tidak mengamalkan. Nah, ini. Dan ada ancaman tersendiri orang-orang yang hanya pandai berbicara tapi dia tidak mengamalkan. Nah, ini menjalankan perintah-perintah Al-Qur'an sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Kemudian yang ketiga, mendakwahkannya ke seluruh umat manusia, dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga dan seterusnya, walaupun kita hanya mampu, kita hanya paham menyampaikan satu ayat saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Mungkin kita tidak memiliki banyak hafalan. Kita tidak memiliki banyak pemahaman di dalam Al-Qur'an. Sampaikan sebatas maksimal yang kita punya, yang kita miliki. Kita tidak boleh tasaddud dalam artian kita memperberat diri menyampaikan sesuatu hal yang kita tidak miliki, menyampaikan satu hal yang kita tidak pahami. Tapi apa yang sudah kita pahami, walaupun itu baru satu ayat, harus segera disampaikan. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Balighu anni walau ayah. Demikian juga kalau kita masih punya simpanan satu ayat yang belum kita sampaikan kepada yang lain, balighu anni walau ayah. Jangan simpan walaupun itu tinggal satu ayat sekalipun. Sampaikan kepada umat. Mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang tersebut, terbuka hatinya dan dia menjadi orang yang baik, dan semua apa yang kita usahakan dari dakwah kita, kita akan memetik pahalanya sampai waktu yang hanya Allah Subhanahu wa taala menentukannya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Eh, ayo, mau kemana, yo, ha?
1: Eh, enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
0: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih, menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
0: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok, apalagi sampai kecanduan, bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa? Bahaya, Boy, bahaya.
0: Iya, iya, tobat deh dari rokok.
4: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami serta panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Abu Azam Hawari. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Nah, semoga rubrik-rubrik tersebut pendengar bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tema yaitu pemujaan, hipnotis, dan kedikdayaan. Ya, di tengah masyarakat kita, di zaman yang diklaim pada saat ini sudah modern, ternyata amalan-amalan seperti ini bukan semakin pudar, tapi justru semakin apa? Tumbuh subur. Pemujaan, ya, dalam buku ini dijelaskan maksudnya adalah mempersembahkan sesuatu dalam bentuk apapun kepada setan. Jadi yang dimaksud pemujaan dalam pembahasan kali ini adalah persembahan dalam bentuk apapun kepada setan dari bangsa jin untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa dengan menyembelih binatang-binatang atau hewan-hewan tertentu, ayam cemani misalnya, ayam yang warnanya hitam legam, atau menyembelih kambing atau kerbau lalu dipersembahkan kepada jin, kepada setan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya apa? Bisa jadi ngalap berkah ya, biar mendapatkan keberkahan dari bumi, dari hasil tanaman mereka, atau terjaga dari bencana seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya, atau biar tidak diganggu oleh jin penunggu di tempat tersebut, yang mendiami tempat tersebut. Persembahan kepada setan merupakan suatu kesyirikan yang nyata dan tidak ada keraguan padanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyraka." Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, faqad asyraka. Dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih ini termasuk ibadah. Islam mengatur mulai dari tata caranya, fa idza dzabahta fa ahsinu dzibha. Ya, ketika kalian menyembelih itu dengan menyembelih yang baik. Tidak menyiksa hewan gitu. Begitu juga tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk jin misalnya, untuk pemujaan. Dan ini banyak terjadi pada hadirin sekalian. Ketika seseorang ini ingin mendapatkan tadi ya, yang diinginkan kekayaan misalnya, dia melakukan pemujaan di pucuk-pucuk gunung. Ya, termasuk ritual mencari pesugihan. Jadi pesugihan itu suatu ritual persembahan juga yang dilakukan oleh seseorang untuk meraih kekayaan dengan cara yang instan. Ada yang dengan ritual-ritual tertentu ya, seperti yang sudah familiar dan populer di medsos ya, di Jawa, Jawa Tengah itu ada daerah namanya Sragen. Itu ada tempat namanya Gunung Kemukus. Di situ terkenal se-Indonesia sebagai tempat untuk mencari pesugihan. Ada seorang teman bercerita ya, bercerita pada saya ya, tentang orang tua beliau. Orang tua beliau ini ya melakukan ritual-ritual seperti penyembahan atau kedikdayaan begitu. Dan sudah maklum itu bahwa setiap tingkatan atau untuk meraih itu pasti harus ada

dipakai. Kan saya bisa buat mengaca ya, buat bercermin ya. Ya. Buat bercermin itu bisa, maksudnya ketika kita melihat airnya itu bisa kelihatan siapa di situ. Akhirnya dia belakang pagi hari itu melihat ya dengan deg-degan ya. Begitu dilihat ya, muncul anak dia yang cerita ke anak ini, yang cerita ke saya ini. Spontan dia mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Udah gagal itu. Enggak jadi. Gagal. Ya. Ya, itu apa spontan itu mengucapkan Allahu Akbar begitu apa? Katanya gagal itu. Ya, ini syaratnya benar-benar mengeluarkan seseorang dari keislaman para hadirin sekalian, penyembahan-penyembahan itu. Nah, kita di dalam Islam kita hanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini dipegang terus. Kita tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mempersembahkan peribadatan murni kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih keselamatan, dalam meraih atau dijauhkan dari kemudharatan bencana alam hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ajaran Islam kalau misalnya ada bencana alam gempa bumi terus kita membuat ritual-ritual makanan sesajen lalu dipersembahkan di gunung atau di laut itu bukan ajaran Islam ya. Makanya kita sebagai seorang mukmin nggak usah ikut-ikutan ajaran agama lain itu. Nah, ini pemujaan ya, bentuk kesyirikan, memuja kepada setan-setan, kepada jin-jin, termasuk adalah khodam. Khodam itu adalah jin atau setan yang diagungkan ya, sengaja di apa namanya dituruti atau disembah. Disembah itu tidak harus dengan sujud dan apa namanya rukuk kepada setan atau jin itu enggak, tapi mengikuti perintah yang dihalalkan, yang diharamkan, itu menyembah setan. Sebagaimana dulu apa namanya sahabat Adi bin Hatim kalau tidak salah ya. Bahwasanya kami dulu ketika ini ya, ketika di Persia atau di Romawi itu tidak sujud kepada ruhban, kepada pendeta-pendeta. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kami enggak pernah sujud kepada mereka. Bukan begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Tapi mereka menghalalkan yang haram, ya, kalian ikuti. Mengharamkan yang halal diikuti juga. Kemudian para hadirin sekalian, yang kedua itu pemujaan ya. Kalau dibahas itu juga akan panjang ya dalam prakteknya. Hipnotis. Apa hipnotis ya? Hipnotis ya. Itu berasal atau hipnotis itu asalnya ini ya. Hipnosis itu seperti tidur ya. Tidur bukan dalam artian tidur nyenyak. Makanya ada hipnoterapi. Berasal dari dua kata hipnosis dan terapi ya. Hipno itu seperti tidur, kita memejamkan mata kemudian rileks gitu. Ya, ada yang memang untuk terapis ya. Terapis ya dengan cara sugesti. Dan yang banyak terjadi adalah itu amalan sihir. Ya, ini yang dimaksudkan dalam buku ini. Hipnotis merupakan salah satu jenis sihir, mempergunakan bantuan jin agar si pelaku hipnotis dapat menguasai sang korban atau seorang korban. Setelah menguasai korban, maka pelaku hipnotis bisa mengendalikan korban menurut keinginannya. Misalnya dengan metodenya banyak, dengan melihat apa namanya ini liontin ya apa namanya itu, atau dengan ditepuk di pundaknya, ditepuk begitu sekali tepuk itu masuk. Sehingga hilang kesadarannya. Kan banyak itu. Seorang yang ditepuk, diculik dengan cara ditepuk. Atau apa namanya, ada banyak di berita ya. Ada seorang nenek-nenek lagi jalan pagi, ya, olahraga, ya. Tiba-tiba ditepuk dari belakang. Ya. Diajak masuk ke mobil. Lalu diajak ke ATM. Disuruh ngambil duit, ngasih perhiasan. Habis itu dicampakkan saja linglung seperti itu. Ya, nggak tahu tadi yang terjadi apa. Ada seorang yang bercerita, seorang ustadz bercerita bahwasanya ada seorang mahasiswi ya, lagi kuliah izin

0: toilet. Pas di toilet diculik ya, ditepuk oleh mahasiswa lainnya. Lalu diajak ke mobil ya, begitu ditepuk langsung kehilang kesadarannya. Ya, kemudian apa? Diajak ke mobil, diambil darahnya, kemudian di ini, nggak tahu untuk apa ya, dicampakkan di salah satu masjid. Nah ini banyak para hadirin sekalian ya. Kadang dengan ini ya, masuknya bukan dengan tepukan, tapi dengan membuat orang panik. Ditelepon dulu. Ya, ditelepon dulu. Halo, assalamualaikum, ini Bapak Fulan atau Ibu Fulan ya. Iya betul gitu kan. Ada apa, Pak? Ya. Ini kita dari rumah sakit lagi di UGD ini, anak Bapak namanya Fulan ya. Iya. Fulannya kecelakaan, harus operasi. Dan harus segera dioperasi nih, kalau tidak ini bisa bahaya gitu. Ya orang ya lagi enak-enaknya ngopi gitu kan, atau belum ngopi lagi bangun tidur, diteror begitu, dia akan apa? Panik kan? Iya kan, panik gitu. Ya kan panik, atau telepon itu anak gitu kan, mama lagi di kantor polisi nih, harus nebus gitu. Harus nebus ini. Kalau enggak nanti ditahan di penjara. Wah. Anget itu. Ini udah banyak modus seperti ini para hadirin sekalian. Akhirnya melalui kepanikan itu, kekosongan itu, seorang bisa melancarkan aksi buruk atau jahatnya. Mereka sudah belajar tentunya ilmu-ilmu menguasai seperti itu, membuat orang panik, membuat orang gelisah, ya. Sehingga untuk menguasai pikiran. Ya, untuk menguasai pikiran seseorang, ya. Lalu apa? Setelah itu untuk menguasai korban. Ya, tujuannya enggak jauh dari mengambil harta atau mengambil apa namanya? Mengeksploitasi. Pelecehan seksual misalnya. Nah ini banyak terjadi hipnotis ya. Ya. Jelas dengan bantuan sihir ya. Dengan cara apa? Menghilangkan kesadaran itu jelas. Adapun yang dimaksudkan banyak ditanyakan tentang hipnoterapi. Hipnoterapi itu terapi dengan cara hipnosis. Hipnosis untuk membuat rileks. Ya. Selama tidak menghilangkan kesadaran seseorang. Ya, dan hanya sifatnya sugesti, optimisme itu masih dibolehkan di dalam ilmu psikologi. Ya, para psikiater tentu tahu gitu ya. Dia menggunakan kata-kata tertentu untuk mensugesti seseorang sehingga dia apa? Mendapatkan optimisme semangat. Biasanya digunakan untuk yang ibu-ibu yang mau melahirkan. Biasa kan kalau orang melahirkan itu suka trauma. Entah trauma pernah sesar, entah trauma pernah apa namanya lahiran susah ya, atau mendengar kabar melihat lahiran sampai meninggal, itu membuat efek traumatik ya, menemani apa saudaranya atau temannya melahirkan kemudian meninggal, itu traumatik ya. Makanya ada terapinya. Atau seseorang ada yang mungkin nggak makan tertentu karena trauma. Saya punya tetangga itu nggak mau kalau makan onde-onde. Tahu onde-onde ya, kue onde-onde, kue yang apa ada wijennya itu ya, dia dikasih nggak mau itu. Ternyata apa, dia pernah melihat teman atau tetangganya itu keselak apa onde-onde kan seret itu ya. Atau nggak tahu dimakan semuanya, bukan bulat dia ya, nggak mau itu. Itu harus diterapis, itu ada terapinya ya. Atau orang mungkin nggak makan tertentu karena efek traumatik ya. Nah ini apa, dengan sugesti, makanya inna minal bayani lasihrun, sesungguhnya di dalam penjelasan kata-kata itu ada semacam sihir yang sifatnya apa namanya bukan hakinya, ini mensugesti gitu, menyihir seseorang ya. Ibu-ibu yang mau melahirkan, insya Allah udah Allah kasihkan jalannya Pak, udah ada jalannya ya, itu udah ada jalannya, udah gitu ya, tenang. Walaupun nggak semudah mengatakan demikian ya, tapi tenang itu penting, sudah ada jalannya ya. Kucing ketika melahirkan ya itu tenang. Kambing ya, kalau yang punya kambing itu, kalau kambing melahirkan itu kan nggak enggak manggil bidan gitu. Ya, dia tenang, dielus-elus aja itu. Udah ada jalannya insyaallah itu. Udah ada jalannya. Ya kecuali kasus-kasus tertentu memang harus ditangani secara khusus. Tapi normalnya sunatullahnya itu ada jalannya. Allah sudah ini. Nanti ada keajaiban lah gitu. Sudah ada jalannya masing-masing. Allah yang menggerakkan, Allah yang membuka. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini ya terkait dengan materi pemujaan, hipnotis dan kedikdayaan ya. Nah, kalau kita pengin kuat ya belajar ilmu bela diri. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Latih tubuh kita. Tubuh kita itu bisa dibentuk, Pak. Mau dibentuk seperti apa? Seperti panda boleh, dibentuk seperti apa namanya atlet binaraga bisa, dibentuk kecil lincah bisa, ya tinggal dilatih saja, gitu ya, tinggal dilatih saja, ya. Tapi bukan dengan diisi khodam, ya, diisi dengan jin, ya, dengan mantra-mantra, ya, walaupun bisa kuat mungkin kebabah cukup, tapi itu ya dari setan dan akan berbahaya pada tauhid dan iman kita. Barangkali ini para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala.
1: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam. Islam.
2: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang nifaq akbar dan nifaq ashar. Tapi sebelumnya ada satu pembahasan yang terlewat, yaitu tentang kufur ashar. Bahwa kufur atau kekafiran itu terbagi dua. Kafiran akbar yang itu mengeluarkan dari millah, dan itu sudah pernah kita bahas. Nah, di samping kufur akbar ada pula kufur ashar yang tidak mengeluarkan seseorang dari millah, dari agama Allah ini. Tetapi kufur ashghar ini sangat mengurangi keimanan dan melemahkan keimanan tersebut, tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari ruang lingkup Islam. Dan kekufuran yang semacam ini masyhur di kalangan para ulama dengan sebutan kufrun duna kufur. Kekafiran yang bukan kekafiran, atau kekafiran di bawah kekafiran. Pelakunya berada dalam suatu bahaya yang besar, terancam mendapat kemurkaan Allah Azza wa Jal jika tidak bertaubat dari perbuatan ini. Dan syariat telah menyebutkan beberapa maksiat dan dosa-dosa dengan sebutan kufur, bahwa pelakunya kafir. Ala sabil zajr wa tahdid, supaya seorang yang mendengar sifat itu, bahwa dosa atau maksiat itu disebut kafir, akan tercegah ya, dan merasa ngeri untuk melakukannya. Disebut kufur ashar karena dia termasuk khisalul kufur, termasuk perkara-perkara kekufuran. Akan tetapi, tidak sampai kepada batas kufur akbar. Jadi, dosa apa saja yang tercakup dalam kufur ashar atau kekafiran yang kecil, ini termasuk dosa-dosa besar. Dan dosa besar yang lebih besar daripada dosa-dosa yang tidak disifati oleh syariat sebagai kekafiran. Dan kekafiran ashar atau kafir yang kecil ini, pelakunya terancam oleh ancaman Allah dan azab, tetapi tidak akan kekal di dalam neraka, dan pelakunya juga masih memungkinkan untuk mendapatkan syafaat para pemberi syafaat. Di antara bentuk-bentuk kekafiran yang kecil atau kufur ashghar ini, pertama adalah kufru ni'mah. Mengkufuri atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengembalikan nikmat itu kepada selain Allah, yakni dengan menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah taala dengan lisannya, dengan kata-katanya, bukan dengan i'tiqad, bukan dengan keyakinannya. Tentang ini Allah SWT berfirman, يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. Mereka mengenal nikmat Allah, mengetahui nikmat Allah, kemudian mengingkarinya. Dan sebagian besar mereka adalah orang-orang kafir. Surah An-Nahl ayat 83. Hal ini seperti ucapan seorang, seorang yang mengatakan bahwa hartaku ini aku dapatkan dari warisan orang-orang tuaku. Jadi dia menisbatkan kenikmatan itu harta kepada orang-orang tuanya secara lisannya, tapi tidak secara keyakinan dalam hatinya. Nah, perkataan ini termasuk kufur ashghar. Atau perkataan salah seorang, kalau bukan karena si fulan, tentu akan terjadi begini dan begini. atau sebaliknya. Kalau bukan karena si fulan, tentu kita akan terkena musibah ini atau itu. Ucapan dengan lisan, perkataan dengan lisannya seperti itu, ini termasuk kufur asghar. Dan hal-hal semacam ini sering sekali keluar, ya, meluncur dari lidah kebanyakan manusia. Yang jelas mereka menisbatkan kenikmatan atau kebaikan atau terhindar dari keburukan itu kepada selain Allah, tetapi mereka meyakini bahwa itu semua dengan kehendak Allah atau dengan karunia Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kufranul ashir wal ihsan. Kufranul ashir artinya mengingkari atau berbuat durhaka kepada suami. Kufur artinya durhaka, kepengingkaran seorang istri kepada suami. Demikian juga mengingkari kebaikan, ya, mengingkari kebaikan seseorang termasuk perbuatan kufur, tetapi kufur asghar. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritu an-nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Qila ayakfurna billah? Qala yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan." Telah diperlihatkan kepadaku neraka. Ternyata sebagian besar penghuninya adalah kaum perempuan. Mereka kufur. Nabi bersabda, yakfurna, mereka kufur. Ditanyakan kepada beliau, apakah mereka kufur kepada Allah, kafir kepada Allah? Beliau menjawab, mereka kafir kepada suami. Yakfurna al-ashir, kafir kepada suami. Yakni, durhaka kepada suami. Dan mengingkari kebaikan. Al-ihsan artinya perbuatan baik, mengingkari kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitabul Iman, bab Kufranul Ashir wa Kufrun Ba'da Kufur. Yang ketiga adalah al-halif bi ghairillahi ta'ala, bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, ya, bersumpah dengan selain nama Allah Ta'ala. Tetapi tanpa tidak sampai kepada mengagungkan sesuatu yang dia bersumpah dengan namanya itu, ya, tidak sampai mengagungkan. Jadi hanya meluncur lewat lisannya atau lewat lidahnya bersumpah dengan selain nama Allah tanpa disertai ta'zim dalam hatinya, ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bighairillahi faqad kafar." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir, au asyrak, atau berbuat kesyirikan, ya. Jadi barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau telah berbuat syirik. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah telah ijma', arti sepakat bulat, bahwa ini termasuk kesyirikan dan kufur yang kecil. Jadi bersumpah dengan selain nama Allah termasuk syirik asghar, syirik yang kecil, dan juga kufur asghar, kekufuran yang kecil yang tidak akan mengeluarkan pelakunya dari Islam selama di dalam hati orang yang bersumpah ini tidak ada ta'zim atau pengagungan kepada sesuatu yang dia bersumpah dengan namanya itu. Yang keempat adalah qitalul muslim, memerangi orang muslim, ya, memerangi orang muslim. Ini termasuk perbuatan kafir, artinya kafir yang kecil, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur." Mencaci atau mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Hadis riwayat Bukhari. Juga sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah kalian kembali setelahku menjadi kafir. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari pula. Nah, penyebutan kafir dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu memerangi seorang muslim atau memenggal leher seorang muslim, ini disebut oleh hadis Nabi sebagai sesuatu perbuatan kafir, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari millah, dari Islam, dengan kesepakatan para ulama semua sepakat seperti itu. Hal ini karena Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 9, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Jika ada dua kelompok, dua golongan dari orang-orang yang beriman, mereka saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jadi mereka saling berperang, tetapi Allah menyebutnya al-mu'min al-mu'minin, dua kelompok dari orang-orang yang beriman. Jadi kalau terjadi saling peperangan di antara dua kelompok orang-orang yang beriman karena suatu fitnah atau suatu kekeliruan dan sebagainya, maka itu tidak mengeluarkan dari iman, tapi itu termasuk kufrun asghar, kekafiran yang kecil. Yang kelima dan yang keenam, mencela nasab dan meratapi mayit. Ini termasuk perbuatan dosa besar dan termasuk kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Hal ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani fin nas huma bihim kufur, at-ta'nu fin nasab wa niyahatu 'alal mayyit. Ada dua perkara yang ini adalah kekafiran di tengah-tengah manusia. Ada dua perkara yang masih berjalan di tengah-tengah manusia, keduanya ini adalah kafir, perbuatan kafir. At-ta'nu fin nasab, mencela nasab, mencela, merendahkan atau mencaci nasab seseorang dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, al-intisabu ila ghairil ab, menasabkan diri kepada selain ayah. Jadi ketika menyebutkan nasabnya, dia bernasab kepada selain ayahnya. Ini pun juga termasuk perbuatan kafir, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman raghiba an abihi fahuwa kufur." Barang siapa yang tidak suka bernasab kepada ayahnya, maka itu adalah kekafiran. Hadis riwayat Bukhari. Kekafiran dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama adalah kekafiran yang kecil. Demikian juga seorang yang mengklaim nasab yang tidak benar. Artinya seorang yang mengklaim atau mengaku bahwa dia bagian dari suatu kaum, padahal dia bukan dari bagian kaum tersebut. Makin pun juga Nabi bersabda, "Falyatabawa maq'adahu minan nar." Hendaknya bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Nah, itulah beberapa bentuk-bentuk al-kufrul ashar, kekafiran yang kecil. Dan setiap nas dalam syariat yang menyebut suatu dosa dengan kufur atau kekafiran, selama perbuatan itu tidak sampai kepada kekafiran yang akbar, yang besar, atau kesyirikan yang akbar, atau kemunafikan yang akbar, maka itu termasuk kufrun ashar, artinya kekafiran yang kecil yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi sekali lagi pelakunya dalam bahaya besar dan menanggung ancaman siksaan yang berat di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar rahimani Allah wa iyyakum, tentang rambu-rambu berbicara untuk wanita muslimah. Di antara rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dalam berbicara, yaitu jangan menghina orang lain dengan perkataan kita. Jangan menghina orang lain dengan perkataan kita. Karena bisa jadi orang-orang yang menghina itu lebih hina daripada orang yang dihina. Bisa jadi seseorang yang menghina, dia ternyata lebih hina daripada orang yang dihina. Dan bisa jadi orang yang dihinanya itu, dia adalah orang mulia. Karena sedikitnya ilmu pengetahuan. Bagaimana para kafir Quraisy menghina Rasulullah SAW. Ternyata yang dihina itu sangat mulia dan yang menghina sangat jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita meyakini dia seorang mukmin, itu jangan sampai menghina dengan perkataan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina satu kaum yang lain. Bisa jadi mereka lebih baik daripada mereka. Bisa jadi mereka orang-orang yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan jangan pula kaum wanita menghina kaum wanita yang lain. Sebab bisa jadi mereka yang dihina khairan minhun, itu lebih baik daripada mereka yang menghina. Tolak ukurnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukurnya yaitu iltizam kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini tolak ukur yang sebenarnya, bukan titel keduniaan, tapi titel yang Allah Azza wa Jalla terapkan. Al-muttaqin misalkan, as-sabirin. Ini titel-titel dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi tolak ukur. Ya, maka hati-hati. Jangan sampai saling menghina. Bisa jadi dia yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Kemudian rambu selanjutnya, jika mendengar bacaan Al-Quran, maka diam. Diam, jangan berbicara. Karena kita harus menghormati kalamullah. Apa nilai perkataan kita dibanding dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala? Lemah sekali kita ini. Perkataan kita ini lemah sekali, hina sekali. Seperti perbedaan al-khaliq dan makhluk. Perbedaan kalamullah, Al-Quran, dengan perkataan kita, itu seperti perbedaan Allah dan kita. Jauh sekali perbedaannya. Bahkan tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Allah al-Karim, Allah al-Ghani. Sedangkan kita bakhil, kita fakir. Ya Allah aziz, kita ini lemah. Nah, jadi jika ada kalamullah yang dibacakan, maka diam. Dan ini pun berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 204, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam, semoga kalian dirahmati. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rambu selanjutnya, senantiasa harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersihkan perkataan kita, tempat duduk kita yang digunakan untuk berbicara dari ghibah dan juga namimah. Kita harus menjauhkan dari ghibah dan namimah. Ghibah yaitu membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Membicarakan keburukan-keburukan kaum muslimah yang lain. Ini namanya ghibah. Ghibah ini jelas dilarang oleh syariat, mengharamkan ghibah ini. Adapun namimah yaitu memindahkan satu informasi pada orang lain dengan tujuan agar orang lain marah, atau istilah kita itu adu domba, yang mengadu domba. Itu namanya namimah. Dan ghibah itu memang jelas kita membicarakan keburukan orang lain yang dilakukannya. Seandainya dia tidak melakukannya, maka bukan ghibah, tapi ini kadzib atau dusta. Tapi ghibah membicarakan tingkah laku buruk atau cacat yang ada dalam tubuh orang lain, tubuh saudara kita, itu namanya ghibah. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ghibah dan juga namimah. Kemudian yang terakhir, jika kita hendak berdiri dari majelis kita, dari tempat duduk kita, karena biasanya ketika bermuhadatsah berbicara dengan teman kita, ya kita mengambil satu tempat duduk. Nah, ketika kita selesai berbicara, kita mau beranjak dari kursi kita, maka hendaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca doa kafaratul majlis. Doanya itu subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah doa kafaratul majlis. Doa yang harus senantiasa diucapkan bagi orang-orang yang selesai mengadakan pembicaraan ketika dia mau bangkit dari tempat duduknya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah. Asyhadu an la ilaha illa ant. Aku bersaksi tidak ada ilah yang disembah kecuali Engkau. Astaghfiruka. Aku memohon ampun kepadamu. Wa atubu ilaik. Dan aku pun bertobat kepadamu. Wallahu a'lam.
4: Mutiara Syair.

Tak ada yang pantas dikau banggakan, tak ada yang layak dikau sombongkan. Tubuh yang kekal, wajah yang tampan, angkuh wibawa, semampai raga, simpanan harta yang tak terhingga, semua hanya dunia belaka. Tidak setara sayap serangga. Dikau berjalan bagai berlaga, senyum tiada, kikir menyapa. Bila disapa jawabmu hampa, tidak disapa dikau pun murka, memandang jelata sebelah mata. Tiada harta, tak ada harga. Jangan sombong, jangan jumawa, dikau tak lebih segumpal nista. Perutmu hanya keranjang sampah. Akan datang padamu hari, dikau tergolek tiada daya. Tubuhmu lunglai, jiwamu hampa. Ajalmu tiba tanpa menyapa. Saat itu baru kau sadar, semua hanya tipu belaka. Jika sehari telah berlalu sejak ajal mendatangimu, dikau tak lebih bangkai yang hina. Takkan ada kawan mendekat, takkan ada kasih.

Jika saja sejak semula dikau bertakwa pada Yang Esa, tiada congkak atau jumawa, kini niscaya dikau bahagia.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pecandu narkoba tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Nah, baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya, acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian fikih Islam tentang macam-macam najis. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dikategorikan sebagai najis adalah bangkai. Maksud dari bangkai adalah binatang yang mati dengan tanpa proses penyembelihan sebagaimana yang telah ditentukan syariat Islam. Termasuk kategori bangkai yaitu anggota tubuh binatang yang dipotong ketika hewan tersebut masih hidup. Dalil tentang najisnya bangkai adalah hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa hiya maitatun." Apa saja anggota tubuh hewan ternak yang dipotong sedangkan hewan itu masih hidup, maka ia termasuk bangkai. Adapun kulit bangkai yang sudah disama atau dikeringkan, maka boleh memanfaatkannya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubigal ihabu faqad tahur." Apabila kulit bangkai telah disama, maka ia telah suci. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pengecualian seputar najisnya bangkai, yaitu bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti semut, lebah, serangga dan semisalnya, serta tulang binatang seperti tanduk, bulu, rambut, kuku, kulit dan benda-benda sejenisnya. Status hukum benda-benda tersebut adalah suci, karena pada asalnya semua benda-benda itu suci dan tidak ada satupun dalil yang menyatakan kenajisannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis lainnya yang dikategorikan sebagai benda najis adalah darah. Semua jenis darah hukumnya najis, baik darah yang mengalir pada hewan yang disembelih atau darah haid. Namun darah yang sedikit jumlahnya dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 145, "Aw damam masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Atau darah yang mengalir atau daging babi, semua itu najis. Maksud kata al-masfuh dalam ayat ini adalah darah yang mengalir. Maka darah yang berada dalam urat dan rongga tulang pada daging hewan yang halal dimakan dagingnya masih dimaafkan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis lain yang dikategorikan sebagai najis adalah babi dan anjing. Daging babi termasuk najis berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 145. Sedangkan tentang najisnya anjing berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuhuru ina yahdikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab." Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Untuk mensucikan wadah air seseorang di antara kalian jika dicilat anjing adalah dengan membasuhnya 7 kali. Pertamanya atau salah satunya dengan debu. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jenis najis lainnya adalah air kencing dan kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan Ibnu Huzaimah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, ketika Rasulullah SAW hendak ke kamar kecil, beliau menyuruhku menyediakan 3 biji batu. Namun aku hanya menemukan 2 biji. Lalu aku mencari 1 batu lagi dan tidak menemukannya. Akhirnya aku pun mengambil kotoran hewan yang sudah kering dan menyerahkannya kepada beliau. Beliau hanya mengambil 2 batu itu saja dan membuang kotoran hewan seraya bersabda, ini adalah benda najis. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jenis najis lainnya menurut mayoritas ulama adalah khamr atau yang disebut dengan minuman keras. Landasan dalil akan najisnya khamr adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa khamr adalah suci. Ini adalah pendapat yang lebih kuat sebab tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya secara akurat. Ini merupakan pendapat Syekh Said Sabiq rahimahullah dalam kitabnya Fiqih Sunnah. Ulama yang mengatakan tidak najisnya zat khamr adalah karena kata ritsun dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 yang dijadikan dalil akan najisnya ditafsirkan sebagai najis maknawi, yaitu jenis perbuatannya najis, bukan zat bendanya. Sebab patung-patung dan alat judi najis secara makna bukan zatnya, sebagaimana berjudi dan berhala dikatakan sebagai najis. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jenis najis lainnya adalah yang disebut dengan binatang jalalah atau pemakan kotoran, yaitu binatang ternak yang punya kebiasaan buruk makan kotoran. Sekalipun ia binatang seperti unta, sapi, kambing, ayam, atau itik, akibat kebiasaan makanan kotoran itu, bau hewan tersebut menjadi berubah. Namun jika hewan-hewan itu dikurung sehingga tidak lagi memakan kotoran dalam jangka waktu lama dan dia makan makanan normal lagi sehingga dagingnya tidak berbau dan ia tidak lagi mendapat sebutan jalalah, maka dagingnya halal dimakan. Sebab illat atau alasan pelarangannya telah berubah atau hilang. Sedangkan ketika masih memakan kotoran, maka illah atau alasan hukumnya masih tampak dan tidak ada perubahan status hukum. Dalam kondisi seperti itu, dagingnya tidak boleh dimakan. Dalil yang menyatakan najisnya binatang jalalah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Dari Abu Dawud bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang meminum air susu binatang jalalah. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW melarang memakan daging keledai peliharaan dan binatang jalalah. Begitu juga menunggangi maupun memakan dagingnya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah pembahasan beberapa jenis najis. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah penuh hikmah tentang kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar di awal periode Madinah. Kebijakan ini adalah salah satu keputusan yang sangat penting dan bijaksana dari Rasulullah. Ini beliau lakukan dalam membangun masyarakat Islami yang kokoh dan bersatu. Langkah ini memperkuat umat Islam di Madinah dan menjadi fondasi bagi kemajuan dakwah Islam yang lebih luas. Pendengar rahmati Allah, mari kita mengenal siapa kaum Muhajirin dan kaum Ansar. kaum muhajirin adalah kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Mereka meninggalkan kampung halaman, keluarga, harta benda, bahkan pekerjaan demi mempertahankan iman mereka. Keberanian dan keteguhan mereka adalah bukti nyata keikhlasan mereka dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, kaum Ansar adalah penduduk asli Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Mereka telah memeluk Islam sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat gembira menyambut kedatangan beliau bersama kaum muhajirin. Kaum Ansar menerima kaum muhajirin dengan penuh cinta dan keikhlasan, siap memberikan apa saja yang mereka miliki untuk saudara-saudara seiman mereka yang datang dari Mekah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau menyadari bahwa kaum muslimin di Madinah terdiri dari dua kelompok yang berbeda latar belakang. Kaum muhajirin datang ke Madinah tanpa harta benda yang memadai, sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan. Di sisi lain, kaum Ansar yang memiliki tempat tinggal dan harta di Madinah sangat bersemangat membantu saudara-saudara mereka. Melihat kondisi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengambil kebijakan untuk mempersaudarakan kaum muhajirin dan Ansar. Beliau mengumpulkan kaum muslimin lalu mempersaudarakan satu orang muhajirin dengan satu orang Ansar. Kebijakan ini bukan hanya bentuk saling bantu-membantu, tetapi juga sebuah ikatan persaudaraan yang kuat dalam agama. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, seorang pedagang dari Mekah, dengan Sa'ad bin Abi Rabi dari kalangan Ansar. Sa'ad bin Abi Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf setengah dari hartanya, bahkan menawarkan rumah dan keluarganya sebagai bentuk kedermawanan yang luar biasa. Namun Abdurrahman bin Auf menolak harta tersebut dengan sopan dan meminta agar ditunjukkan saja pasar untuk ia bisa bekerja. Abdurrahman bin Auf pun kemudian berdagang dan akhirnya menjadi salah satu sahabat yang sangat kaya namun tetap dermawan. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar memiliki hikmah yang sangat mendalam. Mari kita bahas beberapa hikmah dari kebijakan ini. 1. Membangun persatuan yang kokoh. Dengan adanya persaudaraan antara muhajirin dan ansar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menghilangkan perbedaan antara mereka. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka bersatu dalam satu ikatan yang kuat, yaitu ikatan iman. Persaudaraan ini bukan sekedar hubungan sosial, tetapi sebuah komitmen untuk saling mendukung dan membantu dalam suka maupun duka. Persatuan yang dibangun atas dasar keimanan ini sangat kuat dan menjadi pondasi bagi kekuatan umat Islam di Madinah. 2. Menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian sesama muslim. Kebijakan ini juga menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian yang tulus antar sesama muslim. Kaum Ansar tidak hanya memberi bantuan materi kepada kaum muhajirin, tetapi juga menawarkan tempat tinggal, makanan, bahkan pekerjaan. Mereka menerima kaum muhajirin bukan sebagai tamu, tetapi sebagai saudara. Dari sini kita belajar pentingnya kepedulian dan empati terhadap sesama muslim yang sedang membutuhkan bantuan. 3. Mengajarkan keikhlasan dalam memberi dan mandiri dalam menerima. Kaum Ansar dengan penuh keikhlasan memberikan harta dan tempat tinggal mereka kepada kaum muhajirin, dan mereka melakukannya semata-mata karena Allah. Sebaliknya, kaum muhajirin tidak memanfaatkan kemurahan hati kaum Ansar dengan sembarangan. Mereka menerima dengan rasa syukur dan berusaha mandiri, seperti yang dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Meskipun diberi tawaran harta, beliau lebih memilih untuk berusaha sendiri. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk tidak selalu bergantung pada orang lain, namun tetap menjaga hubungan baik dengan sesama. 4. Menjadi teladan persaudaraan Islam untuk generasi selanjutnya. Persaudaraan antara muhajirin dan ansar ini menjadi teladan bagi umat Islam hingga hari ini. Mereka menunjukkan bahwa persaudaraan dalam Islam lebih kuat daripada persaudaraan berdasarkan suku ataupun bangsa. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk mencintai dan membantu saudara seiman kita dimanapun kita berada. Persaudaraan ini juga menjadi bukti bahwa Islam mengutamakan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi segala tantangan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak kisah yang mengharukan dari kebijakan mempersaudarakan muhajirin dan ansar ini. Salah satunya adalah kisah Abu Hurairah, seorang sahabat yang berasal dari karangan Muhajirin dan sangat mencintai ilmu. Beliau tidak memiliki harta yang banyak, namun para sahabat Ansor selalu membantunya dengan memberikan makanan dan pakaian. Para sahabat Ansor menunjukkan kemurahan hati mereka dengan penuh ketulusan. Mereka tidak merasa terganggu dengan kehadiran kaum Muhajirin yang membutuhkan bantuan, melainkan merasa senang bisa memberikan dukungan bagi saudara seiman mereka. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor di Madinah adalah langkah yang sangat strategis dan penuh hikmah. Kebijakan ini menunjukkan bahwa persatuan umat Islam hanya dapat dicapai dengan rasa saling cinta, saling membantu, dan saling menghormati satu sama lain. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor menjadi contoh nyata bahwa persaudaraan Islam dapat mengatasi segala perbedaan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan senantiasa menjaga persaudaraan serta persatuan umat Islam dimanapun kita berada. Jazakumullah khairan kathiran. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk selalu meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Ayat.
2: Perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 175 sampai ayat 177.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita seorang dari Bani Israel yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu dan kufur terhadapnya. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat lagi binasa. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Akan tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, serta mengutamakan kesenangan hawa nafsunya di akhirat. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka memikirkannya. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan terhadap diri mereka sendiri mereka berbuat zalim.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
2: Maksudnya, Rep, mau BAB?
1: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
2: Lah terus?
1: Cari makan yuk.
2: Kemana?
1: Ke toko bangunan. Ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
2: Oke lah kalau begitu.
3: Wis, mau pada kemana nih?
1: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben.
2: Iya.
1: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
3: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Loh. Perhatikan halal apa enggaknya.
2: Penting gitu?
1: Masalah emang.
3: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak? Pas kita pengajian dulu.
1: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
2: Apa ya?
3: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
2: Oh.
3: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
1: Waduh.
3: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
1: Astagfirullah. Iya, benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasi ini, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
2: Iya.
1: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan.
4: Berarti kita cari tempat makanan yang
2: murah,
4: enak,
2: dan yang terpenting halal.
3: Rip.
1: Ah, apalagi sih?
5: Nitip satu ya.
6: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Ya, masih di frekuensi yang sama pendengar. Bersama saya, menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio tercinta ini. Dan bagaimana tadi, rubrik yang sudah kita simak bersama? Menarik bukan? Ada akidah, dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, baiklah pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan.

0: Yaitu kita akan menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir, dan diselingi dengan Murotal Al-Quran. Berikutnya, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Faisal Hamzah. Ya, bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, atau mungkin sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tokoh penting dalam sejarah dinasti Saljuk, yaitu Muhammad bin Malik Shah. Beliau adalah putra dari Sultan Malik Shah yang dikenal salah satu penguasa besar dalam dinasti Saljuk. Kisah hidupnya penuh dengan pelajaran berharga, baik tentang perjuangan dalam kepemimpinan maupun tantangan yang dihadapinya dalam menjaga kekuasaan Islam. Pendengar yang mulia, Muhammad bin Malik Shah adalah salah satu putra Sultan Malik Shah, pemimpin yang berhasil membawa dinasti Saljuk mencapai puncak kejayaan. Muhammad lahir pada akhir abad ke-11 Masehi di tengah keluarga yang memiliki tradisi kepemimpinan yang kuat. Ayahnya Malik Shah dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana dan memperluas wilayah kekuasaan Saljuk hingga mencapai Persia, Irak, Anatolia dan sebagian wilayah Asia Tengah. Namun, setelah wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, dinasti Saljuk memasuki masa krisis suksesi. Muhammad harus bersaing dengan saudara-saudaranya termasuk Barkiyaru dan Mahmud bin Malik Shah yang juga mengklaim tahta. Konflik ini menciptakan perpecahan di dalam dinasti dan melemahkan otoritas pusat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa pemerintahan Muhammad bin Malik Shah dimulai di tengah situasi politik yang penuh gejolak. Beliau diangkat sebagai sultan pada tahun 1105 Masehi setelah kematian Barkiyaru. Namun pemerintahannya tidak luput dari tantangan besar baik internal maupun eksternal. Di antaranya, satu, perebutan kekuasaan internal. Konflik internal di antara anggota keluarga dinasti Saljuk masih terus berlanjut meskipun Muhammad berhasil naik tahta. Saudaranya, yaitu Mahmud bin Malik Shah dan para gubernur lokal seringkali menentang kebijakannya. Perpecahan ini menyebabkan kesultanan kehilangan stabilitas yang dibutuhkan untuk mempertahankan wilayah. 2. Ancaman dari luar. Selama masa pemerintahan Muhammad bin Malik Shah, Kesultanan Saljuk menghadapi ancaman dari musuh eksternal seperti tentara salib yang melanjutkan serangan mereka ke wilayah-wilayah Islam. Selain itu, Kekaisaran Bizantium juga berusaha merebut kembali wilayah yang sebelumnya jatuh ke tangan Saljuk. 3. Upaya memulihkan otoritas pusat. Muhammad bin Malik Shah berusaha untuk memulihkan otoritas pusat kesultanan yang melemah. Beliau mengambil langkah-langkah untuk mengkonsolidasikan kekuatan militer dan administrasi. Meskipun menghadapi banyak tantangan, beliau tetap berusaha menjaga keberlangsungan pemerintahan dinasti Saljuk. Pendengar yang budiman, meskipun masa pemerintahannya penuh dengan tantangan, Muhammad bin Malik Shah berhasil mencatat beberapa keberhasilan gemilang. Di antaranya, satu, penyatuan wilayah. Muhammad bin Malik Shah berhasil menyatukan sebagian wilayah yang terpecah akibat perang saudara. Dengan diplomasi yang bijak, beliau mampu menjalin hubungan dan perjanjian dengan beberapa gubernur lokal untuk kembali mengakui otoritas pusat. 2. Perlawanan terhadap musuh eksternal. Beliau berusaha mempertahankan wilayah Islam dari serangan tentara salib dan Kekaisaran Bizantium. Meskipun sumber daya kesultanan terbatas akibat konflik internal, Muhammad tetap menunjukkan keberanian dalam menghadapi musuh-musuh Islam. 3. Dukungan terhadap ulama. Sebagai seorang pemimpin, Muhammad bin Malik Shah memiliki hubungan yang baik dengan ulama. Beliau sering meminta nasihat kepada mereka untuk mengambil keputusan penting. Dukungan ini membantu beliau menjaga legitimasi pemerintahannya di mata rakyat. Pendengar rahmati Allah, masa pemerintahan Muhammad bin Malik Shah berakhir pada tahun 1118 Masehi. Setelah wafatnya beliau, dinasti Seljuk kembali menghadapi krisis suksesi. Perpecahan di antara para pewaris tahta semakin memperlemah kesultanan, sehingga membuka peluang bagi musuh untuk semakin menguasai wilayah-wilayah Islam. Pendengar yang mulia, kisah Muhammad bin Malik Shah mengajarkan kita beberapa pelajaran berharga. Di antaranya, 1. Pentingnya persatuan. Perpecahan di dalam dinasti Seljuk menjadi salah satu penyebab utama melemahnya kesultanan. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan, baik internal maupun eksternal. 2. Keteguhan dalam menghadapi ujian. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Muhammad bin Malik Shah tetap berusaha menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Keteguhan ini adalah teladan bagi kita semua untuk tidak menyerah dalam menghadapi ujian. 3. Dukungan terhadap ulama. Hubungan yang baik antara Muhammad bin Malik Shah dengan ulama menunjukkan pentingnya peran ulama dalam membantu pemimpin mengambil kebijaksanaan. Ulama adalah penjaga moral dan spiritual untuk menjadi penentun dalam menghadapi situasi sulit. 4. Pentingnya kepemimpinan yang adil. Sebagai pemimpin, Muhammad bin Malik Shah berusaha menjalankan pemerintahannya dengan prinsip keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, meskipun situasinya sulit. Pendengar rahmati Allah, kisah Muhammad bin Malik Shah adalah pengingat tentang pentingnya persatuan, keteguhan, dan keadilan dalam kepemimpinan. Meskipun masa pemerintahannya penuh dengan tantangan, beliau tetap berusaha mempertahankan dinasti Seljuk dan melindungi umat Islam dari ancaman musuh. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari sejarah dan meneladani nilai-nilai kepemimpinan yang mulia. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan amanah dengan baik dan menjaga persatuan umat. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Atha' bin As-Saib, salah satu ulama tabi'in yang memiliki peran penting dalam menjaga tradisi keilmuan Islam. Ia lahir pada masa-masa awal Islam dan dikenal sebagai sosok yang mendalami ilmu hadis dan fikih. Atha' bin As-Saib memiliki pengaruh besar di kalangan para ulama. Meskipun masa hidupnya disertai beberapa tantangan, termasuk perubahan daya ingatnya di usia lanjut. Rubrik biografi salaf kali ini akan mengulas kehidupan, kontribusi, dan pandangan ulama mengenai Atha' bin As-Saib secara komprehensif. Atha' bin As-Saib dilahirkan di kota Kufah, sebuah kota yang menjadi pusat keilmuan pada masa itu. Ia tumbuh di lingkungan yang kaya akan tradisi keislaman. Guru-gurunya adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh besar tabi'in. Salah satu gurunya yang terkenal adalah Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai ahli tafsir Al-Quran. Atha' bin As-Saib menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan menuntut ilmu. Ia mempelajari ilmu hadis dan mengajarkan ilmu fikih. Ia dikenal sebagai seorang yang warok atau yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, dan ia memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Dalam kesehariannya, Atha' bin As-Saib adalah seorang ahli ibadah yang tekun dan sering menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Sebagai seorang ahli hadis, Atha' bin As-Saib belajar dari banyak ulama besar pada zamannya. Beberapa gurunya yang terkenal antara lain, yang pertama Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang dikenal sebagai pakar tafsir dan ahli fikih. Yang kedua Sa'id bin Jubair, seorang ulama besar yang terkenal dalam tafsir Al-Quran. Kemudian
5: Abu Wa'il. Beliau adalah seorang ulama dari kota Kufah yang juga terkenal dengan keilmuannya. Dari merekalah Atha' bin As-Saib menerima berbagai hadis Nabi dan ajaran Islam yang kemudian ia sampaikan kepada murid-muridnya. Atha' bin As-Saib memiliki kemampuan untuk menjelaskan hadis dengan baik dan memberikan penafsiran yang mendalam. Sebagai seorang guru, Atha' bin As-Saib memiliki banyak murid yang menjadi ulama besar setelahnya. Beberapa di antaranya adalah yang pertama Hammad bin Zaid, salah satu perawi hadis yang thiqah dan terkenal. Yang kedua Syu'bah bin Al-Hajjaj, ia dikenal sebagai salah satu imam dalam ilmu hadis. Yang ketiga Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar yang menjadi rujukan dalam fikih dan hadis. Murid-murid Atha' bin As-Saib memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan menjaga tradisi keilmuan yang ia wariskan. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu hal yang sering dibahas tentang Atha' bin As-Saib adalah perubahan daya ingatnya di usia lanjutnya. Para ulama mencatat bahwa riwayat-riwayat hadisnya sebelum perubahan daya ingatnya adalah kuat dan terpercaya. Namun setelah daya ingatnya melemah, beberapa riwayatnya menjadi tidak sekuat sebelumnya. Imam Al-Humaidi meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri yang berkata, "Aku telah mendengar dari Atha' bin As-Saib di masa lalu. Kemudian ia datang kepada kami suatu kali dan aku mendengar dia meriwayatkan sebagian dari apa yang pernah aku dengar darinya. Namun dia mencampur adukan riwayat tersebut sehingga aku berhati-hati terhadapnya." Dengan demikian, riwayat-riwayat Atha' bin As-Saib yang disampaikan oleh perawi terpercaya seperti Hammad bin Zaid dianggap sahih karena perawi tersebut mendengar darinya sebelum perubahan daya ingat itu terjadi. Atha' bin As-Saib dikenal sebagai seorang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Abu Bakar bin Ayyas, salah satu muridnya juga, ia pernah berkata, "Jika aku melihat Atha' bin As-Saib dan Dirar bin Murrah, aku melihat bekas tangisan di pipi mereka. Tangisan ini adalah tanda ketakwaan dan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala yang mendalam." Atha' bin As-Saib juga dikenal sebagai seorang yang selalu menjaga amanah dan memiliki komitmen yang kuat dalam beribadah. Pendengar yang budiman, salah satu hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Atha' bin As-Saib adalah tentang menjaga rambut putri Fir'aun. Dalam hadis ini diceritakan tentang keteguhan iman seorang wanita yang rela mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan keimanannya kepada Allah Ta'ala. Hadis tersebut berbunyi dari Atha' bin As-Saib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada malam aku diisra'kan, aku melewati aroma yang sangat harum. Maka aku bertanya, 'Aroma apakah ini, wahai Jibril?' Ia pun menjawab, 'Ini adalah aroma penjaga rambut putri Fir'aun. Ia biasa menyisir rambut putri Fir'aun, lalu sisirnya jatuh dari tangannya. Maka ia berkata, "Bismillah." Putri Fir'aun pun bertanya, "Ayahku?" Ia menjawab, "Tuhanku dan Tuhan ayahmu." Putri Fir'aun berkata, "Aku akan memberitahu ayahku." Ia pun menjawab, "Silahkan beritahu dia." Maka Fir'aun berkata kepadanya, "Apakah kamu memiliki Tuhan selain aku?" Ia menjawab, "Tuhanku dan Tuhanmu yang berada di langit." Maka Fir'aun memerintahkan untuk menyiapkan sebuah bejana tembaga yang dipanaskan. Lalu ia berkata kepada Fir'aun, "Aku memiliki permintaan kepadamu." Fir'aun bertanya, "Apa permintaanmu itu?" Ia menjawab, "Kumpulkan tulang-tulangku dan tulang-tulang anak-anakku dalam satu tempat." Maka Fir'aun berkata, "Permintaanmu kami kabulkan karena kamu memiliki hak atas kami." Kemudian anak-anaknya dimasukkan ke dalam bejana satu persatu. Dan yang terakhir adalah seorang bayi yang berkata, "Wahai ibuku, bersabarlah karena engkau berada di atas kebenaran." Pendengar yang budiman, kisah ini menunjukkan betapa Atha' bin As-Saib menjadi perantara bagi umat Islam untuk mengetahui keteladanan dari orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Para ulama memberikan berbagai pandangan mengenai Atha' bin As-Saib, di antaranya Imam An-Nasa'i rahimahullah. Beliau berkata, Atha' terpercaya dalam hadis-hadisnya yang lama, kecuali kemudian ia berubah. Riwayat dari Hammad bin Zaid, Syu'bah, dan Sufyan dari dirinya adalah riwayat yang baik. Sementara itu, Imam Yahya bin Sa'id mengatakan, hafalan Atha' bin As-Saib berubah setelah beberapa waktu, sedangkan Hammad bin Zaid mendengar darinya sebelum perubahan tersebut. Pandangan ini menunjukkan bahwa Atha' bin As-Saib tetap dihormati sebagai seorang ulama besar, meskipun ada catatan mengenai hafalannya di usia tuanya. Atha' bin As-Saib wafat pada tahun 136 Hijriah di kota Kufah. Meskipun ia telah tiada, warisan ilmunya tetap hidup melalui murid-muridnya dan riwayat-riwayat hadis yang ia sampaikan. Atha' bin As-Saib adalah contoh ulama tabi'in yang berdedikasi dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Atha' bin As-Saib rahimahullah adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai ulama yang warok, tekun dalam ibadah, dan memiliki pengaruh besar dalam tradisi keilmuan Islam. Meskipun ia menghadapi tantangan berupa perubahan daya ingatnya di masa tuanya, kontribusinya dalam ilmu hadis dan ilmu fikih tetap dihormati oleh para ulama. Melalui dedikasinya, Atha' bin As-Saib menjadi salah satu sosok yang menginspirasi generasi berikutnya untuk terus menuntut ilmu. Ia menginspirasi bagaimana menjaga amanah dan bagaimana hidup dengan penuh ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Semoga biografi ini menjadi pengingat bahwa perjalanan hidup seorang ulama adalah perjalanan penuh perjuangan dan pengabdian demi menjaga ajaran Islam tetap murni dan tersebar luas di tengah umat. Semoga dapat menjadi pembelajaran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengkaji salah satu ayat Allah di surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-231. Dalam ayat tersebut mendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa'a fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna dhirara lit'tadu wa may yaf'al dhalika faqad dhalama nafsahu. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Yang artinya, apabila kalian mentalak istri-istri kalian, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf juga. Janganlah kalian rujuki mereka untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kalian menzalimi mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kalian jadikan hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepada kalian dengan apa yang diturunkannya itu, dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan perintah Allah kepada kaum laki-laki. Jika dia menceraikan salah seorang dari istrinya dengan talak raj'i, maka si suami harus menyelesaikan urusan ini dengan baik, yaitu pada saat si istri sudah menyelesaikan masa iddahnya dan yang tinggal hanyalah sisa waktu yang memungkinkan baginya untuk merujuknya. Maka ketika itu si suami boleh menahannya, yaitu mengembalikan si istri ke dalam ikatan pernikahannya dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya, dia harus mempersaksikan rujuknya itu kepada orang lain dan berniat menggaulinya dengan baik. Atau ia boleh menceraikannya, yaitu membiarkannya hingga iddahnya selesai dan mengeluarkannya dari rumahnya dengan cara yang baik, tanpa ada pertikaian, perkelahian, atau saling mencaci maki. Kemudian pendengar, firman Allah, wala tumsikuhunna dhirara lita'tadu. Janganlah kalian merujuki mereka untuk memberi kemadharatan. Maka apa? Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang berbuat demikian tujuannya, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan melanggar perintah Allah. Lalu selanjutnya firman Allah, wala tattakhidu ayatillahi huzwa. Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Hasan al-Basri Qatadah, Atha al-Khurasani, Rabi bin Anas, dan Muqatil bin Hayyan berkata bahwa yang dimaksud dalam ayat ini yaitu seorang suami yang menceraikan istrinya dengan berkata, aku hanya main-main, atau memerdekakan budak atau menikah dengan berkata, aku hanya main-main. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, wala tattakhidu ayatillahi huzwa. Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan, bahan candaan, seperti itu. Maka dengan demikian, Allah telah memastikan hal tersebut dinyatakan sah. Ibnu Mardawih meriwayatkan dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa ada seseorang yang menceraikan istrinya dengan main-main dan tidak bermaksud talak yang sebenarnya. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya ini, janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Kemudian Rasulullah SAW mengharuskan talak baginya, menyatakan talaknya itu sah. Dan berkenaan dengan hal ini pendengar, ada sebuah hadis yang sangat masyhur diriwayatkan dari Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada tiga perkara yang bersungguh-sungguhnya dianggap bersungguh-sungguh dan main-mainnya pun dianggap sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Dan menurut Imam Tirmidzi hadis ini hasan gharib. Lalu pendengar, firman Allah selanjutnya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian, yaitu berupa pengutusan Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan penjelasan kepada kalian. Wama anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, yaitu Al-Kitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni Sunnah. Dan firman Allah, ya'idzukum bih, Allah memberi pengajaran kepada kalian dengan apa yang diturunkannya itu. Maksudnya, Allah telah menurunkan perintah dan larangan serta memberikan ancaman kepada kalian atas perbuatan-perbuatan dosa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, yakni dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim, dan ketahuilah bahwasannya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya, tidak ada sesuatu perkara pun yang tersembunyi dari Allah dari seluruh urusan kalian, baik yang rahasia ataupun yang terang-terangan. Dan Allah akan memberikan balasan kepada kalian atas semua perbuatan kalian itu. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-231 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir Ayah. Tafsir Ayah.
3: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Artinya, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji apabila engkau mampu mengadakan perjalanannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dikabarkan bahwa Jibril alaihi salam keluar menampakkan diri kepada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal. Ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, yang bertujuan untuk mengajarkan kepada para sahabat yang hadir mengenai rukun Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan rukun Islam yang meliputi kesaksian dengan dua kalimat syahadat, menegakkan salat lima waktu, membayar zakat kepada orang-orang yang berhak, berpuasa pada bulan Ramadan dengan niat yang benar, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Inilah hakikat Islam yang sebenarnya.
3: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ثم أما بعد. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya. Atas nikmat yang begitu banyak sekali sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Dan tidaklah satu kaum, ya satu golongan, satu kelompok berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid. Alhamdulillah kita kebetulan berada di masjid. Yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka saling mempelajari. Ya, saling ajar mengajarkan firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu-ilmu yang lainnya ya tentang agama ini. Illa nazalat alaihi musakinah. Kecuali pasti turun kepada mereka apa? As-sakinah, ketenangan. Ya. Tenang karena apa? Kami sampaikan adalah firman Allah, sabda Rasulullah, ilmu-ilmu agama yang lainnya. Ini akan menjadikan hati kita semakin apa? Tenang dengan mendengarkan semua hal tersebut. Wa ghasyiyatuhum rahmah, akan diturunkan kepada mereka, dinaungi apa? Rahmat untuk mereka. Wa haffathumul malaikah, akan dilingkupi para malaikat. Para malaikat akan senantiasa apa? Hadir di majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang mereka, hadir mereka ya, bahkan ridho kepada para penuntut ilmu syar'i. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan masing-masing orang ini yang hadir di majelis ilmu ya, di hadapan siapa? Para malaikat yang mulia yang ada di sisinya. Disebutkan nama-nama ya, si fulan, bapak fulan misalkan ya, akhulan, atau siapapun yang hadir di majelis ilmu ini akan disebutkan masing-masing namanya di hadapan para malaikat yang mulia di sisinya. ya. Maka jadikan kita orang-orang yang disebut namanya dalam keadaan apa? Semangat, dalam keadaan fokus untuk bisa menambah ilmu syar'i, untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh si pemateri nanti, ya, sang pemateri. Nah, seperti itu. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Doa jika singgah di suatu tempat. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Hadis riwayat Muslim. Zikir agar tidak diganggu sesuatu pun. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya, tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dibaca 3 kali setiap pagi dan sore. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

Aisyah, bunda tercinta. Bunda, kaulah bulan purnama penerang rumah ahlu baitin Nabi, istri tercinta penghulu para Nabi. Kami bersaksi, dikau pun istrinya di surga nanti.

Bunda, wanita pejuang di jalan ilahi, wanita perkasa di medan jihadi, teladan untuk seluruh wanita Islami. Siddiqatun binti Siddiqin, wanita suci, anak manusia yang suci, permaisuri manusia tersuci. Wanita utama Ahlul Baiti yang suci, kami mencintai kalian semua sepenuh hati. Cinta tertinggi di sesama hamba sampai mati. Ayat-ayat suci menobatkanmu sebagai ibu orang-orang yang percaya. Kafirlah mereka yang kau bukan ibunya. Celakalah mereka yang kau adalah musuhnya. Kami bersaksi, wahai bunda tercinta, pembencimu adalah manusia-manusia durjana. Walaupun mereka mengaku telah percaya, walaupun mengaku kepada Ahlul Baiti mencinta, tak mungkin kepada Ahlul Baiti mencinta dan kepadamu mencerca. Mereka semua pendusta belaka. Musuhmu adalah musuh kami semua. Tak peduli siapa mereka, Majusikah atau Majusi nenek moyang mereka. Aisyah bunda tercinta, kami bela kau lebih dari putri-putri kami sendiri, dan kan tetap kami bela. Kami cinta kau, cinta ibu kandung sendiri, dan kan tetap kami cinta. Cinta keibuan untukmu dari lubuk hati telah kami yakini bagian dari cinta Nabi. Pesanku untuk umat semua, jika kau dengar para pencerca bunda tercinta dan ayahnya kesatria, merekalah Majusi durhaka, ingin menghancurkan Islam yang mulia dengan mencerca para pahlawannya, membalas dendam kesumat hancurnya negara penyembah api celaka, merangkum sejuta cerita dusta untuk mencemarkan bulan purnama dan para bintang cemerlang di angkasa.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi, kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

قلبي تدب وتهتم. Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia.

0: kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: جد المسير ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا لرب عظيم الصفات.
2: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
3: An Abi Umamata radhiyallahu ta'ala anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik ke langit. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan kepada mereka, padahal Dia Allah Taala lebih mengetahui dari mereka, bahwa dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka, para malaikat, pun menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walakin ilallahi juddal masih thabatan idha habbatil qasiman wa ja'ran li rabbin azim sifat. Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM, 106,3 Suara Dakwah Islam.
1: Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjaganya.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Hawari LC MAE. Selamat mendengarkan.
4: Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh kita di dalam Islam ini. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat

paham yang menyimpang dalam memahami makna Islam. Sebut saja ada yang namanya JIL atau Jamaah Islam Liberal, ya. Mereka memahami Islam, Al-Quran dan As-Sunnah tidak sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. JIN misalnya yang kedua, Jamaah Islam Nusantara, ya. Pun demikian tidak jauh beda dengan hal tersebut. Mereka belajar Islam, ya, akan tetapi bukan dari tempat munculnya sumber-sumber Islam, bukan dari para ulama yang paham tentang Islam, tapi di negeri-negeri yang memusuhi umat Islam, di negeri-negeri kafir. Oleh karena itu tidak heran jika lulusan-lulusan yang mereka produksi, yang muncul, itu adalah orang-orang yang tidak membela Islam, tidak memahami Islam dengan benar. Oleh karena itu para kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas, mencoba memahami makna Islam yang benar, ya, sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun dari atau dengan 5 pokok. Ya. 5 pokok. Atau arkan yang disebut oleh para ulama, arkanul Islam. Bunia ala, bukan buniafi, ya, karena ada perbedaan antara bunia ala dan buniafi. Ini Nabi SAW menyerupakan Islam itu seperti bangunan. Sebagaimana seorang ketika ingin membangun sebuah masjid, membuat sebuah gedung, ya, pasti yang pertama dibangun apanya dulu? Pondasinya dulu, ya. Ketika seorang membangun pondasi, apakah dia akan meletakkan pondasi tersebut di tanah yang berlumpur, tidak bisa tegak dengan kuat, atau di tanah yang amblas ketika apa? Diinjak, atau di tanah yang kuat dan kokoh sehingga apa? Pondasi itu bisa menopang bangunan yang tinggi. Di mana seorang akan menempatkan pondasi itu? Di tempat apa? Di tanah yang kuat, ya. Tidak apa, tidak amblas ketika diinjak, ya. Pun demikian ketika seorang membangun agama atau dinul Islam, ya, maka hendaknya meletakkan pondasi ini di lubuk hati yang paling dalam, ya. Bunia Islam ala khamsin, Islam itu dibangun, ya, di atas 5 pokok atau rukun, ya. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bersyahadat tidak ada ilah atau sesembahan yang hak, yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menetapkan bahwa hanya Allah saja sesembahan yang berhak untuk disembah. Selain Allah Subhanahu wa taala yang berupa sesembahan-sesembahan itu, maka tidak berhak untuk disembah, ya. Inilah kalimat apa? Syahadatu tauhid, ya. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, Rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkaitan dengan memahami bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, ini ada beberapa poin, ya, yang dapat kita ambil pelajaran di dalamnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yang pertama adalah tasdiquhu fi ma akhbara. Ketika kita bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membenarkan apa yang beliau kabarkan. Ini wajib. Tidak boleh ada keraguan terhadap apa yang beliau sampaikan. Kenapa demikian? Karena yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah jelaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berasal dari hawa nafsunya, tapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus kita benarkan tentang azab kubur, tentang peristiwa-peristiwa di hari kiamat, ya, tentang apa

0: penimbangan amal, tentang penghisapan, tentang sirat, tentang surga dan neraka dengan berbagai macam kenikmatan dan azabnya. Ini harus kita benarkan tanpa sedikit pun keraguan. Itulah yang disebut dengan akidah, ya. Keyakinan yang kuat yang menghujam di dalam hati kita. Yang kedua, imtithalu fima amara wala nataraddad. Setelah kita meyakini apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita laksanakan perintah beliau tanpa ada sedikit pun keraguan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita kaum muslimin, orang-orang Islam laki-laki, untuk memelihara jenggot, ya, bukan untuk menumbuhkannya, ya. Yang tidak ada jenggot jangan, tidak perlu dipaksa untuk tumbuh, dikasih obat, ya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tapi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jenggot, ya apa? Dibiarkan, dipelihara, jangan dicukur habis, ya. Tidak berjenggot seperti wanita, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin, para lelaki, untuk tidak isbal, ya, memakai celana, sarung, baju, pakaian melebihi kedua mata kaki, ya. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita ragu, ya. Kemudian yang ketiga, an yajtaniba ma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tinggalkan. Insyaallah taala itu demi kebaikan umat Islam, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan larangan-larangan beliau sangat banyak sekali, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada umat Islam untuk menggibah, melarang kepada kaum muslimah untuk bertabaruj, ya, melarang berbagai macam hal, ya. Kemudian yang keempat, ya, an la yuqaddima qawla ahadin minal bashar ala qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendahulukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan manusia siapapun dia. Meskipun para sahabat, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, aku takut, ya, akan turun hujan batu dari langit. Aku katakan kepada kalian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian bantah dengan qala Abu Bakar wa Umar. Ini para sahabat senior terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apalagi dengan perkataan-perkataan orang-orang zaman sekarang, ya. Meskipun bergelar profesor, doktor, tidak, ya. Qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita junjung tinggi. Ya, harus kita junjung tinggi. Ini bentuk bahwa kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, an la yabtadi'a fi dinillah, ya, ma lam ya'ti bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak membuat syariat baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa saja itu dalam masalah akidah ataupun syariah. Tidak membuat, mencukupkan diri dengan syariat yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang keenam, kemudian ihtiramu aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi menghormati bahwa kalau ini dikatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na, ya. Tidak ditimbang-timbang dulu, ya. Kalau sudah jelas kebenarannya, kesahihannya jelas, kita laksanakan tanpa harus meragukan apa perkataan tersebut. Kemudian tidak meyakini, ya, tidak meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai hak rububiyah. Nabi bisa mengabulkan doa, Nabi bisa misalnya memberikan rezeki, tidak. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Ini rukun yang pertama. Ya. Kemudian yang selanjutnya wa iqamis shalah, ya. Menegakkan salat, wa itaiz zakah, ya. Kemudian apa? Menunaikan zakat. Wajib bagi orang yang mempunyai harta, ya, mencapai nisab, menunaikan zakat. Kalau tidak, Allah ancam dengan api neraka. hartanya akan menjadi sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hajjil baitillah, ya, wa hajji baitillah, dan menunaikan ibadah haji. Liman istata'a ilaihi sabila, ya. Bagi siapa saja yang mempunyai kemampuan. Kemampuan apa? Dalam masalah harta, ya, kemampuan dalam perjalanan, ya, itu wajib. Ini yang disebut dengan arkanul Islam, ya, rukun-rukun Islam. Ya. Ibarat sebuah bangunan, apakah pondasi itu mewakili seluruh bangunan atau tidak? Tidak kan? Ini hanya berbicara tentang masalah pondasi, masalah pokok-pokoknya. Ya. Islam itu bukan hanya pondasi saja, bukan hanya lima ini saja, bukan. Masih banyak di sana apa pelengkap-pelengkapnya, seperti sebuah bangunan bukan hanya pondasi saja, ada tiangnya, ya, dalam sebuah hadis disebutkan wa amuduhu shalah, ya, kemudian wazir watu sanamihi al jihadu fi sabilillah, ya, ada puncak dari tertinggi dari Islam itu jihad fi sabilillah, ya, berjuang, ya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini satu apa? Islam secara keseluruhan. Kemudian, ya, bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau ditanya al-Islam antasyhadu alla ilaha illallah di hadis Jibril. Beliau ketika ditanya tentang Islam, ya, beliau menjawab, ya, al-Islamu antasyhadu alla ilaha illallah. Islam itu, ya, bersaksi bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, utusan Allah. Wa tuqima shalah, menegakkan salat, wa tuti zakah, menunaikan zakat, wa tasum Ramadan, yaitu berpuasa Ramadan, wa tahajjul bait, melaksanakan ibadah haji, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang Islam jawab dengan lima hal tadi, ya. Ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah beliau apa ijabatuhu al-aham dunal muhim, hanya menjawab yang pokok-pokok saja. Yang paling penting saja, ya. Yang paling penting di antara yang penting masih banyak, ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang haji, beliau menjawab al-hajju Arafah. Haji itu intinya apa? Di Arafah wukuf, ya. Apakah haji cuma wukuf di Arafah? Tidak kan? Apakah ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam itu hanya lima ini? Tentu tidak, ya. Di sana masih banyak tadi, ya. Jadi seluruh amalan-amalan dalam Islam itu adalah sesuatu yang melengkapi dan menghiasi dari bangunan Islam, ya. Kemudian para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang disebut dengan Islam? Ya, banyak para ulama mendefinisikan, ya, tentang Islam, ya. Di antaranya definisi yang paling bagus adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillah, ini jelas sekali bahwa di sana ada banyak orang yang istislamnya menyerahkan dirinya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyerahkan diri misalnya untuk para jin dan setan, menyerahkan diri untuk hawa nafsunya. Ini bukan lillah, ya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, ya. Senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala bitta'ah, ya. Ada orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tapi bukan dengan ketaatan, dengan terpaksa, ya, dengan hawa nafsunya. Ini tidak disebut dengan seorang muslim sejati. Dia melaksanakan sholat itu bukan karena paksaan. Dia melaksanakan puasa bukan karena paksaan. Dia memakai jilbab juga bukan karena paksaan. Lillah al-inqiyad, lillah subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan tholabul ilmi bukan karena paksaan, tapi tuntutan iman, dorongan iman, dorongan tauhid. Ya, al-inqiyadu lahu bitta'ah, ya. Ini wajib. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu harus ada bara'ah. Berlepas diri dari apa? Kesyirikan dan para pengikutnya, pelakunya. Jadi bukan sekedar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-iman billah wa kufru bitaghut. Tidak bisa dilepaskan ini. Bukan hanya sekedar apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ya. Tapi harus dengan apa? Baro'ah ya. Baro'ah. Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan surat Al-Baro'ah ya. Surat berlepas diri dari orang-orang kafir. Ini Islam yang benar ya. Dan baro'ah atau berlepas diri kepada orang-orang kafir dan ahlinya dan para pelakunya, ini ada beberapa poin. Yang pertama, la yuhibbuhu ya. Tidak mencintai orang-orang kafir ya. Dan yakin dengan kekufuran mereka. Di antara pembatal keislaman yang disebutkan oleh para ulama adalah tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau syakka fi kufrihi, atau ragu dengan kekufurannya. Itu sama saja dia meragukan Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena Allah sudah jelas sekali berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ya. Sesungguhnya orang-orang kafir, Allah sebut kafir. Kenapa Anda ragu? Ya. Tapi tidak boleh serampangan apa menggunakan kata kafir ini kepada orang yang muslim. Ya, tidak boleh. Tapi kalau jelas kekufurannya, kita katakan ya, dia kafir ya. Kemudian tidak mencintai mereka. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala jelaskan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Tidak akan ada, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencintai Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, mencintai orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, walaupun mereka adalah apa? Bapak-bapak mereka, saudara-saudara mereka, anak-anak mereka. Tapi kalau masalah muamalah apa? Tetap terus. Tidak masalah. Birrul walidain tetap dijaga. Ya, silaturahim tetap dijaga. Mencintai mereka tidak, ya. Kemudian la yaj'aluhu awliya. Tidak menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali, teman dekat, pemimpin ya, orang kepercayaan ya. Tidak boleh ya. Dalilnya sangat jelas sekali, sudah dihafal mungkin oleh banyak umat Islam, kaum muslimin di Indonesia. Apalagi ada kasus ya penistaan terkait dengan ayat yang sangat mulia ini, surat Al-Maidah ayat 51 ya. Hati-hati ya, perkataan itu dampaknya luar biasa sekali. Ada pembatal-pembatal keislaman ya, yang berkaitan dengan qaul atau perkataan, istihza bidin misalnya ya. Hati-hati ya, menghina agama. Kalau ini dilakukan oleh umat Islam, bisa kafir ya. Dan dampaknya satu perkataan ini bisa membuat orang seluruh jagat marah ya, hanya dengan perkataan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, kita perhatikan kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau jadikan, la tattakhidu, jangan kau mengambil al-yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, awliya, sebagai wali, sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai teman dekat, orang kepercayaan. Enggak boleh ya. Ba'duhum awliya'u ba'd ya. Satu sama lain mereka adalah wali ya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mengambil wali orang-orang kafir, dia termasuk bagian dari mereka ya. Innallaha la yahdil qauma dzalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim ya. Kemudian tidak bertasyabuh kepada orang-orang kafir ya, ini baro'ah minasyirki wa ahli. Tidak meniru-niru gaya-gaya khusus yang berkaitan dengan orang-orang kafir, merayakan hari kelahiran, merayakan tahun baru ya, ini orang-orang apa? Budaya-budaya orang kafir. Nabi SAW bersabda, man tasyabbah qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru satu kaum ya, maka dia termasuk bagian darinya ya. Yang keempat ya, adamu ittikhadhihim bitanah. Tidak mengambil mereka sebagai bitanah. Bitanah itu apa? Teman dekat, orang kepercayaan. Kalau apa? Di zaman kita ya tangan kanan. Tangan kanan orang kepercayaannya. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala sudah larang. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau ambil bitonah. Bitonah itu ashaban khawas, ya. Teman khusus orang kepercayaan, ya. Dari kalangan orang kafir. La ya'lunakum khabala. Mereka itu senantiasa berbuat keburukan kepada umat Islam, ya. Waddu ma'anitum qad badatil baghdha'u min afwahim. Sudah sangat jelas kata Allah Subhanahu wa taala. Badatil baghdha, ya. Telah nyata kebencian di dalam mulut-mulut mereka. Dalam mulut mereka apa? Sangat benci kepada Islam. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang dipendam dalam hati mereka jauh lebih besar lagi, ya. Apalagi orang-orang musyrik. Itu sangat besar sekali permusuhannya kepada umat Islam. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Sudah aku jelaskan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kalian apa? Berakal. Ya, ini ayat-ayat yang sangat jelas sekali berkaitan dengan bara'ah, berlepas diri dari orang-orang kafir. Dan ini bagian dari Islam. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pertentangannya dengan toleransi. Ada batasannya. Jangan kebablasan bertoleransi, ya. Umat Islam punya akidah yang harus dijunjung tinggi, yang harus dipegang di setiap saat, ya. Tidak boleh apa? Kita lepas itu. Oleh karena itu para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami Islam dengan benar ini akan menyelamatkan kita, ya, di dunia dan di akhirat. Islam akan menjadi rahmatan lil alamin ketika dipahami dan diterapkan dengan benar, ya. Islam akan menjadi jalan siratal mustaqim, jalan keselamatan ketika dipahami dengan benar. Dan ingat, ya, asasnya yang paling utama adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya. Kalimat yang disebutkan banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalimat la ilaha illallah itu urwatul wuthqa yang pertama, ya. Tali pegangan yang sangat kuat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa yang kufur kepada taghut, beriman kepada Allah, ya. Ini harus ada, ya. Tidak hanya beriman kepada Allah saja, tapi harus kufur bitaghut. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang bisamalah. Dia akan berpegang teguh dengan satu tali, ya, yang tidak akan pernah putus, ya. Disebutkan oleh para mufasir itu la ilaha illallah. Ya. Kemudian la ilaha illallah juga disebut dengan ahdan, ya. La yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, ya. Tidak memiliki syafaat kecuali orang yang apa? Diberikan izin, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kalimat syahadat la ilaha illallah juga disebut dengan kalimatul haq, illa man syahida bil haq. Maksudnya dengan la ilaha illallah, ya. Kemudian disebut juga dengan kalimat takwa. Wa alzamnahum kalimat taqwa. Kami kokohkan orang-orang beriman dengan kalimat takwa. Kalimat takwa itu la ilaha illallah, ya. Kemudian disebut dengan al-qaulu tsabit. Ya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh, yaitu apa? La ilaha illallah. Kalimat yang dengannya jihad ditegakkan. Jihad diperintahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Jelaskan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Bagaimana dengan ayat la ikraha fiddin, ya? Para ulama mengatakan ayat itu apa? Sudah dimansukh dengan ayat qital, ya. Atau sebagian lain memahami satu keadaan dengan keadaan yang lain, ya, sesuai dengan itunya, ya. Tapi apa? Hadisnya jelas sekali, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku perintahkan, ya, aku diperintah, ya, untuk memerangi manusia, ya, agar mereka mengatakan apa, bersaksi bahwa tiada Tuhan atau tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat sebagai pembuka kunci surga. Pembuka kunci surga, ya. La ilaha illallah adalah miftahul jannah. Tapi ketika miftah itu tidak ada geriginya, juga tidak bisa digunakan untuk membuka. Nah, gigi dari kunci itu apa? Syarat-syaratnya. Ada ilmu, ada yakin, ada mahabbah, ada ikhlas, dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu para kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai penutup pada kesempatan yang berbahagia kali ini, akan saya sebutkan bagaimana kelebihan atau keutamaan kalimat syahadat yang menjadi pondasi. Pondasi apa? Bangunan umat Islam. Kalau syahadatnya tidak kuat, ini akan bangunan di atasnya akan roboh. Dan luar biasa sekali keutamanya. Hadis yang disebutkan dengan atau disebut atau dikenal dengan hadis bitaqah. Hadis bitaqah, hadis kartu. Di hari kiamat kelak, ya, orang-orang yang bertauhid itu akan diberikan kartu. Apa itu kartunya? Kita lihat, ya. Yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Akan diteriaki, dipanggil dengan suara keras, fulan bin fulan, di depan para apa? Makhluk. Bayangin. Ala ru'usil khalaik, ya. Di hari kiamat, fayansyuru lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Kemudian dibentangkan kepada dia, ya, 99, ya, tis'atan wa tis'una sijilan, catatan. Dibentangkan baginya catatan. Catatan apa itu? Ya, catatan kesalahan dia. Ya. Karena setiap manusia itu ada dua malaikat yang mengawasi. Ya. Setiap kali berkata, berbuat salah, ditulis. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Siap. Sigap, ya, menjaga dan mencatat. 99, ya. Kullu sijilin min hamaddal basar. Setiap apa? Lembaran catatan itu panjangnya, jauhnya itu sepanjang mata memandang. Tanpa ada penghalang. Sampai apa? Jauh banget. Kullu sijilin min hamaddal basar thumma yuqal. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, atungkiru min hadza syai'an, apakah engkau mengingkari catatan keburukan ini? Di hari sekian, jam sekian, Anda melakukan ini dan itu. Dicatat semuanya, tercatat. Adzalamaka katabatai al-hafidun, apakah ada yang mendzalimi pencatatnya? Artinya apa? Yang tidak kita lakukan kita catat, ya, dicatat dengan kesalahan. Tidak, fa yaqulu la ya rab. Tidak, ya Allah. Fa yuqal, afalaka udhrun aw hasana, apa engkau mempunyai kebaikan? Langsung keder. Lihat 99 catatan yang sangat panjang itu penuh dengan kesalahan. Udah deh, keder ini. Fayuhabur rajul. Ngeri dia, ya. Ngeri dia, ya. Fayaqulu la. Tidak ada, ya Allah. Tidak ada kebaikan, ya. Fayuqal, dikatakan bala, innalaka indana hasana. Tidak, engkau masih ada kebaikan di sisi kami. Indana hasana wa annahu la dzulma 'alaikal yawm. Dan hari ini tidak ada seorang pun yang dizalimi. Yang benar punya kebaikan dicatat, diperlihatkan. Fayukhriju lahu bitaqah fiha asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dikeluarkan kartu. Kartu itu tertulis apa? Di sini apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat tauhid. Fayaqulu ya rab ma hadhil bitaqah. Apa artinya sebuah kartu ini? Kartu yang kecil, ya. Tulisannya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya. Ma hadhi sijilat ga dibandingkan dengan lembaran-lembaran banyak ini, ya. Apa artinya? Fayuqal innaka la tudzlam. Engkau tidak akan dizalimi. Fatudha'u asijilat fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin fatoshat asijilat wa thaqulat bitaqah. Masya Allah, ya. Kemudian tadi selembaran-lembaran yang banyak tadi 99 tadi ditaruh di daun timbangan, ya. Ini dalil itsbatul mizan, bahwa penimbangan itu hakiki, tapi hakikatnya kita enggak tahu. Dan bitaqah kartunya ditaruh, ya. Ditaruh, ya, di daun timbangan. Fatoshat apa bitaqah. Maka fatoshat asijillat wa thaqulat bitaqah. Maka apa? Ini akan apa? Jomplang. Dan lebih apa? Lebih tinggi apa? kartu la ilaha illallah. Demikian para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kalimat la ilaha illallah ini sangat dahsyat sekali, ya. Maka apa? Kita benahi, kita pelajari dengan benar, ya. Insyaallah, ya, jika dipahami dengan benar akan menjadi kunci kita masuk surga dan diampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustadz Hawari LC MAI. Terima kasih atas kesetiaan Anda. 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
3: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
7: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
8: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
9: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
6: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
10: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi di rubrik tanya jawab SMS ya, yang insyaallah dengan rubrik tanya jawab SMS ini kami telah menghimpun beberapa pertanyaan dari para pendengar semua yang insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjawab atau membahasnya. Dan tentunya kami selalu berharap ya Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Dan tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita dalam segala urusan kita, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk beramal soleh, untuk beribadah, dan Allah upgrade keimanan kita setiap harinya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, seperti biasa di tanya jawab SMS edisi kali ini telah hadir bersama kita Ustadz Ibrahim Bafadol LC yang insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua. Nah pendengar, di rubrik tanya jawab SMS kali ini seperti biasa kita akan menghadirkan beberapa pertanyaan pilihan kami dari para pendengar semua. Dan namun sebelum kita langsung ke pertanyaan, kita sapa dulu Ustadznya nih. Assalamualaikum Ustadz.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Bagaimana kabarnya Ustadz?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Alhamdulillah ya, dan tentunya kita juga berharap para pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, para pendengar semua, di rubrik tanya jawab SMS kali ini ada pertanyaan dari Ibu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya suami yang berat sebelah? Dia peduli dengan saudaranya sendiri tapi tidak peduli dengan saudara-saudara dari pihak sang istri atau saya. Bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Iya, ini pertanyaan dari Ibu Ida terkait sikap suami yang berat sebelah terhadap keluarganya gitu ya. Jadi mungkin dia lebih loyal sama keluarga dia sendiri tapi tidak loyal dengan keluarga istrinya atau keluarga mertuanya atau mungkin ipar-iparnya gitu. Nah, terkait hal ini seperti apa nih Ustadz? Bagaimana tanggapan Ustadz?
11: Ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah amma ba'd. Terkait kewajiban seorang suami terhadap hak-hak istrinya, maka kewajiban seorang suami terkait harta adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan nafkah yang mencukupi sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Jika seorang suami mengabaikan kewajiban ini, maka ia berdosa. Yakni, jika suami tidak memberikan nafkah yang mencukupi kepada istri dan anak-anaknya, maka dia berdosa. Akan tetapi, jika suami telah memenuhi nafkah anak dan istrinya dengan mencukupi, maka ia tidak memiliki kewajiban di luar itu. Ini kewajiban yang terkait dengan harta atau nafkah. Oleh karena itu, jika maksud pertanyaan Anda bahwa suami tidak peduli dengan saudara-saudara Anda, itu artinya suami tidak mau membantu saudara-saudara Anda secara keuangan, maka dalam hal ini suami tidak berdosa, karena secara syariat suami memang tidak berkewajiban untuk menafkahi atau memberi tunjangan kepada saudara-saudara Anda. Akan tetapi, jika maksudnya suami tidak peduli dengan saudara-saudara Anda itu artinya adalah suami tidak mau menegur sapa dengan baik saudara-saudara Anda atau kurang baik dalam menjalin hubungan dengan saudara-saudara Anda, maka dalam hal ini Anda berhak untuk menasihatinya, yakni menasihati suami dengan cara yang baik dan mengingatkan suami akan sikapnya yang kurang simpatik terhadap saudara-saudara Anda. Terkait dengan nasihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Agama adalah nasihat. Jadi jika seorang istri melihat sikap yang kurang syar'i dari suaminya, dia berhak untuk menyampaikan nasihat dengan baik. Begitu pula seorang suami, jika melihat hal-hal yang kurang selaras dengan syariat, maka suami berhak untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik.
3: Nah, dengan terbangunnya suasana saling nasihat menasihati dan lapang dada terhadap masukan yang benar, nasihat yang benar, maka insya Allah rumah tangga tersebut akan bertahan harmonis. Dan satu hal lagi yang juga penting, wajib bagi setiap suami dan istri untuk mengilmui atau memahami secara tepat apa saja hak-hak dan kewajiban dirinya dan pasangannya. Seorang suami wajib mempelajari dan wajib tahu apa saja hak-hak dan kewajiban istrinya. Begitu pula seorang istri wajib mengetahui apa saja hak-hak dan kewajiban suaminya. Sehingga seorang istri tidak membebani suaminya suatu kewajiban yang bukan kewajibannya secara syar'i. Dan begitu pula agar seorang suami tidak menuntut hak dari istrinya sesuatu yang bukan kewajiban istri terhadap suami. Nah, dengan saling memahami hak-hak dan kewajiban, maka insya Allah akan terhilangkan kedzaliman. Akan hilang saling mendzalimi, saling mencurigai, dan saling berburuk sangka. Jika muamalah atau interaksi antara suami dan istri dibangun di atas fikih yang benar, pemahaman yang benar terhadap syariat ini, maka insya Allah semuanya akan berjalan harmonis dan damai. Karena syariat adalah jaminan kedamaian dan keharmonisan.
12: Ya baik, masya Allah, penjelasan tadi sudah sangat gamblang ya dari Ustadz terkait sikap suami yang berat sebelah, dan tentunya jawaban tadi semoga bisa menjadi renungan untuk para suami istri, juga menjadi wasilah semakin rekatnya cinta atau islah ya antara suami istri yang mungkin berselisih karena permasalahan tersebut. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Umi Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana caranya supaya hati dan lisan selalu ingin berzikir dan solawat terus kepada Allah SWT. Terima kasih. Iya. Nah, bagaimana si Ustadz cara mengkondisikan hati kita selalu connect gitu ya dengan Allah, lisan kita selalu zikir gitu. Nah, apakah ada tips-tipsnya Ustadz? Baik, silakan Ustadz.
3: Baik ya, pertanyaannya sangat baik. Agar hati kita gandrung untuk memperbanyak zikir ya, agar hati dan lisan kita mudah dan luas ya untuk memperbanyak zikrullah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada beberapa hal yang saya sarankan untuk diri saya dan juga untuk pendengar yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah membaca hadis-hadis tentang keutamaan zikir, yakni pahala kalimah thayyibah, zikir-zikir yang disyariatkan. Dalam hal ini ada dua buku yang saya sarankan untuk dibaca. Yang pertama adalah buku yang berjudul Al-Adhkar. Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi. Dan yang kedua adalah buku yang berjudul Al-Wabil As-Sayyib. Al-Wabil As-Sayyib karya Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dan kedua buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Jadi kita hendaknya membaca salah satu dari dua buku ini. Syukur-syukur kedua-duanya. Khususnya di dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib, Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan sekitar 87 keutamaan dan fadilah serta khasiat dari zikir. Jadi zikir membawa kebaikan yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Untuk fisik, untuk hati, untuk akal, dan untuk diri sendiri serta keluarga. Ya. Jadi zikir sangat banyak manfaatnya dan sangat besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Di samping ringannya amal tersebut. Ya. Jadi amal yang ringan namun pahalanya sangat besar. Dan ini suatu kemurahan dari Allah Ta'ala. Sebagai contoh dari keutamaan zikir yang kadang-kadang kita lengah atau kurang memahaminya. Ya. Seperti kalimat tasbih Subhanallah wa bihamdih yang artinya Maha Suci Allah. Aku mensucikan Allah dan memujinya. Ya. Subhanallah wa bihamdih. Maha Suci Allah dan aku memujinya. Barang siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdih, maka disebutkan dalam hadis yang sahih, ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Nah, jika seorang membaca Subhanallah wa bihamdih 30 kali, maka ditanamkan 30 pohon kurma di surga. Dan pohon kurma di surga jauh berbeda dengan pohon kurma di dunia. Ya. Kemudian jika seorang membaca Subhanallah wa bihamdih 100 kali, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu, meskipun sebanyak buih di lautan. Ya. Dosa-dosa yang akan mengundang azab dan siksa akan diampuni, dihapus oleh Allah dengan bertasbih sebanyak 100 kali. Ini satu contoh lagi. hadis-hadis tentang keutamaan amal. Disebutkan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka pahalanya sama dengan memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi 4 orang budak dari suku Quraisy. Membaca 10 kali pahalanya sama dengan membebaskan 4 orang budak, ya. Padahal memerdekakan 1 orang budak itu akan menebus orang tersebut dari neraka, ya. Jadi seorang yang memerdekakan 1 orang budak saja, makin akan menjadi tebusan baginya dari azab neraka. Lalu bagaimana dengan 4 orang budak? Bukan sembarang budak, tapi 4 budak dari keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Demikian juga salawat, ya. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah Ta'ala berselawat kepadanya 10 kali. Dan selawat Allah lebih agung, lebih besar, lebih bermanfaat daripada selawat seorang hamba. Nah, jika seorang muslim berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali, maka Allah berselawat kepadanya 100 kali. Dan begitu seterusnya, ya. Ditambah lagi, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Ada 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, namun berat timbangannya di mizan, di timbangan amal. Dan 2 kalimat ini dicintai oleh Allah Ar-Rahman, dan yang mengucapkannya juga dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Kalimat yang ringan, ya. Ini yang pertama. Jadi kita harus tahu hadis-hadis yang menyebutkan fadilah-fadilah, keutamaan zikir, ya. Supaya kita termotivasi, supaya kita terdorong untuk memperbanyak zikrullah, ya. Kemudian yang kedua, jauhi maksiat. Jauhi maksiat, baik maksiat mata, maksiat telinga, dan seterusnya. Karena kemaksiatan tersebut dapat menghambat seseorang untuk melakukan ketaatan, termasuk zikrullah, ya. Jadi seorang yang membiarkan matanya memandang apa-apa yang dilarang oleh Allah, membiarkan telinganya mendengar apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka hatinya akan beku, akan tertimpa qaswatul qalb, hatinya akan beku, lisannya akan keluh, sehingga tidak mampu untuk melantunkan zikir meskipun ringan. Jadi sebenarnya yang membuat zikir itu mudah di lisan adalah hati yang bersih, bersih dari maksiat, dari ketaatan, ya. Hati yang mencintai Allah SWT, ya. Jadi supaya kita ringan dan semangat serta rajin berzikir, maka jauhi maksiat, jaga penglihatan kita dan jaga pendengaran kita. Kemudian yang ketiga, memperbanyak doa supaya dibantu oleh Allah untuk berzikir. Dan paling sedikit 5 kali kita membaca doa, paling sedikit, ya, membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Jadi sebelum menyampaikan nasihat, Nabi memberikan kabar gembira, wahai Mu'ad, inni uhibbuka fillah, wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Aku nasihatkan, jangan sekali-kali engkau tinggalkan untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir mengingatmu. Bantulah aku untuk berzikir, memperbanyak zikir menyebutmu. Wa syukrik, dan mensyukuri nikmatmu, serta beribadah dengan ihsan. Jangan kau tinggalkan ini di akhir salatmu atau selepas salatmu. Berarti 5 kali. Nabi berpesan supaya kita membaca doa ini 5 kali dalam sehari. Minimal, paling sedikit, ya. Karena tanpa pertolongan Allah tidak mudah, ya. Tanpa pertolongan Allah kita tidak mudah untuk memperbanyak zikrullah dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah membiasakan. Jadi melatih lisan kita sehingga terbiasa mengucapkan zikir. Jadi amal-amal yang mungkin berat itu pertama caranya adalah dipaksakan. Paksakan, dan kita bermujahadah untuk melakukan amal tersebut sehingga diri kita terbiasa dan terlatih, ya. Jadi biasakan, latih diri, lisan kita untuk berzikir, ya. Dan kita bisa memulai dari zikir-zikir yang mudah seperti zikir pagi dan petang, ya. Luangkan waktu setiap pagi dan setiap petang untuk membaca zikir pagi dan petang. Maka ini merupakan suatu kebaikan yang besar serta perlindungan dari segala keburukan yang tampak maupun yang tidak tampak. Di samping juga benteng bagi seorang mukmin. Jadi zikir adalah benteng seorang mukmin. Biasakan kita mulai dengan membiasakan membaca zikir pagi dan petang, kemudian zikir-zikir setelah salat, ya, zikir ba'da salat, dan juga zikir sebelum tidur. Dan setelah itu kita perbanyak zikir di setiap kesempatan waktu-waktu kita, ya. Kita mohon pertolongan kepada Allah supaya Allah memudahkan kita semua untuk menjadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
12: Ya, itulah tadi penjelasan dari Ustadz terkait tips atau kiat, ya, dan bagaimana supaya kita terkondisikan untuk selalu dekat dengan Allah, hati dan lisan kita selalu berzikir dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ini semoga bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi untuk kita semua, para pendengar semua, ya, untuk mengupgrade iman kita dengan zikir, zikir di hati, zikir di lisan, gitu, ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Odah. Bagaimana hukumnya memajang foto di pintu lemari? Iya, nah biasanya ada kan kita sebagai nostalgia dengan orang-orang yang sudah tiada, gitu, ya, sering memajang foto di dinding atau mungkin di pintu lemari atau foto keluarga sebagai kenang-kenangan, gitu, ya. Nah, hukumnya seperti apa nih Ustadz memajang foto di pintu lemari?
3: Ya, baik. Terkait hukum memasang foto, ya, foto manusia atau foto makhluk yang bernyawa, para ulama kita berbeda pendapat, berselisih pendapat. Sebagian ada yang membolehkan, ada yang cenderung membolehkan, dan sebagian lagi melarangnya. Akan tetapi, jika kita jujur untuk mencari al-haq, jujur untuk mencari kebenaran, ditinjau dari dalil-dalilnya, maka insya Allah pendapat yang kuat adalah pendapat yang melarangnya. Dalam hal ini, saya hendak mengutip jawaban dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, mufti kerajaan Arab Saudi yang telah wafat, yang terdahulu. Beliau berkata dalam fatwanya, memajang foto makhluk yang bernyawa di dinding tidak diperbolehkan, baik itu di rumah, di tempat orang-orang berkumpul, di kantor, di jalanan, atau di tempat-tempat selain itu. Semuanya merupakan kemungkaran dan termasuk perkara jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ashaddan nasi azaban indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun." Orang-orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah para pelukis, para tukang gambar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga bersabda, "Inna ashhab hadhihi suwar yu'adzabun yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Sesungguhnya pemilik gambar-gambar bernyawa ini akan diazab di hari kiamat dan diperintahkan kepada mereka untuk menghidupkan gambar yang mereka buat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah diutus ke suatu daerah, dan di antara yang dipesankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau adalah sebagai berikut: "Wala tada' suratan illa tamastaha, wala qabran musyrifan illa sawaitah." Jangan kau biarkan gambar makhluk yang bernyawa kecuali engkau hapus, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang ada gambar di dalam rumah dan melarang membuatnya. Maka wajib untuk menyingkirkannya dan tidak boleh memajangnya. Ketika di rumah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada gambar di tirai. Beliau pun berubah wajahnya karena tidak menyukainya dan merobeknya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan memajang foto di rumah. Baik itu foto raja, foto sahabat dan teman, foto para ahli ibadah, foto para ulama, foto burung, foto hewan atau lainnya. Semuanya tidak boleh. Semua foto makhluk bernyawa tidak diperbolehkan. Demikian juga memajangnya di dinding, di meja-meja, semuanya tidak diperbolehkan. Tidak boleh meniru orang-orang yang biasa melakukan hal tersebut. Dan wajib bagi para pemimpin kaum muslimin, para ulama, serta seluruh kaum muslimin secara umum untuk meninggalkan perbuatan tersebut dan menjauhinya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan syariat Allah dalam hal ini. Allahul musta'an. Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Demikian kutipan fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah.
12: Ya, baik. Itulah tadi pemaparan dari Ustadz sangat gamblang, ya, terkait hukum memajang foto. Semoga ini bisa menjadi wawasan baru untuk yang belum tahu, ya, dan yang sudah tahu juga diingatkan kembali gitu. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari pertanyaan Pak Arif. Pak Ustadz, saya mau tanya, silahkan, bagaimana caranya supaya kita semangat sholat tahajud? Wah, ini pertanyaan sangat penting nih, karena mayoritas mungkin sangat berat ya untuk melaksanakan sholat tahajud, dan juga termasuk saya pribadi mungkin. Nah, Ustadz, gimana sih tipsnya atau kiatnya supaya kita tuh semangat sholat tahajud, Ustadz, bisa bangun setiap malam gitu ya, sampai-sampai ini menjadi rutinitas gitu. Bagaimana sih Ustadz tipsnya?
11: Baik, tentang bagaimana agar kita dapat mudah untuk melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail, ya, ada beberapa kiat yang disarankan oleh sebagian ulama, ya. Di antaranya kiat-kiat tersebut, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan yang besar dan ibadah para penghuni surga ini, ya. Mohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua adalah menjauhi maksiat di siang hari. Jadi siapa yang ingin mudah untuk bangun malam untuk sholat tahajud, maka hendaknya menjauhi maksiat di siang hari. Dan kalau tergelincir dalam maksiat, hendaknya segera beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tidur sedini mungkin. Jangan sampai larut malam tidurnya. Dan hukumnya tidur sampai larut malam atau bahkan ada aktivitas setelah sholat isya, hukumnya secara syar'i makruh, ya. Makruh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena disebutkan dalam sebuah hadis, kana yakrah an yanam qabla al-isya wal hadith ba'dahu. Beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyukai untuk tidur sebelum sholat isya atau ngobrol-ngobrol, ya, setelah sholat isya. Jadi ngobrol atau bercengkrama setelah sholat isya ini tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika ada suatu hajat. Jadi kebiasaan tidur sampai larut malam ini hukumnya makruh kalau tidak sampai mengakibatkan kelewatan sholat subuh, ya, dan menyelisihi sunnah, ya, kecuali bagi para tulabul ilm, bagi para penuntut ilmu. Jadi seorang yang menuntut ilmu, ya, sedang menghafal Quran atau mempelajari syariat atau, ya, mempelajari ilmu-ilmu syar'i, maka tidak masalah dia tidur agak larut malam karena mempelajari atau murojaah apa yang telah dipelajari. Tapi jika kita bukan seorang penuntut ilmu, maka jangan tidur sampai larut malam, ya. Jadi setelah sholat isya langsung siap-siap untuk tidur. Kemudian yang keempat, pasang alarm untuk memudahkan kita. Kemudian yang kelima, sebelum tidur laksanakan adab-adab dan sunah-sunah sebelum tidur seperti berwudu, ya. Berwudu sebelum tidur, kemudian membaca zikir-zikir sebelum tidur, dan bertaubat sebelum tidur, ya. Jadi sudah memperbarui taubat dan istighfar sebelum tidur. Kemudian yang keenam, niatkan dalam hati setiap kali hendak tidur malam, niatkan dalam hati untuk bangun malam. Di samping pasang alarm, juga berniat dalam hati untuk sholat malam, ya. Kemudian yang ketujuh, jangan terlalu lelah di siang hari, ya, dan manfaatkan tidur siang sejenak dengan niat untuk membantu fisik kita untuk mentaati Allah Ta'ala, ya. Jadi tidur siang sejenak atau qailulah. Kemudian yang kedelapan, bacalah ayat-ayat dan juga hadis-hadis tentang keutamaan salat tahajud atau salat malam, dan itu banyak. Jadi tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan dan menyebutkan fadilah serta keutamaan salat tahajud atau salat malam. Adapun hadis-hadis jauh lebih banyak lagi, ya. Dan kita bisa membaca ini di kitab Riyadus Salihin, bab Qiyamul Lail, Fadl Qiyamul Lail, keutamaan sholat malam. Sangat banyak ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang mendorong seorang mukmin untuk melaksanakan sholat tahajud atau Qiyamul Lail. Ini beberapa kiat yang disebutkan oleh para ulama. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam mengamalkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini.
12: Baik, dari Pak Arif kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Masih Pak Arif ternyata, ya. Ini pertanyaan Pak Arif yang kedua. Apakah ada hadis Nabi tentang bolehnya zikir dengan suara yang keras? Terima kasih. Iya. Zikir dengan suara yang keras. Jadi suaranya dikeraskan. Dan memang zikir ada yang di antara kita mungkin melihat ada yang zikirnya dengan pelan gitu ya, ada juga yang dikeraskan. Nah ini Ustadz, bagaimana hukumnya zikir dengan suara yang keras?
11: Baik, tidak didapati hadis yang menganjurkan untuk berzikir dengan suara yang keras atau dengan suara yang lantang ya, setahu saya. Bahkan yang

0: meninggi. Suara-suara kami para sahabat meninggi ketika bertakbir dan bertahlil. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Innahu ma'akum, innahu sami'un qarib." Wahai manusia, kasihanilah diri kalian, ya. Lembutlah terhadap diri kalian sendiri, ya. Karena sesungguhnya kalian tidaklah berdoa atau menyeru zat yang tuli atau gaib. Tidak. Sesungguhnya dia bersama kalian. Allah yang kalian berdoa dan berzikir itu bersama kalian dengan ilmu dan pengawasannya. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha dekat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis ini terdapat larangan untuk mengeraskan suara ketika berzikir. Demikian juga berdoa, ya. Karena sesungguhnya Allah SWT sangat dekat terhadap hamba-hambanya dengan kedekatan yang khusus, yang tidak berarti secara fisik, ya. Dekat secara kedekatan yang khas, yang khusus. Dan dia maha mendengar setiap suara, maha melihat, maha mengetahui, ya. Adapun berzikir dengan suara yang didengar, ya, dengan jahar, bukan dengan berteriak-teriak, bukan dengan suara yang lantang, bukan. Tapi berzikir dengan suara yang didengar, maka hal ini boleh dengan dua syarat. Yang pertama, aman dari riya dan tidak mengganggu orang-orang yang di sekitarnya yang mungkin sedang istirahat atau sedang salat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila." Dan jangan kau lantangkan doamu atau salatmu, dan juga jangan kau pelankan, tapi ambillah yang pertengahan di antara keduanya, ya. Surat Al-Isra ayat 110. Jadi boleh seseorang berzikir, berdoa, tilawah Al-Quran dengan suara yang jahar, tanpa berlebihan jaharnya, dengan suara yang didengar tanpa berlebihan kerasnya, dengan syarat dia aman dari timbulnya riya dalam hati, dan bacaan zikir atau tilawah Quran yang dia baca dengan jahar ini tidak mengganggu orang yang di sekitarnya yang mungkin sedang sholat, sedang berzikir, atau sedang berdoa. Jadi jalan tengahnya adalah, jika seseorang berzikir di rumahnya, silakan berzikir dengan suara jahar, atau di mobilnya, di kendaraannya, berzikir dengan suara jahar. Tapi jika berzikir di masjid, dan itu waktu ada kerumunan orang-orang di situ, maka yang lebih sesuai dengan sunnah adalah dia berzikir atau membaca Al-Quran dengan suara yang cukup didengar sendiri. Kenapa? Karena masing-masing orang ketika itu berdoa, berzikir juga, tilawah juga, dan sebagian salat. Maka jangan sampai sebagian mengganggu orang yang sedang berzikir. Masing-masing berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Maka jangan sampai seseorang mengacaukan atau mengganggu zikir atau munajat orang-orang yang di sekitarnya. Demikian. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ya, baik, masya Allah. Itulah tadi jawaban dari Ustadz terkait tidak atau bolehnya berzikir dengan suara yang keras. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya-jawab SMS edisi kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih buat para pendengar yang telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke meja redaksi kami, ya. Dan buat para pendengar yang pertanyaan-pertanyaannya belum bisa kami bahas di sesi tanya-jawab SMS kali ini, jangan berkecil hati karena kita akan kembali di tanya jawab SMS edisi selanjutnya. Sebelumnya juga terima kasih buat Ustadz yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan begitu gamblang dan juga terperinci, ya. Semoga jawaban-jawaban dari Ustadz tadi bisa menambah wawasan keislaman kita, bisa memperluas cakrawala pengetahuan Islam kita, dan tentunya buat para pendengar tadi yang bertanya, ya, bisa menjadi solusi atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Baik, sebelumnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya banjir di mana?
4: Rabu kemarin sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
5: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
3: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran

0: kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
2: Eh Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh kagak nyaut lagi.
3: Eh ada Ilyas, ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
2: Dapat info dari mana emang Salman?
3: Itu dari Radio Simpati FM.
2: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
3: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
2: Daftar? Gimana caranya?
3: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
2: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
3: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
2: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
3: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
2: Oke deh, makasih ya.
3: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
2: Oke lah, siap.
4: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: ومن أحسن

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian Rasul dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu, yaitu iman atau kafir.

Merekalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.

Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala mereka, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesatuan agama Allah. Pembalasan Allah terhadap pelanggaran-pelanggaran orang-orang Yahudi. Yes.

Ahli kitab, yaitu kaum Yahudi, meminta kepadamu wahai Muhammad, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit sebagai bukti kebenaran kenabianmu. Maka janganlah kamu heran karena sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata kepada Musa, "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata." Maka mereka pun disambar petir karena kezaliman mereka. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu kami maafkan mereka dari yang demikian, dan telah kami berikan kepada Musa keterangan serta bukti yang nyata akan kebenaran kenabiannya.

Dan telah kami angkat ke atas kepala mereka Bukit Tur Sina, ketika mereka enggan untuk melaksanakan perjanjian yang telah kami ambil dari mereka, yaitu mengamalkan hukum Taurat. Dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang kota Baitul Maqdis sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kalian melanggar peraturan mengenai larangan mencari ikan pada hari Sabtu. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh, namun ternyata mereka melanggarnya.

maka kami laknati mereka disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah serta mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafiran mereka. Karena itu mereka tidak beriman, kecuali dengan keimanan yang sedikit, yang tidak bermanfaat bagi mereka.

dan juga kami laknati mereka disebabkan kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan yang besar, yaitu zina.

Dan karena ucapan mereka yang mengolok-olok, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, mereka benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.

Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa dengan fisik dan ruhnya kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: قدرته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
1: Tidak ada seorang pun dari ahli kitab setelah turunnya Isa pada akhir zaman, kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematian Isa. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.

maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, yaitu mengerjakan dosa-dosa besar yang telah dilarang, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah.

dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara kaum Yahudi itu siksa yang pedih.

Akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu yaitu Al-Quran, serta apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Persamaan pokok-pokok agama yang diwahyukan kepada para rasul.

Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan adalah Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.

0: بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
1: Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepada kalian itu. Tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepada kalian. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, yaitu agama Islam, mereka benar-benar telah tersesat sejauh-jauhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman dengan terus-menerus berada dalam kekafiran. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang akan menyelamatkan mereka.

kecuali jalan ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang Rasul kami, yaitu Muhammad kepada kalian, dengan membawa kebenaran dari Rob kalian. Maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa.

0: خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: Wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan hamba yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, serta janganlah kalian mengatakan Allah itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu, itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah adalah ilah yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, kelak pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya dan memutuskan hukum di antara mereka.

Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri untuk menyembah-Nya, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah.

Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti kebenaran dari Rob kalian, yaitu Muhammad dan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang menderang, yaitu Al-Quran.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada cahaya yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, yaitu surga dan limpahan karunia-Nya, serta menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepada-Nya. Masalah pusaka kalalah, atau orang yang mati tanpa meninggalkan orang tua atau anak.

0: mereka meminta fatwa kepadamu tentang Kalala, yaitu seorang yang meninggal dan tidak memiliki orang tua atau anak. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang Kalala, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki akan mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kalian supaya kalian tidak tersesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: بوستكا إسلام.
1: Setiap amal apapun yang dilakukan oleh seorang muslim pasti akan dialamatkan kepadanya dua pertanyaan nanti pada hari kiamat, yaitu untuk apa dia melakukannya dan bagaimana dia melakukannya. Akan ditujukan kepadanya dua pertanyaan ini. Pertama, tentang untuk apa dia melakukan amal tersebut, yakni apakah untuk Allah, karena Allah semata, ataukah ada niat-niat lain, tujuan lain. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dia melakukannya. Kalau dia melakukannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu diterima. Namun jika tidak sesuai dengan tuntunan atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal tersebut tertolak.
2: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته.
3: Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Arti dari bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. An yuta'a fala yu'sa. Hendaklah kalian taat kepadanya. Hendaklah engkau taat kepada Allah, fala yu'sa. Jangan kalian berbuat maksiat. Jangan engkau berbuat maksiat. Jangan seseorang berbuat maksiat.

0: yuslihun. Ketaatan kepada Allah, fala yu'sa, dan tidak memaksiati Allah. Haqqatu qatihi, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan dia tidak melupakan. Artinya mau di bulan Syaban, mau di bulan Rajab, mau di bulan Dzulqa'dah, mau di bulan Dzulhijjah, mau di bulan Muharram, mau di bulan Ramadan, semua bulan itu harus kita jaga keislaman kita. Jangan enggak mabuknya cuma di dalam bulan Ramadan saja, di semua bulan. Jangan memakai jilbabnya hanya di bulan Ramadan saja, tapi harusnya di semua bulan. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa yudhkar, mengingat.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat Subuh. Seandainya mereka mengetahui apa keutamaan yang ada di dalam keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya dengan berjamaah meskipun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق.

0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa man ahsana

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan sore kali ini kita temani ruang dengar Anda dengan informasi seputar Cirebon. Informasi sore kali ini pendengar, DKPP Kota Cirebon percepat vaksinasi ternak jelang Idul Adha.
1: صارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية
2: بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي
1: يا قافلتي المهنية.
0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ataupun DKPP Kota Cirebon mempercepat vaksinasi hewan ternak menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku ataupun PMK serta lampi skin disease ataupun LSD pada hewan kurban yang mulai masuk ke Kota Cirebon. Vaksinasi menjadi fokus utama pengawasan tahun ini. DKP3 menilai tingginya mobilitas ternak dari luar daerah menjelang Idul Adha berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular antar hewan. Kepala DKP3 Kota Cirebon Elmi Masruroh mengatakan, pengawasan dilakukan secara berlapis mulai dari pemeriksaan lalu lintas ternak, vaksinasi hingga pemantauan langsung di lapak penjualan hewan kurban. Program vaksinasi PMK dan LSD telah dilakukan sejak Februari hingga April 2026. Ribuan dosis vaksin disalurkan kepada peternak guna memperkuat kekebalan ternak sebelum memasuki musim penjualan hewan kurban. Selain vaksinasi, DKP3 juga memberikan vitamin, mineral, dan obat cacing untuk menjaga kondisi ternak tetap prima. Obat tersebut dinilai penting karena hewan kurban rentan mengalami penurunan kondisi fisik akibat perjalanan jauh dan perpindahan kandang.
1: Ya qafilati al-mihaniyya, siru ya sahbi hatta nata'allamu mihanan syatta.
0: Baik pendengar, itulah dari informasi DKP3 Kota Cirebon percepat vaksinasi ternak jelang Idul Adha. Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi seputar Cirebon edisi sore kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembali ke studio utama untuk menyimak acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Eh, ayo, mau kemana, yo, ha?
1: Eh, enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
0: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih, menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
0: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok, apalagi sampai kecanduan, bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa, bahaya Boy, bahaya.
0: Iya, tobat deh dari rokok.
4: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: Akhiya muqiman shamalan janub tajubul ukhuwatu qalbi tajub.
7: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walakin ila Allah juddal masir thabatan idha habbatil qasiman wa ja'ran li rabbin azim sifa nurun ala. Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
0: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
4: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa man ahsana

0: Radio Simpati, Simpati FM. FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah limpahkan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji sakit, tentu yang terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala dan penggugur dosa. Dan untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Ende Hasan. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'd. Wal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan anugerahnya. Anugerah yang besar, anugerah yang tidak bisa dinilai dengan apapun, karena kalau kita menyadari sebesar-besarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari seluruh miliaran makhluk, kita diciptakan sebagai ahsanu taqwim, makhluk yang memiliki bentuk fisik yang sangat sempurna dan indah dibandingkan makhluk-makhluk lain. Anugerah

dengan dan banyaknya aib-aib yang ada pada diri kita, ditempatkan kita untuk menyampaikan hidayah as-siratul mustaqim ini besar kepada umat manusia. Bukan hanya untuk diri kita, tapi semua umat manusia. Betapa bahagianya orang yang mendapatkan hidayah as-siratul mustaqim. Bukan hanya diwajibkan 17 kali. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dirinya berada di atas siratul mustaqim. Karena siratul mustaqim itu adalah milik Allah. Dialah yang memberikan hidayah. Dialah yang menuntun. Dialah yang memberi. Tak ada satupun yang bisa memberikan siratul mustaqim kecuali dia. Jalan apa itu? Jalan apa itu? Jalan tauhid, jalan Islam, jalan akhlak yang mulia, jalan-jalan kebaikan dalam menuntun umat manusia ke pintu-pintu surga. Ini kalau kita mau lihat. Karena ayat selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ya, buat siapapun. Setelah itu an'amta alaihim. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberikan ayat tentang Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, beliau pun sudah diingatkan jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ya Rab, siapa mereka? Al-anbiya war rusul, orang-orang saleh, pengikut para nabi dan rasul yang murni, yang jujur, ikhlas dalam menjalankan as-siratul mustaqim. An'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalan mereka yang ditempuh. Mereka mungkin akan dianggap oleh kita adalah bukan orang yang mendapatkan hidayah kreasi dalam melahirkan infrastruktur kehidupan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak tahu bagaimana membuat jembatan yang sangat luar biasa untuk kepentingan umat, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tugas merubah jiwa manusia dari as-siratul, jalan-jalan jahim, menuju siratul jannah, jalan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita banyak yang sekarang pun merendahkan zaman onta, da'i jenggot, ustadz sarung, da'i tradisional. Biarlah itu semua. Kalau Anda diminta untuk menjadi orang yang berlomba untuk hidayah kauniyah, tinggalkanlah. Tapi kalau Anda diminta untuk istibak, berlomba dalam hidayah syar'iyah, hidayah diniyah, hidayah siratul mustaqim, berlombalah, karena di sini titik kemuliaan yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, kebahagiaan di dunia pun akan kita raih. Mari kita lihat, kalau mau dihitung hampir 70 lebih surah dan ayat yang berbicara tentang siratul mustaqim. 70 lebih, ya, bisa dilihat. Tapi kita akan lihat beberapa ayat yang menggambarkan di mana siratul mustaqim itu diminta oleh kita. Ihdinas siratal mustaqim. Pertama, bisa dilihat dalam surah Ali Imran ayat 51. Hidayah siratul mustaqim ada di dalam tauhidullah azza wa jalla. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Jika tidak berada dalam tauhid, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan hidayah dari Allahu Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha siratul mustaqim. Ini ada tiga ayat setelah Ali Imran. Ada ayat, dua ayat lagi yang berbicara tentang innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah lah Rabb kalian, Rabbku, kata Rasulullah SAW. Fa'buduhu, beribadahlah kalian hanya kepadanya. Itu tujuan kalian diciptakan. Dengan itu kalian akan naik ke tangga-tangga kemuliaan. Dengan itu kalian akan naik ke pintu-pintu kebahagiaan. Kalian akan naik ke tempat-tempat yang ditinggikan oleh Allah Rabbul Alamin. Lebih tinggi dari seluruh makhluknya. Bahkan lebih tinggi dari para malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Yaf'aluna ma yu'marun, selalu melakukan apa yang diperintahkan dan tidak pernah melanggar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka. La ya'suna Allah ma amarum wa yaf'aluna ma yu'mar. Lebih tinggi. Kenapa? Fa'budu. Intinya itu, bukan karena Allah butuh kepada kita. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh disembah.
Kalau semua

0: kita kufur tidak akan mengurangi kemuliaan dan kehormatan ketinggian derajat Allah Rabbul Alamin. Semua kita kufur, Allah tidak akan pernah berkurang sedikit. Kitalah yang butuh untuk naiki tangga-tangga itu, ya. Ini yang pertama, tauhid. Jangan sedikit pun, jangankan mengerjakan, berpikir syirik saja luar biasa akan menjadikan kita merubah menjadi hewan-hewan ternak, bahkan lebih hina dan lebih rendah dari hewan ternak. Kedua, saya pernah sedikit merenungkan sedikit saja tentang ayat yang apa tentang tauhid ini. Yang paling samar saja, yang paling samar. Kalau Anda meminta atau mencari berkah kepada yang meninggal, meminta dan mencari berkah kepada yang meninggal, bukankah permisalan bergibah? Ada kata-kata yang sangat menarik untuk dijadikan pegangan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula akhihi maitan fakarihtumu. Ketika Allah mengatakan jangan ghibah. Oke. Apa permisalannya? Apakah kamu senang memakan bangkai saudaramu? Betul enggak? Kata-katanya maitan fakarihtumu. Bangkai saudaramu, fakarih tubuh. Secara fisik pun tabiat kamu akan fakarih. Tidak senang, jijik, betul ya? Mayitan. Lalu ada di antara kita datang kepada mayitan. Apa di sini ada pengecualian mayitan? Tidak ada. Fakarih tubuh ada pengecualian? Tidak. Mayitan datang. Wahai penghuni kubur, sudah lama saya, sudah ini saya, sudah itu saya, bantulah saya. Padahal pakarih tumu, secara fisik saja sudah pakarih tumu, maitan. Gibah saja dijijikan seperti itu. Bagaimana kalian harus minta? Filsafat yang sangat merendahkan martabat kemanusiaan. Gitu. Itu poin yang harus. Jadi tauhid sangat memuliakan, ya. La'ilahi kalimatillah menjadikan kalimat Allah itu tertinggi, menaikkan derajat insan menjadi manusia-manusia yang izzah, tinggi derajatnya. Tidak mau merendahkan diri ke dalam kehinaan. Kedua, di dalam Islam, Al-Qur'an surah Ali Imran 101, as-siratul mustaqim ada dalam Islam. A'udzu billahi samil ali minasyaitonir rajim wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Kaifa takfurun? Bagaimana kalian mau kufur? Wa antum tutla alaikum ayatullah. Dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fiikum rasuluh, bukan hanya dibacakan tapi juga fiikum ada pada kalian rasulnya. Ya. Wa may ya'tasim billah, tafsirnya wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh pada Islam, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia diberi hidayah kepada siratul mustaqim. Di dalam Islamlah siratul mustaqim. Betapa sedih dan betapa sengsara seseorang yang tidak berada dalam keislaman. Bukan hanya jiwanya, tetapi seluruh tubuhnya akan merasakan panas yang luar biasa karena dia telah berada di pintu-pintu neraka. Naudzubillah. Mengerikan sekali. Mungkin kita akan mengatakan, ah, enggak terasa Ustaz, silahkanlah. Silahkanlah Anda tidak percaya, ini masalah keimanan. Ya, ketika tidak meminta hidayah kepada Allah, maka Anda tidak pernah merasakan. Tetapi ketika Anda mendapat meminta hidayah kepada Allah Rabbul Alami, maka Anda akan merasakan betapa panasnya kehidupan orang di luar Islam. Ya, karena dia sudah mengenyam udara api neraka yang sangat mengerikan buat kehidupan mereka. Yang ketiga ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wad'u ila rabbik. Serulah kepada Tuhanmu, innaka la'ala hudam mustaqim. Sesungguhnya engkau sungguh berada di atas hidayah yang lurus. Di dalam ayat lain dalam surah Al-Mu'min ayat 73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Engkau menyeru mereka, menuntun mereka, membawa mereka ke siratul mustaqim. Ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sunnahnya. Ya. Jadi kalau siratul mustaqim, kalau kita mencari siratul mustaqim bukan di sunnahnya, takkan mungkin menemukannya. Enggak mungkin. Mau bagaimanapun itu hanyalah racun sesaat yang hanya seperti narkoba. Tenang, setelah itu malah berbahaya buat kehidupannya. Ya. Kalau bukan sunnah, hanya sunnah yang bisa memberikan keselamatan dan kebahagiaan. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya itu, kita waktu berdoa ihdinas siratul mustaqim, kita minta sampai kepada at-tsabat, yaitu taufik yang Allah berikan kepada kita, sampai kepada lahirnya kemauan dan kemampuan dalam mengerjakannya. Karena inilah yang akan memuntaskan, memuncakkan kita menuju surga kebahagiaan. Kalau tidak sampai kepada taufik dari Allah Rabbul Alamin, tak ada satupun di antara kita yang bisa sampai ke surga, walaupun pintu-pintu hidayah itu sudah sampai kepada kita, tapi tidak Allah berikan taufik kepadanya. Ya, taufik ini tinggi. Makanya ihdinash shiratal mustaqim bukan hanya ilmiah, ilmu yang Allah berikan kepada kita, tapi taufik, yaitu kemauan dan kemampuan dalam mengamalkan dan mengerjakannya. Sehingga di dalam surah Al-A'raf ayat 43, ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, pujian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Dia, Allah Rabbul Alamin, yang telah memberikan hidayah kepada kita di tempat, ke tempat ini, ke surga ini, ke pintu-pintu surga. Orang beriman jauh lebih kenal tempat surga yang akan dia tempati dibandingkan rumah tinggalnya waktu di dunia. Kenapa? Amal salehnya dahulu yang telah Allah berikan sarana untuk langsung mengantarkan dia ke pintu-pintu surga tempat dia tinggal. Ya, laula an hadanallah, kalau dulu Allah tidak berikan hidayah kepada kita. Ini berarti taufik Allah telah diberikan kepada mereka dengan kemauan dan kemampuan mengamalkannya. Kita mau tapi tak mampu juga tidak bisa mengamalkannya. Kita mampu tapi tidak mau juga tidak bisa mengamalkannya. Jadi kemauan dan kemampuan minta dari Allah. Jadi kita berharap waktu ihdinash shiratal mustaqim, kita meminta hidayah ilmu dan hidayah taufik. Semoga kita tetap berada di dalam as-siratul mustaqim sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun mudah-mudahan sampai kepada pintu hidayah as-siratul mustaqim yang sesungguhnya, yaitu mati dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita tanpa terlebih dahulu merasakan ngerinya dan sakitnya, pedihnya pintu-pintu jahanam untuk membersihkan dosa-dosa kita. Nauzubillah. Itu saja sudah sangat berat kalau kita harus mengalami pia dulu, ya, pembersihan. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tingkatkan derajat kita untuk sampai kepada tidak memasuki api neraka sebelum kita memasuki surga. Mudah-mudahan Allah masukkan kita langsung ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi banyaklah bersyukur, banyaklah terus menggali ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebarkan oleh para sahabatnya, para ulamanya. Jangan jemu. Jangan berhenti. Berhenti sejenak akan membuat titik-titik hitam dalam diri yang akhirnya menutupi kolbu-kolbu kita. Sehingga enjoy. Kalau sudah enjoy dengan kehidupan kita yang seperti itu, celaka kita. Ya, celaka sekali. Kalau orang yang sudah enjoy dalam kehidupan yang tidak merasakan hidayah yang sangat besar. Kalau ini dicabut dari diri kita saja, sudah habis, tidak ada lagi kemuliaan. Walaupun kita menjadi orang paling terkaya di dunia, walaupun kita menjadi tokoh besar di negara ini, walaupun kita menjadi orang yang memiliki bodyguard yang sangat tangguh dan perkasa, semua tidak akan ada artinya kalau hidayah itu tidak terserap dalam jiwa dan tidak ada taufik yang Allah tanamkan dalam jiwa kita untuk mengamalkannya. Ya, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jangan berhenti, jangan jemu, dan jangan sekali-kali merasa enjoy lari dari hidayah taufik dari Allah Rabbul Alamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a lana dinan qayyiman wa hadana ilaihi siratan mustaqima wa adaman lazimas sirat ajran jazila wa thawaban azima wa tawa'adaman hada'anhu bi anna lahu azaban alima wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa kafa billahi nasira wa mu'ina wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kana bil mu'minina ra'ufan rahima sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi tasliman kathiru amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau merenungi perjalanan waktu, kalau kita mau merenungi zaman yang sekarang ini dengan berbagai fenomena yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca, baik itu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, maka pasti akan kita dapati bahwa sesungguhnya dunia ini sudah tua. Alam ini sudah memasuki umur-umur lanjut. Yang artinya bahwa kiamat ini sudah dekat. Kiamat ini sudah dekat. Berbagai tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita itu sudah bermunculan. Sudah terjadi. Bagaimana ya, kita mulai dari manusia-manusia jahil, durjana, yang mengaku sebagai nabi, banyak sekali sampai sekarang. Kemudian waktu yang kita rasakan begitu cepat berlalu, lalu kemudian juga berbagai kemaksiatan, yang mana kemaksiatan ini memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cirikan sebagai kedekatan hari kiamat yang semakin dekat, yaitu merebaknya khamr, riba, dan zina. Ini bukan hal yang tabu lagi, lumrah di hadapan mata kita. Hanya orang-orang yang mau merenungi zaman saja yang bisa merasakan ini. Mereka yang terlena dengan zaman ini tidak akan bisa merenunginya, karena akan sibuk dengan dunianya, sibuk dengan fitnah. Karena semua itu adalah fitnah, fitnah untuk kehidupan kita, cobaan kita. Fitnah di akhir zaman yang semakin hari semakin banyak fitnah ini bermunculan di tengah-tengah masyarakat kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bukakan dunia ini kepada manusia, kita lihat bagaimana zaman ini adalah sebuah zaman, sebuah era yang kita kenal dengan era digital. Lahir dari sebuah proses globalisasi dunia, ya, sehingga seolah-olah dunia ini begitu kecil. Dunia ini begitu dekat, tidak ada jarak, tidak ada sekat yang memisahkannya. Semua kebutuhan bisa didapat, semua informasi terbuka, membuktikan bahwa dunia yang dulu jauh sekarang begitu dekat dengan globalisasi ini, dengan digital ini. Adanya jaringan internet, TV, parabola, dan yang semisalnya, itu menjadikan dunia ada dalam genggaman kita. Benar ya, seperti itu. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala kemudahan ini, segala fasilitas ini, segala kemajuan ini bagi kita orang-orang Islam yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ibarat dua mata pisau yang tajam. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita tidak peduli dengan kemajuan ini semua, menutup mata dengan mengatakan itu tidak ada contoh dari Rasulullah atau itu bukan dari Islam, ini adalah kesalahan fatal, kesalahan besar. Sebaliknya, ketika kita buka lebar-lebar segala akses, segala pintu untuk menerima itu semua, hingga akhirnya kita keluar dari koridor syariat pun kesalahan yang besar, ya, kesalahan yang fatal. Dan dari sinilah fitnah-fitnah itu bermunculan. Fitnah-fitnah ini keluar, bertebaran kemana saja, di mana saja, ya, bahkan memasuki rumah-rumah kita, kamar-kamar kita, keluarga kita, anak istri, ya, aurat keluarga, aurat rumah, masuk ke sana fitnah-fitnah itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan kita sedang menyalahkan era ini, ya. Era digital ini bukan sama sekali. Akan tetapi maksudnya adalah bagaimana kita menyikapi ini. Era ini dimulai secara perlahan tapi pasti, ya, kalau tidak salah gitu. Kita kenal dengan nama era milenium, sekitar tahun 2000. Ya, yang lahirnya tahun 90 ke sana tahu. Begitu masyhur waktu itu menyambut tahun 2000 sebagai era milenium. Dibukakanlah globalisasi dunia secara umum, pasar dunia. Sebelumnya tidak. Bagaimana tatanan dunia ini berubah dari tahun-tahun sebelumnya setelah tahun 2000? Era globalisasi. Perlahan tapi pasti seluruh manusia termasuk kaum muslimin dibawa ke sebuah zaman yang berbeda dari sebelumnya. Sehingga akhirnya apa? Bagaimana din, akhlak, pemikiran manusia itu harus mau tidak mau terbawa dengan perkembangan zaman. Namun tanpa persiapan yang matang. Hingga akhirnya banyak kaum muslimin yang jatuh ke dalam fitnah. Tidak mempersiapkan dinnya, mempersiapkan imannya untuk itu semua. Lupa dengan fundament Islam. Lupa dengan kaidah-kaidah syar'i. Karena menganggap ini adalah sebuah kemajuan, karena menganggap ini adalah sebuah kebaikan, ya, ukurannya dunia, dilupakan bagaimana kebaikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya apa? Setelah tahun tersebut kita lihat bagaimana semakin banyak orang yang nyeleneh, orang yang sesat dalam beragama. Bagaimana mereka memainkan ayat-ayat Al-Qur'an, mencari dalil-dalil untuk membenarkan dirinya, memperolok-olok agama, menjadikan agama sebagai komoditas, hingga hari ini terjadi. Akibat apa? Tidak siapnya menghadapi era globalisasi ini. Kenapa? Karena dengan era globalisasi, itu informasi didapat, semua masuk tanpa ada batas. Orang pun sama menyebarkan ilmunya tanpa ada batas. Dibuka dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana juga kehidupan masyarakat yang berubah? Ya, pola pendidikan dan sosial yang semakin jauh dari nilai-nilai keislaman. Maka kita penting mengetahui dan memahami batasan-batasan syariat dalam menyikapi era ini. Kita harus terus memperdalam khazanah keislaman kita sebagai pegangan dalam menghadapi fitnah ini, sehingga kita bisa membedakan mana fitnah, mana fitrah dinul qayyimah. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah ini sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa sahabat Jalil Usamah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas salah satu benteng daripada benteng-benteng yang ada di Madinah. Kemudian bersabda, apakah kalian melihat sebagaimana aku melihat? Sungguh aku melihat tempat-tempat terjadinya fitnah di selak-selak rumah kalian, seperti tempat jatuhnya tetesan air hujan. Dalil bahwa fitnah itu masuk ke selak-selak, celah-celah rumah kita. Tidaklah setiap ruang di rumah kita masuk fitnah ini. Kamar, ruang tamu, dapur, kamar mandi, halaman dimasuki oleh fitnah ini. Dan inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi sekarang. Rasulullah menggambarkan bagaimana fitnah akhir zaman ini seperti potongan malam yang gelap gulita. Dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Badiru bil amal. Segeralah kalian beramal. Maksudnya adalah apa? Konsisten dalam agama. Fitanan, sebelum datang fitnah. Kaqitu al-laili wal muzlim. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita gambarkan bagaimana hari ini begitu cerah, terang. Tiba-tiba ada sepotongan malam yang gelap gulita, yang beda antara terang dengan gelap. Seperti itulah Rasulullah menggambarkan bagaimana fitnah ini seperti potongan malam. Begitu dahsyat, begitu kuat mendatangi kita, menghampiri kita. Saking dahsyatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bagaimana seorang itu terkena fitnah ini hingga menjadikan dia di pagi harinya seorang mukmin lalu sorenya kafir. Atau ada yang sorenya mukmin, paginya kafir. Terbolak-balik begitu cepat keimanan seseorang disebabkan fitnah yang begitu dahsyat, begitu gelap menghampirinya. Hingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabi dinahu bi ardi minad dunya. Ya, di antara mereka ada yang rela menukar dinnya demi kesenangan dunia. Sehingga terbolak-balik. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menjaga fitnah ini kecuali kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya istiqomah fid dinlah yang bisa menjaga kita dari fitnah yang mengerikan ini, fitnah di akhir zaman. Dan keistiqomahan seorang muslim terhadap dinnya adalah bentuk kebersihan dan kesucian hati. Ia adalah jati diri seorang muslim yang benar-benar istislam, benar-benar tunduk berserah diri kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa istiqomah adalah teguh dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti rubah yang licik. Jadi istiqomah itu adalah teguh. Istiqomah itu adalah tetap. Dia berada dalam pertengahan. Tidak condong ke kiri ataupun ke kanan. Tidak berat sebelah. Tidak berlebih-lebihan atau ghulu atau ekstrim. Dan tidak juga ihmal, menyepelekan, memudah-mudahkan. Tidak. Istiqomah itu adalah pertengahan. Bukan seperti rubah tadi ya, yang begitu licik bisa mengendap-endap sehingga dengan mudah memburu mangsanya. Yang bisa berubah kadang menjadi buas, kadang begitu lemas. Tidak. Keistiqomahan seorang yang beriman adalah dia teguh dalam pendirian. Teguh berada dalam pertengahan. Berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan ini ya, dan telah perintahkan kepada kita di 5 waktu sholat wajib. Di 17 rakaat diperintahkan kepada kita untuk istiqomah. Ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim, jalan keistiqomahan, jalan pertengahan yang tidak ada kecondongan dan kemiringan di dalamnya. Jalan yang berada di tengah-tengah, tidak mudah goyah, kokoh dalam syariatnya, teguh dalam kaidah syari'inya, aturannya dan manhaj dasar Islam yang ia pegang. Sehingga ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya senantiasa tidak jauh dari putaran itu. Ya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan keteguhan seorang Muslim. Ya, yang Allah sifati di ayat selanjutnya dengan sebuah kenikmatan. Jadi istiqomah itu kenikmatan, jalan kenikmatan. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Maka mintalah istiqomah. Sebagaimana istiqomah itu Allah berikan kepada mereka para orang-orang terbaik, ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Inilah manusia-manusia terbaik yang Allah beri kenikmatan keistiqomahan. Maka kejarlah istiqomah sebagaimana mereka mendapatkannya. Tidak ada sandaran bagi kita selain itu. Istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di dalam perintah dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu yang bisa kita lakukan dalam menyikapi fenomena yang begitu dahsyat ini. Terutama ketika kita berhadapan dengan perkara yang berkaitan dengan din. Sehingga dengan istiqomah itu, dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, bagaimana ya, kemudian pemahaman para sahabat, ini 3 fundamen dalam Islam, yaitu firman Allah Azza wa Jal, Al-Quran, hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana para sahabat, manusia terbaik, ya, kurun terbaik yang paling mengerti tentang dua hal ini. Kembalikan kepada tiga fundamen ini, maka insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang tawasud wal adl, manusia yang berimbang, yang pertengahan dalam menyikapi fitnah ini. Jangan sampai melenakan semua hal fitnah di akhir zaman ini, ada di hadapan mata kita. Jangan sampai kita terbawa oleh arus ini, karena sesungguhnya arus yang ada di depan mata kita dengan fitnah yang segala ada tadi, bagaimana akhlak manusia di lingkungan kita, ya, aurat diumbar di mana-mana, musik di mana-mana, khamr ada di hadapan mata kita, ya, kemudian juga perilaku sosial mereka yang dengan enaknya mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata yang tak pantas, kata-kata yang kasar, tidak ada adab dan sopan santun, serta berbagai macam kemaksiatan lainnya menjadikan hati kita keras. Kenapa? Karena kita disuguhi itu semua keseharian kita. Jadi terbiasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika antum tidak terbiasa melihat kemaksiatan, maka akan antum merasa risih. Tapi kalau sekali, dua kali, tiga kali jadi biasa. Begitulah fitnah ini. Yang menggerus hati kita, yang mengeraskan hati kita. Maka penting bagi kita untuk, ya, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan, karena memang hati itu adalah mudah terbolak-balik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamasumiyal qalb min taqallubihi, bahwa hati itu dinamakan qalb, ya, karena mudah terbolak-balik. Serahkan diri kepada Allah, istislam. Apa perintah Allah dan Rasulnya? Ikuti. Ikuti, laksanakan. Itu adalah kebaikan. Dengan begitu kata Allah Subhanahu wa taala, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Kalian sedang berusaha memegang buhul tali yang kokoh. Demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian bisa menambah wawasan keislaman kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua dari fitnah di akhir zaman ini. Allah istiqomahkan kita dari berbagai fitnah yang ada, sehingga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan istislam, berserah diri kepada Allah jalla wa ula. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Ayah. Bukti kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 57 dan ayat 58.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kalian mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Seperti itulah hati orang yang mukmin. Jika turun ayat-ayat Al-Quran, ia mendapat manfaat dengannya, dan ayat-ayat itu membuahkan kehidupan yang soleh. Sedangkan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Seperti itulah hati orang-orang yang kafir. Turunnya ayat-ayat Al-Quran tidak memberi manfaat baginya. Demikianlah kami membuat beragam tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja, serta diakhiri dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Insyaallah kita akan melanjutkan tema pembahasan hari kebangkitan. Iman kepada hari kiamat dan kehidupan akhirat berarti meyakini akan terjadinya hari kiamat dan dihidupkannya kembali seluruh makhluk serta adanya surga dan neraka. Ini poin pokok dalam akidah Islam ya, bahwa akan terjadi hari kiamat ya. Kemudian manusia akan dibangkitkan. Di kehidupan akhirat, orang-orang yang beriman akan memasuki surga dan orang-orang kafir akan kekal di neraka. Manusia dibangkitkan dari kubur tanpa memakai pakaian sebagaimana yang kita pakai di dunia. Khufatan uratan hurla, dalam kondisi yang tidak pakai alas kaki, dalam kondisi yang tidak pakai baju dan celana, hurlan, belum dikhitan, belum disunat. Lalu mereka dikumpulkan di padang mahsyar, satu tempat yang berbeda dengan tempat di dunia, yang satu harinya sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Dan matahari akan didekatkan qadru mil, sejauh mil ya, mil dalam artian jarak di dunia itu juga dekat, atau pensil yang dipakai untuk bercelak kaum wanita yang panjangnya mungkin satu jengkal. Ini apa namanya, tentang hari kebangkitan, bahwa manusia itu akan dibangkitkan. Dan ini yang banyak diingkari oleh orang-orang kafir di dalam Al-Quran. Kalau mengingkari tidak ada pencipta, itu memang ada, cuma sedikit ya. Seperti Fir'aun ya. Fir'aun itu meyakini tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan. Kenapa? Karena dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, yang maha tinggi. Tapi kalau apa namanya, tidak mengakui tentang kebangkitan dari kubur, itu banyak sekali, terutama kufar Quraisy pada saat itu. Sehingga ayat-ayat Al-Quran ini akan banyak sekali kita temui tentang dalil-dalil hari kebangkitan. Dan dijelaskan oleh para ulama, nabi-nabi terdahulu, ya, kabar-kabar terdahulu tidak merinci secara detail, ya, sebagaimana apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang hari kebangkitan. Mereka mendustakan, mendustakan tentang hari kebangkitan. Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir meyakini mereka tidak akan dibangkitkan, tidak akan dibangkitkan, ya. Mereka menyangka hal itu sangat tidak logis, ya, tidak logik itu. Kalau kita buka surat Yasin misalnya, ya, surat Yasin itu ada di akhir surat ada sebuah ayat, ya. Wa daraba mathalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya, orang-orang kafir pada saat itu membuat permisalan-permisalan bahwa itu tidak mungkin. Tidak masuk akal kalau manusia itu akan dibangkitkan kembali. Maka datang Ubay bin Khalaf dengan membawa sebuah tulang yang sudah rapuh. Ini kufar Quraisy, ya, ini pemimpinnya salah satu, Ubay bin Khalaf ini. Datang dengan satu tulang yang sudah rapuh kepada Nabi Muhammad SAW tentang asbabun nuzul ini, ayat ini. Lalu setelah itu di depan Nabi SAW tulang tersebut diremuk-remuk. Lalu berkata, "Ya Muhammad, ya ba'athullahu hadza ba'da ma aram?" Apa mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia yang tulang belulangnya saja sudah apa? Sudah remuk hancur. Enggak masuk akal ini, gitu kan? Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menghidupkan adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pertama kali. Bagi Allah inna dzalika 'ala Allah yasir, sangat mudah sekali. Ya. Kemudian juga di surat Yasin yang sering dibaca, ya, oleh kita, qalu man ba'atsana mim marqadina hadza. Orang-orang, ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu kaget. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu dalam alam kubur? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam Al-Qur'an itu tentang hal tersebut. Kemudian dalam Al-Qur'an juga, ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana manusia itu keluar dari alam kubur, ka'annahum jaradum muntashir. Keluar dari kuburan, ya, seperti jarad, itu belalang yang keluar dari lubangnya. Mungkin di daerah tertentu kalau lagi musim belalang, ya, itu kan kadang apa naruh telurnya di tanah-tanah itu, ya. Naruh telurnya, kalau petani biasanya yang nanam padi yang punya ladang, ya, suka tahu, ya. Telur-telur belalang itu tidak kelihatan. Begitu apa namanya nanti pada masanya, ya, yang tadinya misalnya ditanamin padi basah lumpur, ya, enggak ada itu jangkrik, enggak ada itu belalang. Tiba-tiba setelah mengering Allah tumbuhkan itu. Ka'annahum jaradun muntashir, dan keluar, ya, bertebaran banyak sekali. Bagaimana sifatul ba'ats? Sifat hari kebangkitan itu setelah ditiupkan sangkakala, ya, setelah ditiupkan oleh sangkakala oleh malaikat Israfil. Satu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diwakilkan kepadanya, yang diberikan tugas untuk meniup sangkakala. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, malaikat ini sangat-sangat standby, ya, sigap. Disebutkan malaikat Israfil itu sekarang, ya, itu sudah membawa trompetnya, sudah siap ditiup, ya, melihat ke arsy Allah Subhanahu wa taala, tidak berkedip, ya, khawatir kalau berkedip, ya, nanti apa diperintahkan dan terlambat meniup. Jadi bukan ketika ditiup itu mana trompet, ya, mana, ya, dinyari-nyari, enggak. Jadi sudah apa tinggal dipencet tombolnya, berarti sudah diperintahkan langsung ditiup. Nah ini, ya, ma baina nafqatain arbaun. Kemudian ditiup manusia mati semuanya, fasa'iqa man fis samawati wal ard. Maka yang ada di langit dan di bumi itu Allah wafatkan. Kemudian ditiup lagi, wa nufikha fis sur fa idzahum minal ajdas ila rabbihim yansilun. Mereka ketika ditiupkan sangkakala, fa idzahum minal ajdas ay min kuburihim ila rabbihim yansilun, yusri'un. Bersegera. Mereka bersegera. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan yang kedua, ma baina nafkhataini arbaun. Jarak antara tiupan pertama dan yang kedua itu 40. Qalu ya Abu Hurairah, ya, perawi hadis ini ketika ditanya maksud dari 40 itu apa? Yauman 40 hari abaitu. Aku tidak abaikan pada saat itu. Arba'una syahran 40 bulan abaitu. Aku juga tidak perhatikan. Kalau arba'una sanah abaitu. Ya, artinya itu tidak dikabarkan secara jelas. Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an. Setelah ditiup manusia hancur semuanya, mati semuanya. Lalu Allah turunkan air dari langit, turunkan air hujan. Fayambutuna kama yambutul baql. Manusia kemudian akan bangkit sebagaimana Allah bangkitkan atau Allah hidupkan ya berbagai macam sayur mayur atau tanaman-tanaman ketika di dunia. Ya, hadirin sekalian, kalau kita misalnya lagi musim kemarau ya, di beberapa tempat di Jawa Tengah itu kalau musim kemarau sawah-sawah itu pecah karena tanahnya tanah liat, jalan-jalan yang belum diaspal antara sawah satu dengan yang lain, ya kampung satu dengan yang lain itu banyak yang pecah, nelo bahasanya, ada telo, telo itu ada apa namanya, dan itu kalau nggak hati-hati bisa masuk gitu. Begitu apa namanya itu, begitu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, itu akan tertutup. Fafatakna. Tertutup, benar-benar tertutup. Ya, begitu turun hujan beberapa kali tertutup ya. Yang tadinya enggak ada yang namanya rerumputan itu enggak ada, mati semuanya. Begitu hujan 1-2 kali ya. Setelah sekitar 1 pekan itu hijau semuanya. Kelihatannya tadi di mana itu biji-bijiannya enggak kelihatan. Ya. Nah, walaysa minal insan syai'un illa yabla ila azmu wa illa azman wahidan. Semua jasad manusia itu akan hancur kecuali satu tulang. Wa huwa ajbu dzambi atau dzanab. Wa huwa ajbu dzanabi. Yaitu tulang sulbi atau tulang ekor. Semua tulang manusia akan hancur kecuali tulang ekor. Tulang ekor itu yang mana sih? Tulang ya, rangka tulang belakang yang paling ujung. Manusia tidak banyak yang tahu seolah-olah tulang ini enggak ada manfaatnya. Padahal ini bahaya sekali ya tulang ekor ini. Ya kalau jatuh kena tulang ekornya nasallahu afiyah, bisa orang bisa lumpuh gitu kan. Wa minhu yuraqqabu al-khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekor inilah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan, membentuk kembali manusia. Dan sudah ada banyak penelitian bahwa tulang ekor ini ya dari Jerman, seorang peneliti dari Jerman yang dapat Nobel ya, itu meneliti bagaimana bahwa makhluk hidup pun juga apa namanya itu dibentuk dari tulang ekor gitu ya. Kemudian di Yaman ya, itu ada penelitian juga ya, Syekh Azindani, itu tulang ekor dibakar, dipanaskan, dikasih zat asam segala macam, dan ternyata tidak berubah, berbeda dengan struktur tulang yang lain. Ini keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu. Tidak diteliti, tidak. Semua manusia akan hancur kecuali tulang ekor. Wa minhu yuraqabu al-khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekorlah itu akhirnya manusia dibentuk kembali.
2: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'zimu nisya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih masuk dalam penyelenggaraan jenazah. Kita masuk pada tahapan yang berikutnya ya. Yaitu mengenai dafnul mayyit, tentang menguburkan mayat. Kemudian di antara sunnah terkait dengan pengkuburan adalah yaitu kuburan jangan dibiarkan rata tapi dikasih naik. Artinya tanah yang kita gali tadi, tanah tadinya akan keras. Ketika dibongkar akan gembur, tentunya dia akan menimbulkan timbunan apalagi dimasukin mayat di dalamnya. Sehingga otomatis akan menggembur ya, akan naik. Dan sunnahnya atau dibolehkan, bolehkah mengambil tanah dari tempat lain? Boleh, yang penting setinggi apa? Shibr. Setinggi apa? Satu jengkal. Tidak boleh lebih daripada itu. Wa yundabu raf'ul qabri shibran takriban liyu'raf fayuzar wa yuhtaram. Maka di kata beliau dianjurkan untuk diangkat, ditinggikan kuburan seukuran apa? Satu jengkal, supaya diketahui ini kuburan. Sehingga diziarahi untuk didoakan dan dihormati. Enggak diinjak-injakin, enggak didudukin.
6: maka perlu ada tanda diketahui inilah kuburan dan tidak digali, tidak digali. Kalau dibiarkan begitu saja orang sangka ini bukan kubur, nanti digali diisi mayat yang lain. Jadi fungsinya dianjurkan demikian. Khilaf di kalangan para ulama, apakah disebut kuburan dibuat musattah yaitu datar atau musannaman yaitu dibuat seperti begini. Yang seperti menggunung atau diratain, jadi rata tapi tinggi. Tinggi satu apa? Satu jengkal. Ada khilaf di kalangan para ulama sehingga sebenarnya mengatakan disunahkan. Tapi ulama Syafi'i mengatakan lebih afdal diratakan. Wallahu a'lam bisawab, lebih afdal diratakan ya. Beliau berkata wal afdal an yusattahu al-qabr an yusattahu al-qabru bi an yuj'al munbasitan mutasawiyal ajza, yang afdal adalah diratakan. Kemudian beliau berkata wa yukrah an yujassas al-qabr wa an yubna alayhi, dan dimakruhkan untuk disemen kuburan. Dikasih kapur tak boleh. Wa an yubna alayhi, dibangun di atasnya tidak boleh. Wa an yuktaba alayhi ismu sahibihi, dan tidak boleh tulis nama-namanya, nama si fulan si fulan au ghairu dhalik, atau tulisan-tulisan yang lain. Lima, rawa Jabirun radhiyallahu anhu, sebagaimana Jabir meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nah Rasulullah sallam an yujassas al-qabru. Rasulullah sallam melarang kuburan ditajisis. Wa yubna alaihi, ditajis maksudnya dikapurin ya, atau dismenin ya. Wa yubna alaihi, dilarang untuk dibangun bangunan di atasnya. Wa an yuqada alaihi, dan dilarang untuk diduduki. Wa an yuktaba alaihi, dan tidak boleh diduduki ya, ditulisin. Adapun kalau dikasih tanah enggak ada masalah. Ya enggak ada masalah. Karena kalau ditulis ini terkadang membuat apa namanya? Macam-macam ditulis kebaikan-kebaikannya ini si fulan yang ini biayanya bangga-bangga, kadang ditulis ayat Al-Qur'an ini tidak perlu. Tidak perlu, dan hukumnya makruh menurut mazhab Syafi'iyah ya. Adapun masalah meninggikan kuburan di semen apa sih ini, ada khilaf di kalangan mereka apakah maksudnya makruh makruh tanzi atau makruh tahrim. Saya pernah bahas masalah ini, yang benar mereka maksudnya makruh tahrim, diharamkan. Sebagian fatwa sebagian mereka bahwasanya meninggikan kuburan lebih daripada satu jengkal hukumnya makruh, tapi maksudnya makruh tahrim, haram. Hukumnya adalah haram. Meskipun ada pendapat ya bahwasanya kalau darurat harus ditulis, tidak ada cara lain kecuali tidak, kalau tidak ditulis akan diseroboti, maka ini darurat. Sebagian kuburan kita terpaksa nulis. Kalau enggak disangka enggak ada penghuninya. Sehingga akhirnya dikuasai, ditumpuk, nah ini repot. Oleh kalau dalam kondisi darurat, ya maka tidak mengapa secukupnya si fulan sehingga tahu bahwasanya di sini ada apa penghuninya. Tapi hukum asal kalau tidak perlu ditulis dan tidak ada ketakutan untuk dibongkar, sebagaimana yang ada di kuburan-kuburan misalnya dibaki, tidak perlu ditulis. Ya sudah ada tahu. Ya. Mungkin batunya dibedain, mungkin lokasinya dihafal, banyak hal untuk bisa mengetahui. Tapi untuk mengetahui kuburan tersebut disyariatkan. Seperti Nabi SAW tadi meletakkan batu di kuburan Utsman bin Maz'un. Dia ingin menguburkan keluarganya di kuburan dekat sekitar kuburan tersebut. Ya. Kalau ada mengetahui tandanya dengan lokasi tanpa harus ditulis, dengan batu atau dengan lokasi ya, kita tahu, atau dengan nomor atau dengan apa, maka tidak perlu ditulisin. Tapi kalau tidak ditulisin ternyata diserobotin, dianggap tidak ada, yaitu darurat. Maka tidak mengapa ditulisin. Ini hukumnya apa? Darurat. Sama seperti kalau ternyata tanahnya, ternyata kalau tidak disemenin gembur kemudian jatuh, ini darurat. Maka boleh saja, tapi bukan untuk diagungkan, tapi untuk menjaga agar mayatnya terjaga. Ya. Tapi kalau tidak perlu, maka hukum asal tidak boleh. Tidak boleh disemenin, tidak boleh ditulisin, tidak boleh ditinggikan. Ini semuanya tidak boleh. Tidak boleh duduk di atas kuburan. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, La an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuharriqa atau fatuhriqa thiyabahu hatta takhlusa ila jaldihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Salah seorang dari kalian duduk di atas bara api yang akhirnya bara api tersebut membakar bajunya sampai akhirnya apinya mengenai kulit bokongnya, itu masih lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Karena kita punya kaidah umum, mayat dihormati hayyan wa mayyitan. Manusia muslim dihormati ketika masih hidup dan juga ketika sudah meninggal dunia. Meskipun dia sudah dalam kuburan, jangan kita duduk-dudukin ya. Sebagian gitu, kemarin saya hadiri kuburan, yang lain duduk di atas kuburan santai. Aduh ini, karena gak ngerti. Banyak orang tidak ngerti. Gak boleh duduk di kuburan. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, ini juga khilaf dengan para ulama, menurut mazhab Syafi'i, lakin la yukrah al-masyu fil maqabir bin na'lain wal khufain. Menurut mazhab Syafi'i, tidak mengapa tidak makruh orang berjalan di kuburan pakai sendal atau pakai sepatu. Gak ada masalah. Apa dalilnya? Lima rawah Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallam berkata, "Al-abdu idza wudi'a fi qabrihi," kalau seorang hamba diletakkan di dalam kuburannya, "wa tawalla wa dhahaba ashabu," kemudian para pengkuburnya meninggalkannya, "hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fa'aqadahu," sehingga ketika mereka pergi dia pun mendengar langkah kaki sendal-sendal mereka. Kemudian malaikat, dua malaikat pun datang kemudian menudukkannya dan kemudian menanyakannya, yaitu satunya namanya Munkar, satunya apa? Nakir. Intinya Rasulullah mengatakan sampai dia mendengar langkah bekas apa, langkah bunyi sendal-sendal orang-orang yang tadi mengantarkannya dalam kuburan, menunjukkan bahwasanya Rasulullah membolehkan orang ke kuburan pakai sendal. Ini pendapat sebagian ulama, mandang hukumnya makruh. Kenapa? Karena hadis, ada hadis lain yang Rasulullah menegur orang pakai sendal. Ketika Rasulullah lihat orang dikuburkan ada yang pakai sendal, Rasulullah mengatakan, "Ya sahiba as-sibtiyataini, alqi sibtiyataika." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai orang yang menggunakan dua sendal, lepaskanlah sendal. Lepaskanlah sendalmu." Ya. Ada yang menjamak, ya hukumnya makruh. Ada yang menjamak, jangan, kecuali dalam kondisi yang tidak mungkin, seperti misalnya becek. Saya kapan menguburkan ada keluarga? Hujan. Sehingga dalam kondisi demikian boleh kita pakai sendal. Atau areal pekuburan banyak duri, maka kita boleh pakai sendal berdasarkan hadis ini. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ya kita tidak usah pakai sendal, mengamalkan hadis tadi. Adapun menurut madzhab Syafi'i tidak makruh. Orang pakai sendal enggak ada masalah karena berdasarkan hadis, hadis ini. Kemudian wa yukrahu bina'u masjidin 'alal qabri sawa'un kana al-mayyitu mashhiran mashhuran bi shalah aw ghairi aw ghairihi lima rawa aw ghairuhu, ya. Sawa'un, dimakruhkan membangun masjid di atas kuburan. Sawa'un kana al-mayyitu mashhuran bi shalah aw ghairuhu atau ghairuhu, siapakah mayatnya terkenal dengan baik atau bukan orang soleh, ya. Tidak boleh dibangun masjid di atasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qatalallahu al-yahuda," Allah melaknat orang Yahuda, Yahudi, "ittakhadhu qubur anbiya masajida," mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, kemudian juga hadis Abu Marsad Al-Ghanawi, Nabi SAW melarang an yusalliya ilaihi, an yusalla ilaihi, dilarang untuk salat ke arah kuburan. Dan Rasulullah berkata, "La tattakhidhu qabri wathanan," Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala." "Fa inna mahalaka banu Israil li'annahum ittakhadhu qubur anbiya masajida," sungguhnya telah binasa Bani Israel dahulu karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sampai sini saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Wa man ahsan

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah bersejarah yang sangat penting bagi kaum muslimin, yaitu kisah tibanya Rasulullah SAW di kota Madinah, di mana kedatangan beliau di kota ini menandai permulaan era baru dalam dakwah Islam, di mana Madinah menjadi pusat kekuatan Islam yang pertama. Momen ini penuh dengan kegembiraan, kerinduan, dan harapan baru bagi umat Islam saat itu. Nah pendengar, hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah adalah perjalanan yang penuh tantangan dan ujian. Beliau menempuh perjalanan panjang bersama sahabat setia beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hijrah ini dilakukan dalam suasana yang sangat berbahaya karena kaum Quraisy berusaha menghalangi setiap langkah Rasulullah SAW. Namun, dengan perlindungan Allah, Rasulullah SAW berhasil sampai di Madinah. Beliau tiba di wilayah Quba yang terletak di pinggiran kota Madinah dan berhenti di sana selama beberapa hari untuk beristirahat. Di Quba, Rasulullah SAW mendirikan masjid pertama dalam Islam yang kita kenal sebagai Masjid Quba sebelum melanjutkan perjalanan ke pusat kota Madinah. Nah, ketika akhirnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu melanjutkan perjalanan menuju pusat kota, kaum muslimin di Madinah sangat antusias dan gembira. Mereka menyambut Rasulullah SAW dengan penuh cinta dan kerinduan, dan suasana kota Madinah dipenuhi dengan semangat dan kebahagiaan yang belum

Sejak mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan menuju Madinah, kaum Ansor setiap hari menunggu kedatangan beliau dengan penuh harap. Setiap pagi mereka pergi ke pinggiran kota untuk melihat apakah Rasulullah SAW sudah datang. Begitu mendengar kabar bahwa beliau tiba, mereka segera berkumpul dan beramai-ramai menyambut Rasulullah SAW dengan penuh semangat. Kedatangan beliau disambut dengan sukacita dan lantunan syair-syair yang terkenal hingga sekarang, seperti Tala'al badru alaina min thaniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Artinya, telah muncul bulan purnama di tengah-tengah kami dari celah bukit Wada. Kami wajib bersyukur selama masih ada orang yang berdoa kepada Allah. Nah, bagi kaum Ansor, kedatangan Rasulullah SAW bagaikan munculnya bulan purnama yang menyinari kegelapan malam. Mereka merasa bahwa kedatangan beliau adalah berkah yang sangat besar dan awal dari persaudaraan serta persatuan yang kuat di bawah panji Islam. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar kecintaan kaum Ansor kepada Rasulullah SAW hingga mereka semua berlomba-lomba untuk menjadi tuan rumah bagi beliau. Setiap keluarga menawarkan tempat tinggalnya agar Rasulullah SAW bersedia tinggal bersama mereka. Namun, Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwa beliau akan tinggal di tempat di mana untanya berhenti. Ini menunjukkan kebijaksanaan beliau yang tidak ingin memihak satu kelompok atau keluarga tertentu. Akhirnya, untanya berhenti di depan rumah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah SAW, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dengan hati yang penuh syukur, Abu Ayyub menerima Rasulullah SAW di rumahnya. Nah, pendengar, begitu Rasulullah SAW tiba di Madinah, langkah pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid sebagai pusat aktivitas umat Islam. Masjid ini kelak dikenal sebagai Masjid Nabawi yang menjadi tempat ibadah, pembelajaran, dan juga pusat pemerintahan Islam. Rasulullah SAW bersama para sahabat bekerja keras untuk mendirikan masjid ini. Beliau turut serta mengangkat batu dan mengatur pondasi masjid dengan tangannya sendiri. Masjid Nabawi bukan hanya sebagai tempat untuk sholat, tapi juga menjadi simbol persatuan kaum muslimin, baik dari kalangan Ansor maupun Muhajirin. Di sini, Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran, memberikan nasihat, dan mengatur strategi untuk memperkuat Islam. Masjid Nabawi juga menjadi tempat pertama yang memperkenalkan pentingnya ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar sesama muslim. Di sini, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor yang menjadi landasan bagi masyarakat Islam yang penuh solidaritas dan saling mendukung satu sama lain. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah tibanya Rasulullah SAW di Madinah membawa banyak hikmah dan pelajaran berharga bagi kita. Di antaranya, pertama, kita belajar tentang pentingnya menyambut kebenaran dan menerima para penyebar Islam, para da'i inallah, dengan penuh cinta dan kerinduan, sebagaimana kaum Ansor menyambut Rasulullah SAW dengan sukacita. Yang kedua, kita belajar tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah dan semangat persaudaraan dalam Islam. Kaum Ansor menerima saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin dengan tangan terbuka, bahkan menawarkan rumah, harta, dan makanan mereka demi mendukung perjuangan Islam. Ini adalah contoh terbaik dari ketulusan hati dan keikhlasan dalam mencintai saudara sesama muslim. Kemudian pelajaran lainnya, kita belajar dari keteguhan hati dan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Beliau mendirikan masjid sebagai pusat kehidupan umat, di mana masjid menjadi tempat bersatunya seluruh kaum muslimin untuk beribadah dan menguatkan keimanan. Masjid Nabawi menjadi teladan bagi masjid-masjid di seluruh dunia yang tidak hanya menjadi tempat sholat saja, tapi juga pusat pendidikan dan pengembangan umat. Nah, pendengar, demikianlah kisah tentang tibanya Rasulullah SAW di kota Madinah. Kisah ini penuh dengan cinta, kerinduan, dan

persaudaraan yang mendalam. Semoga kita bisa meneladani sikap kaum Ansor yang penuh ikhlas dalam menyambut Rasulullah SAW serta menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas yang bermanfaat bagi umat. Jazakumullah khairan atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu mencintai Rasulullah SAW dan meneladani akhlak mulia beliau. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Dari Abu Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Artinya, salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah pelita, Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankan atau yang memberatkanmu. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam syarah hadis Arba'in bahwa dikatakan salat adalah cahaya karena salat dapat mencegah dari perbuatan maksiat dan mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, serta menuntun kepada jalan yang benar sebagaimana cahaya dapat menerangi jalan. Ada pula yang mengatakan bahwa salat akan menjadi cahaya bagi orang yang mengamalkannya pada hari kiamat, dan juga akan menjadi cahaya yang nampak pada wajah orang yang melaksanakannya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang dimaksud dengan sedekah adalah bukti, adalah seakan-akan seorang hamba ditanya pada hari kiamat tentang bagaimana dia menjalankan hartanya, lalu sedekahnya akan menjadi bukti tatkala menjawab pertanyaan ini. Ada pula yang mengatakan bahwa sedekah akan menjadi hujjah atau bukti keimanan orang yang mengerjakannya, karena orang munafik tidak mau menunaikan sedekah disebabkan ia tidak meyakininya. Maka barang siapa yang bersedekah, hal itu menunjukkan kekuatan imannya. Adapun tentang kalimat as-sabru diya'un, sabar adalah pelita atau sinar. Maknanya adalah sabar merupakan sesuatu yang disukai menurut syariat, yakni sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak disukai di dunia. Maka barang siapa yang bisa bersabar dalam ketiga hal tersebut, dia akan mendapatkan pelita atau sinar yang terang di dunia juga di akhirat. Kemudian yang dimaksud dengan Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankan atau yang memberatkanmu adalah bahwa Al-Quran akan bermanfaat bagi yang membacanya dan mengamalkan kandungannya, dan akan menjadi musuh yang memberatkan bagi yang tidak membaca dan mengamalkannya.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Tentu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustaz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah Islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan menyimak kisah tentang seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Nizamul Mulk. Tidak hanya dikenal karena jasanya sebagai menteri besar dinasti Seljuk, tetapi juga karena ibadah dan akhlaknya yang mulia. Mari kita telusuri bagaimana kesolehan beliau menjadi teladan, serta bagaimana ulama dan tokoh Islam memujinya. Pendengar yang mulia, Nizamul Mulk adalah sosok yang sangat dikenal karena akhlaknya yang terpuji. Ia memiliki sifat tawadu meskipun memegang jabatan tinggi sebagai wazir atau menteri besar. Dalam kesehariannya, ia selalu menjaga hubungan yang baik dengan rakyatnya. Ia mendengarkan keluhan mereka dan berusaha memberikan solusi dengan kebijaksanaan. Nizamul Mulk juga dikenal sangat dermawan. Ia tidak segan-segan menggunakan kekayaannya untuk membantu orang miskin, membangun masjid dan mendirikan madrasah. Kepeduliannya terhadap umat Islam tercermin pada setiap keputusan yang ia ambil, baik dalam kapasitasnya sebagai pemimpin maupun sebagai seorang muslim. Selain itu, Nizamul Mulk juga sangat menjaga amanah. Ia pastikan bahwa setiap tugas yang diberikan kepadanya dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sifat jujur dan adilnya membawanya dihormati oleh kawan maupun lawan. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selain memiliki akhlak mulia, Nizamul Mulk juga dikenal sebagai seorang yang tekun beribadah. Ia selalu melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, bahkan di tengah kesibukannya sebagai menteri besar. Dalam sholatnya, ia senantiasa khusyuk dan berdoa untuk kebaikan umat Islam. Nizamul Mulk juga dikenal sering melaksanakan ibadah sholat tahajud. Ia menghidupkan malam-malamnya dengan berzikir dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keseimbangan antara tugas duniawi dan ibadah inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilannya dalam memimpin. Selain itu, Nizamul Mulk sangat rajin membaca Al-Quran. Ia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam setiap kebijakan yang diambilnya. Dengan membaca dan memahami Al-Quran, ia mampu memberikan solusi yang sesuai dengan syariat Islam. Nizamul Mulk memiliki cinta yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan para ulama. Ia sering mengundang para ulama ke istananya untuk berdiskusi tentang berbagai masalah agama dan masyarakat. Ia tidak segan-segan meminta nasihat kepada ulama agar setiap kebijakannya sesuai dengan ajaran Islam. Nizamul Mulk mendirikan Madrasah Nizamiyah. Madrasah tersebut ia dirikan sebagai salah satu bukti kecintaannya yang nyata kepada ilmu. Madrasah ini melahirkan banyak ulama besar termasuk Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dengan mendukung pendidikan, Nizamul Mulk memastikan bahwa umat Islam memiliki generasi yang cerdas dan beriman. Pendengar yang budiman, banyak ulama dan tokoh Islam yang memberikan pujian kepada Nizamul Mulk karena jasa dan akhlaknya yang mulia. Berikut ini beberapa di antaranya. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah, menggambarkan Nizamul Mulk sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau memuji dedikasi Nizamul Mulk dalam mendukung pendidikan Islam dan menyebarkan ajaran yang lurus. Ibnu Athir. Sejarawan terkenal Ibnu Athir menyebut Nizamul Mulk sebagai salah satu wazir terbaik dalam sejarah Islam. Ia memuji kemampuan Nizamul Mulk dalam mengelola pemerintahan dan menjaga stabilitas politik di bawah dinasti Saljuk. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ia adalah seorang ulama dan penulis terkenal. Beliau menggambarkan Nizamul Mulk sebagai pemimpin yang dermawan dan selalu mendukung dakwah Islam. Beliau menyebut Nizamul Mulk sebagai teladan dalam menjaga amanah dan kejujuran. Dan masih banyak lagi ulama-ulama lainnya, yaitu banyak ulama sunni lainnya memuji peran Nizamul Mulk dalam melindungi akidah Islam dari berbagai ancaman kelompok menyimpang seperti Batiniyah. Mereka menganggap beliau sebagai benteng pertahanan Islam yang kokoh. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ibadah dan akhlak Nizamul Mulk memberikan banyak pelajaran berharga untuk kita. 1. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nizamul Mulk menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas tugas duniawi, tetapi juga harus menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Keseimbangan inilah yang membuat sukses dalam memimpin. 2. Pentingnya akhlak mulia. Akhlak yang mulia adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan dan penghormatan dari orang lain. Nizamul Mulk membuktikan bahwa akhlak yang baik dapat membawa keberkahan dalam kehidupan. 3. Dukungannya terhadap ilmu pengetahuan. Dengan mendukung pendidikan, Nizamul Mulk menciptakan generasi Muslim yang berilmu dan berakhlak. Hal ini menjadi contoh bagi kita untuk selalu mendukung kegiatan pendidikan dan dakwah. 4. Kerjasama dengan ulama. Nizamul Mulk memahami pentingnya nasihat dari para ulama dalam menjalankan pemerintahan. Kerjasama antara ulama dan pemimpin menjadi kunci untuk menjaga umat dari penyimpangan. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah kisah Nizamul Mulk yang merupakan bukti bahwa Islam memiliki pemimpin-pemimpin besar yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki ibadah dan akhlak yang luar biasa. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari keteladanan hidup beliau dan menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk meneladani keimanan dan keteguhan hati para pemimpin Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Tidak ada agama yang memperhatikan terjaganya kehormatan kaum wanita kecuali Islam. Betapa banyak wanita yang tidak memperhatikan adab bergaul, pada akhirnya menjerumuskan mereka sendiri kepada kemaksiatan. Mereka menyesal karena tabir suci kehormatannya ternoda dan mahkota sucinya dirampas oleh laki-laki tidak bermoral. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang muslimah untuk memperhatikan adab-adab islami terkait interaksinya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kita akan lanjutkan adab yang harus diperhatikan terkait interaksi wanita muslimah dengan laki-laki yang bukan mahram. Di bagian yang kedua ini, kita akan sebutkan adab yang kelima, yaitu tidak berdua-duaan dengan lelaki lain yang bukan suaminya dan bukan pula mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'adi mahramin. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah, imra'ati kharajat hajatan waqtatabtu fi ghuswati kada wa kada. Qala irji' fahujja ma'a imra'atik." Janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahram seorang wanita tersebut. Lalu berdirilah seseorang dan berkata, "Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kembalilah dan berhajilah bersama istrimu." Dari hadis ini kita mengetahui bahaya dari berdua-duaan dengan laki-laki lain yang bukan suami atau bukan pula mahramnya. Berdua-duaan dengan seorang wanita, bahaya dari berdua-duaan ini adalah setan akan menjadi penengah atau orang ketiga di antara kedua pihak, yakni wanita dan laki-laki yang berduaan tersebut, dengan membisikkan mereka untuk melakukan kemaksiatan. Dan setan itu akan membisikkan mereka untuk melakukan kemaksiatan dan menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak sehingga hilanglah rasa malu dan rasa sungkan dari keduanya. Kemudian setan menghiasi kemaksiatan hingga tampak indah di hadapan mereka berdua, sampai akhirnya setan pun menyatukan mereka berdua dalam kenistaan, yaitu berzina atau minimal menjatuhkan mereka pada perkara-perkara yang lebih ringan dari zina, yaitu perkara-perkara pembukaan dari zina yang hampir-hampir menjatuhkan mereka kepada perzinaan. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan bahayanya berkhulwat atau berdua-duaan ini, yaitu karena lelaki senang kepada wanita, karena yang demikianlah ia telah diciptakan memiliki kecondongan kepada wanita berupa syahwat untuk menikah. Demikian juga wanita senang kepada lelaki karena sifat-sifat alami dan naluri yang telah tertancap dalam dirinya. Oleh karena itu, setan menemukan sarana untuk mengobarkan syahwat yang satu kepada yang lainnya, maka terjadilah kemaksiatan. Selanjutnya, adab terkait interaksi seorang wanita muslimah dengan laki-laki yang bukan mahramnya adalah didampingi mahram ketika melakukan safar atau bepergian. Didampingi mahram merupakan hal yang sangat penting bagi wanita dalam bepergian, agar ia terjaga dari gangguan dan keisengan orang-orang yang jahil. Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tusafiril mar'atu illa ma'adi mahramin, wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun." Faqala rajulun, "Ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaysi kadha wa kadha, wa imra'ati turidul hajja." Faqala, "Ukhruj ma'aha." Janganlah wanita bersafar kecuali bersama dengan mahramnya, dan janganlah seorang laki-laki menemuinya, melainkan wanita itu disertai mahramnya. Maka seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin pergi mengikuti perang ini dan ini, sedangkan istriku ingin menunaikan ibadah haji." Maka Nabi SAW pun bersabda, "Pergilah berhaji bersama istrimu." Riwayat hadis ini sebagai tambahan penjelasan bahwa hendaknya seorang wanita muslimah didampingi mahramnya ketika melakukan safar atau bepergian. Kemudian adab terkait interaksi muslimah dengan laki-laki yang bukan mahram berikutnya adalah menjauhi ikhtilat. Ikhtilat adalah campur baurnya seorang wanita dengan laki-laki di satu tempat tanpa ada hijab. Ketika tidak ada hijab atau kain pembatas, masing-masing wanita atau laki-laki tersebut bisa melihat lawan jenis dengan sangat mudah dan sesuka hatinya. Tentu Anda sebagai wanita muslimah tidak mau dijadikan objek pandangan oleh banyak laki-laki, bukan? Oleh karena itu, Anda harus menundukkan pandangan. Demikian pun yang laki-laki mempunyai kewajiban yang sama untuk menundukkan pandangannya terhadap wanita yang bukan mahramnya. Karena ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran, dan akan menjadi berdosa bila Anda tidak menaatinya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari radhiyallahu an. Ia berkata bahwa dirinya pernah mendengar sabda Nabi SAW saat beliau keluar dari masjid, sedangkan laki-laki melakukan ikhtilat atau bercampur baur dengan para wanita di jalan. Nabi SAW pun bersabda kepada para wanita, "Istakhirna fa'innahu laisa lakunna antahkukna at-tariq alaikunna bihafatit tariq." Minggirlah kalian, karena sesungguhnya kalian tidak berhak berjalan di tengah jalan. Kalian wajib berjalan di pinggir jalan. Kemudian Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari melanjutkan, maka para wanita merapat ke tembok sampai bajunya terkait di tembok karena rapatnya. Inilah beberapa adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang wanita muslimah dalam interaksinya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Semoga adab-adab tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga terjagalah kehormatan para wanita muslimah dan terjaga pula kondisi laki-laki muslim dari berbagai kerusakan yang disebabkan wanita. Semoga ini dapat menjadi pengingat. Wallahu a'lam bissawab.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang hukum menguping pembicaraan rahasia. Pendengar yang budiman, Islam adalah dinul adab atau agama yang mengajarkan norma-norma luhur dan suci bagi umat manusia. Seorang mukmin yang menjadikan dirinya sebagai kendali diri dalam berbuat dan berbicara akan menikmati saat-saat diamnya, sementara orang lain pun merasa sejuk berdekatan dengannya. Ketika ia berbicara, manisnya kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat orang yang mendengarnya sadar dan terbimbing kepada kebaikan dan kebenaran. Demikian juga tatkala ia berbuat sesuatu, maka perbuatannya selalu baik, memberi manfaat, dan dapat menjadi keteladanan bagi yang lain. Mukmin seperti ini adalah mukmin yang memiliki sifat-sifat yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Diamnya adalah fikir, ucapannya adalah zikir, dan amalnya adalah keteladanan. Pendengar, di antara adab yang begitu tinggi yang diajarkan Islam adalah larangan mendengar isi pembicaraan orang lain tanpa seizin mereka. Telah datang ancaman yang begitu keras bagi orang yang mendengarkan pembicaraan orang lain, sedangkan mereka tidak suka didengarkan isi pembicaraannya. Di antara riwayat yang menunjukkan akan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun aw yafiruna minhu subba fi udhunihi al-aniku yaumal qiyamah." Barang siapa yang mendengarkan isi pembicaraan orang lain sedangkan yang didengarkan pembicaraannya itu tidak suka atau mereka menghindar darinya, maka orang yang mendengarkannya itu akan dituangkan timah cair di telinganya nanti di hari kiamat. Namun perlu diperhatikan bahwa larangan ini diterapkan yaitu apabila kaum tersebut tidak suka atau benci isi pembicaraannya itu didengarkan oleh orang lain. Maka apabila ada tanda yang menunjukkan bahwa isi pembicaraan mereka tidak mengapa untuk didengar orang lain, maka tidak masalah apabila kita mendengar isi pembicaraan mereka, seperti misalnya apabila mereka berbicara dengan suara yang keras, maka ini menunjukkan mereka tidak keberatan jika pembicaraan mereka kita dengar. Karena kalau seandainya mereka tidak suka isi pembicaraannya didengar, niscaya mereka akan bicara dengan suara pelan. Atau mereka senang apabila kita ikut mendengar pembicaraan itu. Maka itu semua tidak masuk dalam larangan tersebut. Entah mengapa ada di antara kita yang cenderung untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Lihat saja betapa mudahnya seseorang menuntut dan mengkritik orang lain. Sebenarnya boleh saja mengkritik teman atau siapapun. Akan tetapi dalam menyampaikan kritik, saran atau sebuah koreksi, sebaiknya kita tetap menghormati orang yang kita kritik. Oleh karena itu, dalam menyampaikan informasi yang sifatnya sebuah koreksi, sebaiknya kita menyampaikannya dengan cara yang baik, ramah, dan lembut. Dan jangan pernah menyampaikan dengan cara yang langsung menyudutkan dan menyalahkan. Tapi kemukakanlah pendapat kita dengan cara yang baik, santun, dan bijak. Pendengar yang budiman, sebagai umat Islam, memang sudah sepatutnya bagi kita untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain lalu menyebarkannya. Apalagi berusaha mempermalukan orang tersebut di depan umum dengan menggunakan ilmu atau kepandaian kita. Perhatikan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berikut ini, yang artinya, "Aku peringatkan kepada kalian tentang prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling bohong. Dan janganlah kalian berusaha untuk mendapatkan informasi tentang kejelekan dan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan pula saling dengki, saling benci, saling memusuhi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara." Pendengar yang budiman, bagi seorang mukmin yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, wajib mengerti bahwa apa yang didengar lalu ia sebarkan itu termasuk amalannya yang kelak akan dihisab, amalan baik maupun buruk. Karena pena ilahi tidak mengalpakan, tidak pernah lalai ataupun menghapuskan satupun perkataan yang diucapkan manusia. ia pasti mencatat dan memasukkannya ke dalam buku catatan amal. Ingatlah bahwa semuanya kelak harus kita pertanggungjawabkan. Pendengar yang budiman, berikut perkataan ulama salaf mengenai tajassus. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wala tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min illa khaira wa anta tajidulaha fil khairi mahmala." Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan persangkaan yang baik, dan hendaknya engkau selalu membawa perkataannya itu kepada prasangka-prasangka yang baik. Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat yang ke-12 dari surat Al-Hujurat, haram mencari kesalahan dan menyelidiki aib-aib kaum muslimin dan menyebarkannya serta menelitinya. Kemudian Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syekh juga menuturkan ketika menafsirkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sebagai berikut. Maksudnya adalah atas sebagian kalian, kata tajassus lebih sering digunakan untuk suatu kejahatan, sedangkan kata tahassus seringkali digunakan untuk hal yang baik. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 87 yang menceritakan tentang Nabi Ya'kub, "Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi." Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya." Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan mengenai menguping pembicaraan rahasia. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam berakhlakul karimah dan menjauhi sifat-sifat buruk dan sikap yang merugikan diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Dua hal yang paling penting untuk dijaga. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, hendaknya setiap orang menyadari bahwa hal yang paling berharga itu ada dua, hati dan waktunya. Orang yang membuang-buang waktunya dan tidak memperhatikan asupan hatinya, maka sungguh dia telah kehilangan banyak hal yang penting dalam hidup ini. Dikutip dari kitab Hifdzul Umur, halaman 59. Di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini, yaitu, pertama, umur atau waktu adalah modal pokok seorang hamba untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah di akhirat nanti. Maka gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Ketiga, waktu adalah makhluk Allah yang unik dan luar biasa. Siapapun tidak ada yang bisa menahan lajunya waktu. Kekayaan, pangkat, kedudukan, ilmu, popularitas, dan lain sebagainya tidak mampu menahan berjalannya waktu. Selanjutnya, hati adalah penentu kualitas ibadah seorang hamba, karena kualitas amal anggota badan itu tergantung kualitas hati seseorang. Terakhir, juru bicara hati adalah lisan. Kualitas ucapan dan kata-kata seseorang menunjukkan seperti apa isi hatinya. Wallahu a'lam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, kesempatan ini dalam rubrik biografi salaf, kita kembali akan mengulas kisah hidup seorang generasi tabi'in yang luar biasa dan penuh inspiratif. Beliau adalah Abdul Malik bin Abi Sulaiman, salah satu ulama salafus saleh yang terkemuka yang hidup pada abad kedua Hijriah. Ia dikenal sebagai seorang ahli hadis dan fikih yang memiliki hafalan luar biasa. Sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya, Abdul Malik bin Abi Sulaiman telah berkontribusi besar dalam menyebarkan ajaran Islam melalui riwayat-riwayatnya. Kita akan mengulas biografi Abdul Malik bin Abi Sulaiman secara mendalam, termasuk latar belakangnya, guru dan muridnya, keilmuan, serta warisannya dalam dunia Islam. Pendengar yang budiman, nama lengkapnya adalah Abdul Malik bin Abi Sulaiman Al-Arzami Al-Kufi. Julukan Al-Arzami dinisbahkan kepadanya karena ia tinggal di daerah yang dikenal sebagai Jabbana Arzam, sebuah wilayah di kota Kufah. Arzam sendiri merujuk pada nama seseorang yang konon merupakan orang kulit hitam yang tinggal di daerah tersebut. Nama ayahnya adalah Maisarah, yang juga dikenal sebagai Abu Sulaiman. Abdul Malik bin Abi Sulaiman lahir di kota Kufah, sebuah kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam pada masanya. Kufah terkenal dengan banyaknya ulama besar dan menjadi salah satu kota yang melahirkan banyak perawi hadis serta ahli fikih. Dalam lingkungan ini, Abdul Malik bin Abi Sulaiman tumbuh dengan kecintaan terhadap ilmu, khususnya ilmu hadis. Abdul Malik bin Abi Sulaiman belajar dari banyak ulama terkemuka, baik dari Kufah maupun kota-kota lain. Di antara guru-gurunya adalah yang pertama, Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber utama riwayat hadis. Kedua, Sa'id bin Jubair. Beliau seorang ulama generasi tabi'in yang terkenal dengan keilmuan dan ketakwaannya. Ketiga, Atha bin Abi Rabah, seorang ahli fikih dari kalangan tabi'in yang menjadi rujukan utama dalam hukum Islam. Keempat, Zubaid Al-Yami, seorang ulama hadis dan fikih yang juga berasal dari kota Kufah. Dan yang kelima, Salamah bin Kuhail. Beliau seorang ahli hadis yang terkenal dengan keandalannya. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama, Abdul Malik bin Abi Sulaiman juga mengajarkan ilmu kepada generasi berikutnya. Banyak tokoh besar yang menjadi muridnya, termasuk di antaranya yang pertama, Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama hadis dan fikih yang menjadi imam dalam dunia Islam. Yang kedua, Ibnul Mubarak, seorang ulama besar yang dikenal dengan karya-karyanya dalam bidang hadis, dan ia merupakan seorang yang zuhud. Yang ketiga, Yahya Al-Qahtan, seorang kritikus hadis yang dikenal dengan ketelitiannya dalam menilai perawi hadis. Yang keempat, Husaim bin Baswir, seorang perawi yang terkenal dengan kejujurannya. Dan yang kelima, Abdul Razak bin Hammam, salah satu ulama besar yang menjadi perawi terakhir dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Pendengar yang budiman, Abdul Malik bin Abi Sulaiman dikenal sebagai seorang ulama yang kuat hafalannya. Banyak ulama besar yang memuji keilmuannya. Di antaranya adalah yang pertama, Syu'bah bin Al-Hajjaj, seorang ahli hadis yang mengagumi hafalan Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dan ia menyebutnya sebagai salah satu ulama paling terpercaya di kota Kufah. Kemudian yang kedua, Sufyan Ats-Tsauri. Ia memberikan julukan Al-Mizan kepada Abdul Malik bin Abi Sulaiman, yang artinya adalah timbangan, karena keakuratan dan keseimbangan yang ditunjukkan oleh Abdul Malik bin Abi Sulaiman dalam meriwayatkan hadis. Yang ketiga, Ibnul Mubarak, Beliau juga memuji Abdul Malik bin Abi Sulaiman sebagai seorang perawi yang memiliki kejujuran dan ketelitian yang luar biasa. Namun, Abdul Malik bin Abi Sulaiman juga menerima beberapa kritik. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkannya dari Atha' bin Abi Rabah mengenai syuf'ah, yakni hak membeli kembali. Beberapa ulama seperti Syu'bah menganggap hadis tersebut sebagai hadis yang mungkar. Meski demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa Abdul Malik bin Abi Sulaiman adalah seorang yang terpercaya dan tidak layak ditolak hanya karena satu hadis yang dianggap bermasalah. Meskipun tidak ada buku atau karya tulis yang secara langsung dinisbahkan kepada Abdul Malik bin Abi Sulaiman, kontribusinya dalam menyebarkan ilmu hadis sangatlah besar. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkannya banyak tercatat dalam kitab-kitab hadis utama seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Abdul Malik bin Abi Sulaiman juga memiliki peran penting dalam menjaga tradisi ilmu hadis dengan mentransfer ilmu dari generasi tabi'in kepada generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, bahkan beberapa ulama menyanggah kritikan terhadap Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Seperti Yahya bin Ma'in, beliau menganggap Abdul Malik bin Abi Sulaiman sebagai seorang yang terpercaya dan jujur. Imam Ahmad bin Hanbal juga memuji keilmuannya, meskipun menyebutkan bahwa Abdul Malik kadang-kadang melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian Al-Ijli, beliau menyatakan bahwa Abdul Malik adalah seorang yang sangat terpercaya. Dan juga Abu Nuaim, beliau memuji keilmuan dan kejujuran Abdul Malik bin Abi Sulaiman dalam meriwayatkan hadis. Salah satu kritik terhadap Abdul Malik adalah terkait beberapa riwayatnya yang dianggap sebagai hadis marfu secara tidak tepat. Hal ini terjadi pada hadis-hadis tertentu dari Atha' bin Abi Rabah. Meski demikian, mayoritas ulama tetap memandang Abdul Malik bin Abi Sulaiman sebagai perawi yang adil dan layak dijadikan rujukan. Pendengar yang dirahmati Allah, Abdul Malik bin Abi Sulaiman wafat pada tahun 145 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan jejak yang mendalam dalam tradisi keilmuan Islam. Ia diingat sebagai seorang ulama yang berkontribusi besar dalam menjaga keaslian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Malik bin Abi Sulaiman rahimahullah adalah salah satu ulama salafus saleh yang terkemuka yang memberikan kontribusi besar dalam dunia hadis. Dengan hafalannya yang kuat, ia menjadi salah satu perawi terpercaya yang membantu menyebarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski menerima beberapa kritikan, pengakuan mayoritas ulama terhadap kejujuran dan ketelitiannya menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam tradisi keilmuan Islam. Warisan Abdul Malik terus dikenang hingga saat ini melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya dan melalui murid-muridnya yang meneruskan ilmunya. Demikian kisah hidup Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Masyarul muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jal pertemukan kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kita akan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari sebuah kisah dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi tema kita saat ini adalah menteladani dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini adalah nabi yang keenam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau kita dulu hafalan waktu masih madrasah ibtidaiyah itu biasanya dibuatkan syair, hum adamun idrisun nuhun huduma solih wa ibrahimu kullu muttaba'. Ini Nabiullah Ibrahim nomor 6 ya. Hum adamun idrisun nuhun huduma solih wa ibrahim kullu muttaba'. Ini nomor yang ke-6. Sebelum kita membahas tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita terlebih dahulu melihat latar belakang negeri di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diutus. sebuah negeri bernama Babil atau Babilonia, dan juga negeri bernama Haron atau dalam sebutan lain disebut Hiron. Itu adalah negeri yang subur, yang makmur, rakyatnya sejahtera dengan hasil pertaniannya, rakyatnya sejahtera dengan hasil perdagangannya, tidak ada inflasi keuangan, ya, suku bunga seimbang, suku bunga keuangan seimbang, dan semua ekonomi pun stabil. Tapi satu hal yang terjadi di sana adalah dengan subur dan makmurnya, dengan kesejahteraan dan kemakmuran yang mereka rasakan, mereka bukannya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya, justru mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kekufuran-kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah berlaku sunnatullah, di mana ketika masyarakat, ketika sebuah umat, sebuah komunitas, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai kenikmatan, kemudian mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup dalam kesyirikan, mereka hidup dalam kekufuran, mereka hidup dalam kemaksiatan, mereka hura-hura dan foya-foya meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku hukum Allah Subhanahu wa taala, dikuasakan kepada mereka seorang penguasa, kepala negara, dan pejabat-pejabat yang ada di negeri tersebut yang berlaku zalim, yang berlaku kejam, yang berlaku buruk, jelek, melebihi kejelekan dan keburukan para rakyat dan masyarakat serta penduduk negeri tersebut. Karena memang penguasa, wakil-wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat. Ketika rakyatnya buruk, pasti mereka akan memilih yang lebih buruk agar keburukan itu tetap lestari. Karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka raja yang menguasai mereka, kepala negara yang menguasai mereka, bukan hanya berbuat zalim, bukan hanya berbuat kejam, tetapi raja tersebut memanfaatkan kebodohan penduduk negerinya dengan memaksakan kehendaknya agar penduduk negerinya menyembahnya, mengakui dia sebagai Tuhan, sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa masyarakatnya rusak, kepala negaranya juga super rusak. Di negeri yang seperti inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam lahir, di mana kesyirikan merajalela, ya, kekufuran terjadi di mana-mana, kemaksiatan sudah merata, dari mulai rakyat sampai pejabat, dari rakyat jelata sampai penguasa dan kepala negara. Nabiullah Ibrahim lahir, kemaksiatan, kesyirikan merata, bukan hanya dalam masyarakatnya, bahkan di dalam keluarganya, orang tuanya sendiri. Bukan hanya penyembah berhala, tapi orang tuanya adalah penyedia, produsen, pembuat berhala, di mana para penduduk negeri yang ingin memiliki berhala, memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, pesannya ke orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang tuanya yang

keluarganya oleh orang tuanya. Tersayat, sedih beliau melihat keadaan umatnya. Dan seharusnya seperti ini pula orang-orang mukmin, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang sudah mengatakan diri sebagai orang-orang yang ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat kemaksiatan, melihat kekufuran, melihat kesyirikan, harus teriris sedih hatinya ketika melihat masyarakatnya bergelimang kekufuran, kemaksiatan dan kesyirikan. Malam-malam beliau lalui dengan perenungan, mencari strategi, mencari metode, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa saya lakukan untuk merubah umat saya. Itu yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap malam demikian beliau mencari cara, mencari ibroh, pelajaran, apa yang kira-kira bisa masuk untuk disampaikan kepada masyarakatnya, bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, menyembah bintang-bintang, menyembah berhala, itu adalah merupakan kesesatan. Di siang harinya Nabi Ibrahim alaihissalam dilalui dengan penuh sayatan hati, kepedihan, karena melihat masyarakatnya yang bergelimang dengan kesyirikan. Maka Nabi Ibrahim pada akhirnya memutuskan, dan ini juga sebagai satu contoh bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai berdakwah kepada keluarganya, dalam hal ini kepada ayahnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Memulai dakwah dari keluarganya. Nabi Ibrahim memberanikan diri datang kepada ayahnya. Nabi Ibrahim dengan kata-kata yang sopan, dengan sikap yang lembut, beliau menyampaikan kepada ayahnya, ya abati. Ini Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat indah, ya abati. Padahal di dalam bahasa Arab cukuplah ketika mau mengatakan duhai ayahku, cukup dengan kalimat ya abi, ya. Tapi Nabi Ibrahim menggunakan kata ya abati, menunjukkan kehormatan yang sangat tinggi seorang anak kepada orang tuanya, menunjukkan kesantunan dan kesopanan yang sangat tinggi dari seorang anak kepada orang tuanya, dan kemanjaan seorang anak kepada orang tuanya dengan harapan, dengan kata-kata yang lembut, yang bermanja ria seperti itu, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam diterima. Ya. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia ada ayah saja, ajak juga aduhai ayahanda tercinta. Itu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Saya memiliki pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala mengangkat aku sebagai nabi, sebagai rasul, dan diberikan aku wahyu, diberikan pengetahuan yang engkau tidak memilikinya. Jikalau engkau mau, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim juga menasihatkan kepada orang tuanya, ya abati, aduhai ayahanda tercinta, la ta'budi syaiton, janganlah engkau menyembah setan. Inna syaitona kana lirrahmani asiya, karena sesungguhnya setan itu teramat sangat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyampaikan bahwa dakwah beliau bukan untuk menggurui, dan dakwah beliau bukan untuk mendurhakai kepada orang tuanya. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim mengatakan, ya abati, aduhai ayahanda tercinta, saya melakukan ini semuanya, inni akhofu ayyamassaka adzabun minar rahman. Saya takut, ananda takut, kalaulah ayahanda tetap dalam kesyirikan dan kekufuran, ayahanda akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah

0: Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada orang tuanya. Karena ketakutan Nabiullah Ibrahim akan siksa yang akan ditimpakan kepada dia ketika dia tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya, beriman kepadanya, dan taat kepadanya.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: ومن أحسن

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini kita akan berbicara tentang pahlawan nasional muslim yang bernama Pangeran Diponegoro. Beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Indonesia yang berani memimpin perjuangan melawan kekuatan kolonial demi kemerdekaan dan kedaulatan tanah airnya. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 di Keraton Yogyakarta, putra tertua Sultan Hamengkubuwono III. Dari kecil, Pangeran Diponegoro sudah menunjukkan kecerdasan, keberanian, dan kepemimpinan yang luar biasa. Sebagai anak sulung, Diponegoro awalnya diharapkan menjadi raja berikutnya. Namun, karena beberapa pertimbangan politik dan keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan Belanda, Sultan Hamengkubuwono III mengangkat anak yang lebih muda sebagai pewaris tahta. Hal ini menimbulkan kekecewaan dalam diri Diponegoro yang akhirnya memilih hidup sederhana di desa Tegal Rejo, jauh dari keraton. Penyebab utama pecahnya Perang Jawa adalah ketidakpuasan Pangeran Diponegoro terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang semakin mencampuri urusan kerajaan dan kehidupan rakyat Jawa. Selain itu, pajak yang tinggi, eksploitasi ekonomi, dan ketidakadilan sosial semakin memperparah situasi. Perang Jawa dimulai pada tahun 1825. Pangeran Diponegoro adalah sosok pemimpin yang karismatik dan berani. Ia berhasil mengumpulkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk petani, bangsawan, dan ulama. Dengan strategi gerilya yang cerdas, Diponegoro dan pasukannya mampu mengacaukan posisi Belanda dan menciptakan ketidakstabilan di wilayah Jawa. Dalam menghadapi tentara Belanda yang lebih modern dan terlatih, Pangeran Diponegoro menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia seringkali terlibat langsung dalam pertempuran dan memberikan contoh yang menginspirasi bagi para pejuangnya. Keberaniannya di medan perang menjadikannya simbol perlawanan dan semangat juang rakyat Jawa. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu keunggulan Pangeran Diponegoro adalah kemampuannya dalam mengadaptasi taktik perang gerilya. Ia memanfaatkan medan yang sulit di Jawa seperti pegunungan dan hutan untuk melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Belanda. Dengan taktik ini, Diponegoro berhasil menguras tenaga dan sumber daya musuh. Dalam beberapa kesempatan, pasukan Diponegoro berhasil merebut dan menghancurkan pos-pos Belanda. Namun, karena kurangnya persenjataan modern dan sumber daya yang terbatas, mereka seringkali harus bertahan dengan perlengkapan seadanya. Strategi perang gerilya yang diterapkan oleh Pangeran Diponegoro melibatkan penggunaan taktik hit and run, di mana pasukan pribumi menyerang dengan cepat dan kemudian mundur sebelum musuh dapat merespons. Hal ini membuat pasukan Belanda kesulitan untuk menemukan dan menghancurkan markas Diponegoro. Pendengar yang budiman, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai seorang yang taat beragama dan sering mengadakan pengajian serta doa bersama dengan para pengikutnya. Semangat jihad fisabilillah atau perang suci di jalan Allah menjadi landasan moral dan spiritual bagi perjuangan Diponegoro. Dukungan dari para ulama dan tokoh agama turut memperkuat legitimasi perjuangan Pangeran Diponegoro. Mereka melihat perang melawan penjajah sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan, sekaligus sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan agama dan kebudayaan Jawa. Dalam banyak kesempatan, Pangeran Diponegoro berusaha untuk menyatukan berbagai kelompok dan suku di Jawa dengan menggunakan ajaran agama sebagai pemersatu. Hal ini membuat perjuangan Diponegoro mendapatkan dukungan yang luas dan kuat dari masyarakat Jawa. Perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa tidak lepas dari dukungan rakyat yang begitu besar. Dari petani hingga bangsawan, semua lapisan masyarakat bersatu dalam menghadapi penjajah. Selain itu, peran wanita juga sangat penting dalam perjuangan ini. Mereka tidak hanya mendukung secara moral, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran dan menyediakan logistik bagi pasukan. Wanita-wanita tangguh ini menunjukkan keberanian dan ketangguhan yang luar biasa, yang turut berkontribusi dalam mempertahankan semangat juang para pejuang. Pendengar yang budiman, selama pertempuran yang berlangsung 5 tahun, Pangeran Diponegoro dan pasukannya menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Kurangnya persenjataan modern dan sumber daya yang memadai menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, perpecahan di antara kelompok-kelompok pejuang dan pengkhianatan dari beberapa tokoh lokal juga menjadi hambatan besar. Ia terus berjuang dengan gigih dan pantang menyerah, meski harus menghadapi situasi yang sulit dan tidak menguntungkan. Selama 5 tahun pertempuran sengit, Belanda akhirnya berhasil menguasai sebagian besar wilayah yang dikuasai oleh pasukan Diponegoro. Keberhasilan ini tidak lepas dari pengkhianatan beberapa tokoh lokal yang sebelumnya mendukung perjuangan Diponegoro. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro diundang untuk berunding dengan Jenderal De Kock di Magelang. Namun, dalam perundingan tersebut, Diponegoro ditangkap dengan cara licik dan tanpa perlawanan berarti. Ia kemudian diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada tahun 1855. Pengkhianatan ini menjadi salah satu babak paling kelam dalam sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro. Meski Perang Jawa berakhir dengan kekalahan, heroisme dan semangat juang Pangeran Diponegoro tetap hidup dalam ingatan rakyat Indonesia. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan ketidakadilan, serta inspirasi bagi generasi penerus dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau meninggalkan warisan budaya yang kaya, terutama dalam seni, sastra, dan religi, seperti puisi dan cerita rakyat. Ia juga diabadikan dalam berbagai monumen dan nama jalan di Indonesia. Selain itu, perjuangan Pangeran Diponegoro memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kepemimpinan yang kuat dan visioner. Pangeran Diponegoro diakui sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan dalam berbagai monumen, nama jalan, dan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Ia juga diabadikan dalam berbagai karya seni, termasuk lukisan terkenal karya Raden Saleh yang menggambarkan penangkapannya. Pada tahun 1955, pemerintah Indonesia menganugerahinya gelar pahlawan nasional. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, Perang Jawa adalah salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia yang mencerminkan heroisme dan keberanian Pangeran Diponegoro. Sebagai pemimpin yang karismatik, cerdas, dan berani, Pangeran Diponegoro berhasil menginspirasi rakyatnya untuk melawan penjajahan dan ketidakadilan. Meskipun akhirnya harus menghadapi kekalahan dan pengasingan, semangat juang Pangeran Diponegoro tetap menjadi inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Demikian, semoga dapat menambah wawasan dan inspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Doa ketika tubuh merasa sakit. Letakkan tangan pada tubuh yang sakit, lalu membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lalu membaca A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Artinya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan sesuatu yang aku jumpai dan yang aku takuti. Dibaca 7 kali. Hadis riwayat Muslim. Doa ketika bersedih. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Artinya, ya Allah, aku mengharapkan mendapat rahmat-Mu. Oleh karena itu, jangan Engkau biarkan diriku sekejap mata tanpa pertolongan atau rahmat dari-Mu. Perbaikilah seluruh urusanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia, di mana pada kesempatan ini pendengar kita akan mencoba mengkaji tafsir ringkas surat Al-Baqarah ayat ke-228 bagian kedua, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahakku biraddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna darajah wallahu azizun hakim. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali kuru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya pada masa menanti itu jika para suami itu menghendaki islah atau perbaikan. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai 1 tingkat kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Yang dimaksud di sini yaitu hamil atau haid. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, Al-Dhahhak dan para ulama lainnya. Kemudian firman Allah selanjutnya, in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ayat ini merupakan ancaman bagi para istri jika mereka menyalahi kebenaran. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini berpulang kepada para wanita itu sendiri, karena hanya merekalah yang mengetahui persoalan tersebut. Dan sangat sulit untuk meminta keterangan mengenai hal itu, sehingga persoalan itu diserahkan kepada mereka. Dan mereka diancam agar tidak memberitahukan sesuatu yang tidak benar, baik karena ingin segera menyelesaikan masa iddahnya maupun karena ingin memperpanjang masa iddahnya. Dan mereka diperintahkan untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya tanpa ada tambahan atau adanya pengurangan. Kemudian firman Allah selanjutnya, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan para suami berhak merujuknya dalam masa menunggu itu jika para suami itu menghendaki islah atau perbaikan. Artinya pendengar, suami yang menceraikannya lebih berhak untuk merujuknya selama ia masih menjalani masa iddah, jika dengan rujuk tersebut ia bermaksud mengadakan islah atau perbaikan. Hal ini berlaku pada wanita-wanita yang ditalak roji'i. Sedangkan wanita-wanita yang ditalak ba'in, yaitu ditalak tiga, pada saat ayat ini turun belum ada wanita yang ditalak ba'in. Dan terjadinya talak ba'in ini setelah mereka dibatasi dengan tiga talak. Sedangkan ketika turunnya ayat ini, seorang laki-laki lebih berhak merujuk istrinya meskipun dia telah mentalaknya 100 kali talak. Tetapi ketika mereka dibatasi oleh ayat berikutnya bahwa talak itu hanya sampai batas 3 kali, maka di sana ada wanita yang ditalak ba'in yaitu talak 3, dan ada wanita yang ditalak roj'i yaitu talak yang pertama dan yang kedua. Yang kedua kasus ini tentu hukumnya berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Artinya, para istri itu mempunyai hak atas suami mereka seperti hak yang dimiliki suami atas diri mereka. Masing-masing dari keduanya harus menunaikan hak tersebut dengan cara yang baik, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam beberapa hadis, seperti dalam hadis Sahih Muslim dari Jabir bahwa dalam khutbahnya yang disampaikan pada waktu Haji Wada, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, karena sungguh kalian telah menikahi mereka dengan amanat Allah dan meminta kehalalan dalam mencampuri mereka dengan kalimat Allah. Akan tetapi kalian memiliki hak atas mereka, bahwa mereka tidak boleh mengizinkan seseorang yang kalian benci menginjak rumah kalian. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Juga diwajibkan atas suami memberi nafkah dan pakaian kepada istri dengan cara yang baik. Dan dalam hadis yang lain, dari Bahas bin Hakim dari Muawiyah bin Haidah al-Kushairi, dari kakeknya, bahwasanya ia pernah bertanya, ya Rasulullah, apa yang menjadi hak istri salah seorang dari kami? Maka Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau memberikan makan kepadanya jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, dan engkau tidak boleh memukul wajahnya, tidak boleh menghina, dan tidak boleh juga mengisolasinya kecuali di dalam rumah. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, walirrijali 'alaihinna darajah. Akan tetapi para suami mempunyai suatu tingkat kelebihan daripada istrinya. Maksudnya, suami atau seorang laki-laki memiliki kelebihan dalam bentuk tubuh, kedudukan, ketaatan terhadap perintah, pemberian nafkah, penunaian berbagai kewajiban dan kepentingan, serta kelebihan lain di dunia dan di akhirat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah di Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan laki-laki atas wanita, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dan di ujung ayat ini pendengar, Allah berfirman, Wallahu azizun hakim. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya, perkasa dalam memberikan siksaan kepada orang yang mendurhakai Allah dan melanggar perintahnya. Dan bijaksana dalam perintah, syariat, dan ketetapan-ketetapannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah tafsir ringkas Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 bagian kedua yang bisa kita kaji pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tafsir ayat. Tafsir ayat. 106.3 Simpati FM. Suara dakwah.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada sesembahan yang hak bagi kalian selainnya. Sesungguhnya kalau kalian tidak menyembah Allah, aku takut kalian akan ditimpa azab hari yang besar, yaitu kiamat.

Aku sampaikan kepada kalian risalah amanah Rabbku, dan aku memberi nasihat kepada kalian, serta aku mengetahui dari Allah syariat yang tidak kalian ketahui.

Dan apakah kalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Rob kalian dengan perantaraan seorang laki-laki dari golongan kalian agar dia memberi peringatan kepada kalian dan mudah-mudahan kalian bertakwa serta supaya kalian mendapat rahmat.

Maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Kisah Nabi Hud alaihi salam.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka, yaitu Hud. Ia berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selain darinya. Maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya?"

Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandangmu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggapmu termasuk orang-orang yang berdusta."

Hud pun berkata, "Hei kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Rob semesta alam."

Aku menyampaikan risalah amanah Robku kepada kalian, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian.

Apakah kalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Rob kalian yang dibawa oleh seorang laki-laki di antara kalian untuk memberi peringatan kepada kalian? Dan ingatlah, oleh kalian semua, di waktu Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh. Dan Allah telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.

0: Mereka berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, "Apakah kamu datang kepada kami untuk menyeru agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapa-bapa kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah, ya. Dan bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, yang pertama ada rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Fahri Fahrudin. Kemudian mendengar acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Ade Abdul Kohar. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang pembahasan penting yaitu membina keluarga Islami. Semoga dengan pembahasan ini bisa menambah keilmuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikan keluarga kita keluarga Islami yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, keluarga adalah unsur terpenting dalam membentuk sebuah masyarakat. Jika mayoritas keluarga yang ada pada sebuah masyarakat saleh, pastilah masyarakat itu saleh juga. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan masalah keluarga. Tak ada satu agama pun di dunia ini yang memperhatikan keluarga sebagaimana Islam. Dan bukti nyata hal ini, kita bisa lihat dari beberapa surat dalam Al-Quran yang membahas tentang seputar keluarga sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Mujadilah, atau bahkan At-Talaq. Pendengar yang budiman, keluarga Islami adalah keluarga yang senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-harinya. Keluarga inilah yang diperintahkan tatkala seorang Muslim menikah dan membina keluarga. Di antara keutamaan membina keluarga Islami adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Islami pasti akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan surga kepada keluarga yang komitmen dengan aturan Islam. Orang tua dan anak-anak kelak akan bertemu di surga, meskipun tingkatan amalan yang telah mereka kerjakan di dunia berbeda-beda. Dan ini adalah salah satu rahmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Tur ayat ke-21, "A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim." والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terkait atau terikat dengan apa yang dikerjakannya. Yang kedua, keluarga Islami akan meraih kebahagiaan hidup di dunia. Pendengar yang budiman, kebahagiaan sebuah keluarga bukanlah semata-mata terletak pada banyaknya harta, keindahan, dan kecantikan fisik pasangan mereka, atau jabatan yang menggiurkan, dan bukan pula karena keturunan. Kebahagiaan sejati keluarga terletak pada keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejauh mana kualitas seseorang memahami dan mempraktekkan ajaran agama Islam, sejauh itu pula kebahagiaan keluarga akan tercapai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-97. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar yang budiman, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, kami berikan kepadanya kehidupan baik. Maksudnya adalah kehidupan yang baik dan diperoleh dengan adanya ketentraman hati, ketenangan jiwa, tidak menoleh kepada perkara-perkara yang mengacaukan hati, serta Allah menganugerahkan kepadanya rizki yang halal lagi baik dari arah yang tidak disangka-sangka.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang aliran Ghafatar. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa di tengah masyarakat telah berkembang organisasi bernama Gerakan Fajar Nusantara atau disingkat Ghafatar yang bergerak di bidang sosial. Namun pada faktanya, mereka mengajarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan masyarakat Muslim. Kedua, bahwa di antara keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan tersebut berasal dari ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan Millah Abraham, yakni meyakini adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Ahmad Musaddiq alias Abdussalam Messi sebagai Mesias dan Juru Selamat. Mereka mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan juga haji, serta mencampur adukan pokok-pokok ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Ketiga, bahwa aliran ini berkembang di beberapa daerah yang kemudian menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga sebagian organisasi, lembaga, termasuk Kejaksaan Agung RI mengajukan permintaan fatwa tentang masalah tersebut. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang aliran Ghafatar guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang aliran Ghafatar. Poin pertama, aliran Gavatar adalah sesat dan menyesatkan. Karena, pertama, ia merupakan metamorfosis dari aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang sudah difatwakan sesat melalui fatwa MUI nomor 4 tahun 2007. Kedua, ia mengajarkan paham dan keyakinan Millah Abraham yang sesat dan menyesatkan karena mencampur adukan antara ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Poin kedua, setiap Muslim pengikut aliran Gavatar dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, yang meyakini paham dan ajaran keagamaan Gavatar adalah murtad keluar dari Islam, wajib bertaubat dan segera kembali kepada ajaran Islam. Kedua, yang mengikuti kegiatan sosial tetapi tidak meyakini ajaran keagamaannya, maka ia tidak murtad, tetapi wajib keluar dari komunitas Gavatar untuk mencegah tertular atau terpapar ajaran yang menyimpang. Ketiga, pemerintah wajib melarang penyebaran aliran Gavatar serta setiap paham dan keyakinan yang serupa dan melakukan penindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pimpinan Gavatar yang terus menyebarkan keyakinan dan ajaran keagamaannya. Dan keempat, pemerintah wajib melakukan rehabilitasi dan pembinaan secara terus-menerus terhadap pengikut, anggota, dan pengurus ex-Gavatar. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriah atau 3 Februari 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun tsumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan karunia nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, mendoakan orang yang mendzalimi kita agar dia sadar, ya langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikkan hati manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalikkan hatinya yang tadinya mendzalimi kita berbalik 180 derajat sehingga bisa berbuat baik kepada kita. Hal itu bisa dilaksanakan dengan kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikkan hati manusia. Mudah-mudahan Allah membalikkan hati orang yang mendzalimi kita menjadi orang yang berbuat baik kepada kita. Mungkin tiga hal itu menjadi solusi bagi kita, ya, ketika kita diberikan atau dizalimi oleh orang lain. Yang pertama tadi kan mengingatkan, yang kedua adalah memaafkan, dan yang ketiga adalah mendoakan agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak terus berbuat zalim, ya. Dan yang keempat, hati-hati bukan hanya bagi siapa, bagi mereka, bagi kita pun, ketika kita berbuat zalim kepada orang lain, orang yang kita zalimi itu adalah doanya mustajabah. Ini yang harus kita hindari. Orang yang kita zalimi, dia sakit hatinya, terus dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kejelekan kepada kita, orang yang menzalimi, itu doanya mustajabah, diijabah apa langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Kalau ketika orang yang kita zalimi mendoakan kita sengsara dunia dan akhirat, kita akan sengsara dunia dan akhirat karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya serius benar-benar. Waktu orang terzalimi itu orang yang memang hatinya sedang sempit, sedang sakit, ketika mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar dengan keikhlasan total, sehingga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tahdzir bagi kita, ya, peringatan bagi kita, kehati-hatian kita jangan menzalimi orang lain. Karena tadi resikonya ketika kita menzalimi orang lain, doa orang yang terzalimi itu adalah mustajabah, diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, kita rugi dunia dan akhirat, ya. Kita memberikan peringatan kepada tetangga ataupun kepada yang lainnya, tapi malah kita mendapat cacian, makian atau olok-olok dari target kita gitu, ya. Ya kita mungkin sudahlah berhenti. Dan tadi tolong didoakan kaum kita sebagaimana Rasulullah SAW ketika dakwah ke Taif gitu kan. Rasulullah SAW bukan malah dapat sambutan pada waktu itu, tapi malah dapat sambitan, ya, lemparan sambit. Sampai anak kecil pun ikut melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong berikan hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kalau kita sekarang orang-orang yang mengetahui sedikit ilmu syariah, ilmu agama, ya, kita sudah mulai melaksanakan berbagai macam kebaikan. Tentunya tetangga-tetangga kita belum seperti kita. Artinya mereka belum mengetahui apa yang sudah kita ketahui, sehingga doakan oleh kita agar mereka pun bisa kembali seperti kita, kembali Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, bisa melaksanakan ketaatan dan menjauhi kezaliman.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, yang terpuji. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak. Akhlak adalah satu ukuran tentang kedalaman ilmu seseorang. Akhlak merupakan ukuran juga tentang kedalaman iman seseorang. Tidak dipisahkan antara ilmu, iman dan akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rasulnya, mengutus rasulnya untuk dijadikan teladan di dalam akhlak beliau. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswah, uswatun hasanah. Sebab ada juga uswah yang sayyi'ah, ya. Uswah itu maksudnya qudwah, teladan, ya. Orang yang dijadikan sosok untuk ditiru, diikuti. Dan manusia itu secara fitrahnya dia suka meniru. Baik yang ditiru itu yang positif atau yang negatif. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu semuanya plek, ya, tiruan. Kalau yang tidak jauh dari perilaku bapak ibunya, dari segi bicaranya, itu biasanya mengcopy paste dari gaya bicaranya siapa? Orang tuanya. Atau kalau tidak, tetangga dan teman-teman dekatnya. Oleh karena itu, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Maka apa saja dari perbuatan kita, perkataan kita, ya, kita tinjau. Kita berkaca, bercermin dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. An Anas radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik manusia akhlaknya. Enggak ada yang lebih santun, lebih berbudi pekerti, lebih ramah, lebih lembut, ya, lebih pengertian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah testimoni dari orang yang salah satu orang yang paling dekat, ya, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, an Anas radhiyallahu taala anhu aidan, dari Anas juga radhiyallahu taala anhu, ma masistu dibajan wala hariran alyanu min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh beludru, begitu juga yang tebal ataupun yang tipis, ya, yang lebih lembut daripada telapak tangannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu meskipun badannya kuat, kekar, ya, tapi tangannya lembut. Bahkan lebih lembut daripada sutra. Wala syamamtu raihatan qatu atyabu min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak pernah mencium satu aroma yang lebih wangi, lebih enak daripada aromanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan ketika para sahabat itu melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah seperti bulan purnama yang bersinar. Enggak ada sama sekali alamat kebencian, rasa hasad, kedengkian dalam wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Aku telah melayani, menjadi pembantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Bukan waktu yang singkat nih, ya, 10 tahun itu lama. Apa yang terjadi? Fama qala liqad uf, ya, enggak pernah mengatakan ini itu wala qala li syai', ya, fa'atuhu, ya, lima fa'atahu, kenapa engkau begini, kenapa engkau begitu. Artinya enggak banyak protes, enggak banyak komplain apa yang dikerjakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wala li syai'in lam af'alhu, ya, ala fa'atakada, dengan sesuatu yang aku tidak mengerjakannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam dia bertanya, kenapa engkau enggak begini dan begitu? Artinya apa? Ini sangat ramah sekali akhlak beliau kepada pembantu, kepada pelayan. Ini perlu kita apa namanya contoh ya. Ya, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah.

pecandu narkoba. Tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
2: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
0: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
1: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
4: Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyaut lagi.
5: Ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
4: Dapat info dari mana emang Salman?
5: Itu dari Radio Simpat FM.
4: Wah, kok bisa sih? Padahal sering dengar, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
5: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
4: Daftar? Gimana caranya?
5: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
4: Oh gitu. Oke deh, ntar dicoba biar dapat konten-konten positif juga.
5: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa pantengin terus Radio Simpat FM.
4: Iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
5: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
4: Oke deh, makasih ya.
5: Jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Smart FM seperti kita.
4: Oke lah, siap.
6: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan dengan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama, ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Abu Said Supendi. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Said Supendi. Bagi yang sedang beraktivitas atau yang sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baik, mendengar tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
9: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ayol ikhwah, masyarakat muslimin, azani Allah wa iyakum. Semua kita tentunya memiliki yang namanya cita-cita, keinginan atau harapan di dunia ini. Ada yang ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ada yang ingin disembuhkan penyakitnya, ada yang ingin diterima kerja, ada yang ingin naik jabatan, ada yang ingin naik gaji, ada yang ingin nikah, ada yang ingin hutangnya lunas, ada yang ingin punya anak, ada yang ingin lulus ujian, ada yang ingin diberikan kemenangan, dan beragam keinginan dan harapan di dunia ini. Dan kaum muslimin itu berbeda-beda dalam mengupayakan terwujudnya keinginan-keinginan tersebut. Sebagian orang mengupayakan, yaitu dengan cara berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia di kuburan-kuburan keramat, atau juga kepada para jin, baik itu jin di lautan atau jin di pegunungan-pegunungan di mana. Dan tentu ini masuk ke dalam yang namanya syirkul akbar, syirik yang besar, yang dapat mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadhurruka. Janganlah engkau menyembah, berdoa kepada selain Allah, karena mereka, Tuhan-Tuhan itu, la yanfa'uka, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, wa la yadurruka, dan juga tidak bisa mencelakakanmu. Jadi percuma berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa mengabulkannya. Fa in fa'alta, jika engkau tetap melakukan berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzam minaz zalimin, berarti kamu termasuk bagian dari yang telah berbuat zalim dengan kezaliman yang besar. Apa kezaliman terbesar? Yaitu syirkul akbar. Sebagian yang lain untuk mewujudkan keinginannya supaya keinginannya cepat terwujud, mereka melakukan yang namanya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang pada hakikatnya tidak wajib buat dia. Seperti misalnya seseorang yang bernazar dengan mengatakan, ya Allah, kalau engkau menyembuhkan penyakit saya, kalau engkau memberikan anak kepada saya, maka saya akan bersedekah kepada fakir miskin. Bersedekah kepada fakir miskin sunnah. Tetapi ketika dia bernazar, maka berarti itu mewajibkan dirinya sendiri untuk melaksanakan itu. Sehingga bersedekah itu menjadi wajib bagi dia ketika apa? Ketika terpenuhi keinginannya. Ini nazar. Mereka kira bahwa dengan bernazar keinginannya akan cepat terwujud. Karena mereka yakin bahwa nazar bagian dari salah satu sebab terwujudnya apa yang mereka inginkan. Padahal nazar sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap takdir. Tidak bisa mempercepat apa yang mereka inginkan. Tidak bisa menjadi sebab terkabulnya apa yang mereka inginkan. Sehingga yang namanya hajat, kebutuhan, kesembuhan dari penyakit tidak bisa dipercepat dengan bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada justru dengan bernazar itu dirinya telah menambah beban syariat wajib yang hakikatnya tidak wajib bagi dia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. La tanzuru, janganlah kalian bernazar, fa innan nazra la yuni minal qadari syai'a. Karena yang namanya nazar itu tidak bisa menolak takdir sedikit pun. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhili. Yang ada adalah bahwa nazar itu hanya lahir dari orang-orang yang bakhil. Bakhil beramal saleh. Ingin beramal saleh tetapi dengan syaratnya. Syaratnya apa? Kalau Allah mengabulkan apa yang diinginkan, barulah dia beramal saleh. Kalau tidak, ya tidak. Ini yang namanya bernazar. Sebagian lagi untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan inilah cara yang diperintahkan dalam agama Islam ini. Ayuhal ikhwah azani Allahu wa iyyakum. Mengapa kita diharuskan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Mintalah kalian kepadaku, astajib lakum. Pasti aku akan kabulkan permintaan kalian. Aku akan kabulkan doa-doa kalian. Kalimat ini menggunakan yang namanya perintah. Dan perintah secara asal adalah wajib. Siapa yang melaksanakannya, dia akan mendapatkan pahalanya. Dan siapa yang tidak melaksanakannya, maka dia akan diikob, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pada lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dengan keadaan terhina. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menjalankannya, Allah murka kepada dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepada dia. Ini yang pertama. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun? Yang kedua, karena doa adalah ibadah yang agung. Ibadah yang besar. Ini berarti saat kita berdoa, kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu berarti adalah ibadah. Hal ini sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Bahwa doa itu merupakan ibadah. Bahkan doa, kata beliau, "Laisa syai'un akramu 'alallahi ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa kepadanya. Jadi ketika berdoa merupakan ibadah yang mulia, maka sudah seharusnya kita tidak disibukkan dengan memikirkan apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak. Pokoknya berdoa saja yang banyak. Meminta, berdoa, berdoa. Karena dengan berdoa kita sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak perlu disibukkan dengan pikiran-pikiran apakah ibadah kita diterima atau tidak. Tidak perlu. Yang paling terpenting adalah kita melaksanakan ibadah itu sesuai dengan standar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seseorang yang mau sholat, gimana ya? Sholat apa tidak? Takutnya kalau saya sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Ini jebakan setan. Tidak perlu memikirkan sholat kita diterima apa tidak. Ya, yang paling terpenting keyakinan kita kepada Allah. Kemudian kita sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian setelah itu fatawakkal Allah. Kita serahkan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sedekah juga demikian. Tidak perlu kita disibukkan dengan pikiran apakah sedekah kita diterima atau tidak, apakah sedekah kita itu akan tepat sasaran apa tidak. Jangan disibukkan dengan pikiran itu. Berinfaklah fi sabilillah, setelah itu tawakal Allah. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita berdoa, berdoalah yang banyak. Jangan disibukkan dengan pikiran apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak. Karena ini adalah ibadah yang besar. Siapa yang paling banyak berdoanya, dialah yang paling banyak beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang besar pun berdoa. Ya. Para al-anbiya wa rasul pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam berdoa. Ketika beliau mendakwahi kaumnya selama 950 tahun siang malam, ya, beliau berdakwah kepada kaumnya. Saat mereka sendiri, saat mereka berkumpul didakwahi oleh Nabi Nuh alaihi salam, tapi hanya sedikit sekali yang beriman. Mayoritasnya menolak dakwah beliau. Bahkan mereka melakukan kedzaliman-kedzaliman yang besar sekali kepada Nabi Nuh alaihi salam. Hingga puncaknya sudah tidak bisa dilawan lagi oleh Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam? Berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Rabbi, la tadzar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau biarkan orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi ini. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu. Kami kabulkan permintaannya, kami kabulkan doanya. Fanajainahu wa ahlahu minal karbil azim. Ya, kami selamatkan dia dan keluarganya, orang-orang yang beriman dari bencana yang besar. Nabi Ayyub alaihi salam. Wa Ayyub iznada rabbahu. Ya, ketika beliau berdoa kepada Rabbnya, inni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang sakit sekarang dan engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Berdoa kepada Allah. Beliau sakit selama 18 tahun lamanya. Hartanya habis. Anak-anaknya meninggal dunia. Tetapi tidak putus asa. Beliau berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berdoa? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya. Fakashafna ma bihi minadurrin. Fakashafna. Kami sembuhkan penyakitnya itu. Wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahum. Dan kami kembalikan keluarganya, hartanya, semuanya dikembalikan. Bahkan dengan jumlah yang berlipat. Rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Itu semua sebagai rahmat dari sisi kami dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. 18 tahun diberikan sakit. Setelah itu berdoa kepada Allah, lantas Allah pun mengabulkan doanya. Di sisi yang lain, berapa banyak orang yang sakit, ya, begitu yakin sekali dengan kemampuan seorang dokter yang juga lemah sebagai manusia, potensi salahnya besar, apakah salah analisa, apakah salah resep, dan ketika sang dokter mengatakan bahwa ini tidak akan sembuh, artinya divonis mati, ya, semua putus asa, atas keputusan sang dokter itu. Berbanding berbalik dengan keyakinan kepada Allahu Rabbul Alamin yang ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya adalah Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan, tetapi kurang yakin kepadanya. Berapa banyak ketika diberikan sakit kita berdoa langsung kepada Allahu Rabbul Alamin. Berapa banyak dari kita ketika sakit pertama kali yang teringat bukan Allah, tapi obat-obat, tapi dokter-dokter. Bukan Allahu Rabbul Alamin yang menyembuhkan kita. Ya, karena itu jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, mintalah selalu kepadanya. Berdoa terus. Ya. Selain itu adalah ibadah kepada Allahu Rabbul Alamin, juga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala akan mengabulkan doa, keinginan, cita-cita yang kita inginkan, ya. Jangan ragukan itu. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
12: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa nastahdih. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin rahimakumullah.
2: Ketika mayat atau jenazah telah diletakkan di dalam kuburnya, maka ketika itu pula kuburan itu akan menghimpitnya, yadhummuhu dhammah. Kuburan itu akan memeluknya atau menghimpitnya. Dan tidak ada yang selamat dari himpitan kuburan ini seorang pun. Baik orang dewasa ataupun anak-anak. Baik orang saleh atau orang fasik. Semua akan merasakan dhammatul qabr, himpitan atau pelukan kubur ini. Dan ini bukan azab kubur. Dan ini bukan termasuk azab kubur yang disediakan Allah bagi orang-orang yang kafir atau yang fasik. Lain lagi. Disebutkan dalam beberapa hadis-hadis bahwasanya kuburan telah menghimpit Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu adalah Sayyidul Ansar, penghulu kaum Ansar. Dan kedudukan Sa'ad bin Mu'ad di kalangan Ansar sebagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di kalangan kaum Quraisy. Dan ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad, taharraka li mautihil arsy. Arsy Allah bergerak, bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Wa futihat lahu abwabus sama', dan pintu-pintu langit dibuka ketika meninggalnya Sa'ad. Wa syahidahu 70,000 minal malaikah, dan 70,000 malaikat ikut menghadiri jenazahnya dan memikul jenazahnya ke kuburan. Jadi, subhanallah, Sa'ad bin Mu'ad adalah seorang syahid dan seorang mukmin yang saleh yang telah berjuang dan telah membela Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam hingga syahid. Maka ketika meninggalnya, 70,000 malaikat turun dari langit untuk menghadiri jenazah dan memikul jenazah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah baginya, bagi rohnya, dan arasy Allah bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan bahwa Sa'ad termasuk penghuni surga. Diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa shahidahu 70,000 minal malaikah, laqad dhumma dhammatan thumma furija 'anhu." Inilah sahabat, inilah seorang yang arasy Allah bergoncang karena kematiannya. Dan pintu-pintu langit dibukakan baginya. Dan jenazahnya dihadiri oleh 70,000 malaikat. Sungguh dia telah dihimpit dengan sekali himpitan, kemudian dilepaskan kembali. Hadis riwayat An-Nasa'i, dan hadis ini sahih sesuai dengan persyaratan sahih Muslim.

الطبراني meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law naja ahadun min dhammatil qabr, la naja Sa'd ibn Mu'adz, wa laqad dhamma dhammatan thumma rukhiya anhu." Seandainya seseorang selamat dari himpitan kubur, niscaya akan selamat Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sungguh dia telah dihimpit dengan sekali himpitan, kemudian dilonggarkan kembali. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan hadis ini sahih. Termasuk dalil bahwa himpitan kubur ini akan menimpa siapa saja, ya, manusia, baik anak kecil ataupun dewasa. Anak-anak kecil pun juga tidak selamat darinya. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Law aflata ahadun min dhammatil qabr, la naja hadzal sabi." Seandainya seseorang bisa lolos dari himpitan kubur, niscaya akan lolos anak kecil ini. Dan ketika itu, beliau sedang menghadiri pemakaman seorang anak kecil, mungkin balita, dikuburkan. Kemudian beliau bersabda, "Seandainya ada seorang yang selamat dari himpitan kubur, niscaya akan selamat anak kecil ini." Hadis riwayat At-Tabrani dan juga Ibnu Adi dalam Al-Kamil, dan hadis ini sahih. Ini semua menunjukkan bahwa himpitan kubur ini akan menimpa setiap manusia, baik bayi atau dewasa, baik orang mukmin, orang yang saleh maupun orang yang fasik. Semua akan merasakan himpitan ini, dan ini bukan azab kubur yang akan dibahas nanti. Sebelum seseorang mendapati kenikmatan di dalam kuburnya atau azab penderitaan di dalam kuburnya, na'udzubillah min dzalik, terlebih dahulu akan didatangi oleh dua malaikat. Jika seorang hamba telah diletakkan dalam kuburnya, maka datanglah kepadanya malaikat dalam bentuk yang tidak lazim dikenal, ala suratin munkarah, dengan bentuk yang menakutkan, yang mengerikan, dan tidak lazim dilihat oleh manusia. Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib, dan hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubiral mayyit aw qala ahadukum atahu malakani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil akhar an-nakir fayaqulan ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul fayaqulu ma kana yaqul huwa abdullah wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa in kana munafiqan qala سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري." Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian telah diletakkan di dalam kuburnya, maka datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Dua malaikat ini hitam dan azraqan, biru kebiru-biruan. Yang satu disebut munkar dan yang satu disebut nakir. Jadi kedua malaikat itu disebut namanya. Yang pertama adalah munkar dan yang kedua nakir. Dan dari namanya kita mengetahui tentang kedahsyatannya. Karena munkar dan nakir itu maknanya hampir sama. Itu sesuatu yang mengerikan atau menakutkan. Maka keduanya berkata, kedua malaikat itu berkata, "Apa yang kau katakan tentang orang laki-laki ini?" Yang dimaksud adalah tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan mengucapkan apa yang dahulu dia ucapkan. Orang laki-laki ini yang ditanya, dia akan menjawab dengan apa yang dahulu dia yakini dan dia ikrarkan ketika di dunia. Dia akan menjawab, "Huwa Abdullah wa Rasuluh." Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. "Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan Rasulnya." Jadi begini jawaban seorang mukmin ketika ditanya tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjawab dengan tegas, dengan mantap, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. "Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh." Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika yang ditanya itu seorang munafik yang berpura-pura muslim tetapi dalam hatinya kafir, ketika ditanya oleh dua malaikat itu, dia menjawab seperti ini, "Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, lalu aku ikut-ikutan mengucapkan seperti itu.
Aku tidak tahu.

0: Bagaimana harus menjawabnya? Begini jawaban seorang munafik. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini hasan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah qabr. Fitnah qabr, yakni ujian di dalam kubur, dan ini adalah ujian terakhir yang akan dialami oleh seorang mukmin. Ketika seorang mukmin selamat lulus dari ujian ini, maka sudah tidak akan ada lagi ujian setelah itu. Kemudian juga diriwayatkan dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya tentang jenazah, tentang seorang mukmin yang diletakkan di dalam kuburnya. Beliau bersabda, "Fayatihi malakan syadida al-intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'ala al-mu'min." Maka lalu datanglah kepadanya dua malaikat yang sangat dahsyat hardikannya. Dua malaikat yang sangat menggelegar hardikannya. Lalu keduanya ini menghardiknya. Kedua malaikat ini menghardik orang tersebut. Seraya mendudukkannya. Lalu bertanya kepada orang tadi, "Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa man nabiyuk?" Siapa Rabbmu? Apa dinmu? Dan siapa nabimu? Dan ini adalah ujian terakhir yang akan dialami oleh seorang mukmin. Maka ketika itu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Maka ketika itu terjadilah apa yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Itu kalimat tauhid, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Jadi orang-orang mukmin akan diteguhkan hatinya dengan perkataan tauhid di atas kalimat tauhid, baik ketika hidup di dunia maupun ketika di akhirat, yaitu di alam barzakh ini. Maka orang tersebut berkata, "Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Dia akan menjawab, "Rabbku adalah Allah, dinku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka lalu ada penyeru dari langit, terdengar seruan dari langit, "An sadaqa abdi," bahwa jawaban hambaku benar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang hamba yang kafir atau yang fajir. Fajir yakni fasik. Lalu datanglah kepadanya dua malaikat yang sangat keras hardikannya. Keduanya menghardik orang tersebut seraya mendudukkannya, lalu bertanya kepadanya, "Man rabbuk? Siapa Rabbmu?" Maka dia menjawab, "Ha, ha, la adri." Dia menjawab, "Ha, ha, aku tidak tahu." Maka malaikat itu bertanya lagi, "Ma dinuk? Apa dinmu?" Dia menjawab, "Ha, ha, aku tidak tahu." Maka kedua malaikat bertanya lagi, "Apa yang kau katakan tentang seorang laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian?" Maka orang itu tidak tahu siapa namanya, siapa yang dimaksud oleh kedua malaikat tadi. Maka kedua malaikat menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam," yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka si laki-laki itu berkata atau menjawab, "Ha, ha, aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, tapi aku tidak tahu." Maka kedua malaikat itu berkata, "Engkau tidak tahu dan tidak juga membaca. La daraita wala talaut." Ini engkau tidak tahu dan engkau juga tidak mengikuti manusia yang mengucapkan sesuatu tersebut. Maka kemudian terdengar seruan dari langit, "An kadzaba abdi," bahwa hambaku berdusta. Nah, inilah jawaban yang akan dijawab oleh seorang mukmin ketika ditanya oleh kedua malaikat tadi. Ini Allah akan memberikan taufik, Allah akan meneguhkan hatinya sehingga dia bisa menjawab dengan tegas, ya, dengan mantap pertanyaan malaikat tadi dengan benar. Tetapi seorang kafir akan disesatkan oleh Allah. Seorang yang kafir atau seorang yang fasik, dia tidak akan ditunjuki, tidak akan diberi taufik oleh Allah untuk menjawab dengan benar. Sebagaimana ketika dia di dunia kufur kepada Allah. Ketika di dunia dia kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ditanya, maka apa yang diyakini oleh hatinya itu yang keluar jawabannya. Ketika ditanya, "Siapa Rabbmu?" dia menjawab, "Ha, ha, saya tidak tahu." Ditanya, "Apa agamamu?" dia menjawab, "Saya tidak tahu." Jika ditanya, siapakah laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian itu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab, "Ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu." Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah suatu peristiwa yang akan dialami oleh setiap seorang yang telah dikuburkan, yaitu fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meneguhkan hati-hati kita semua dan meneguhkan akidah dan keimanan kita semua dengan kalimat yang hak, baik ketika hidup di dunia maupun ketika mati dan ketika dibangkitkan di akhirat kelak. Dan kita mohon kepada Allah husnul khatimah dan keselamatan dari azab kubur. Kita mohon kenikmatan kubur dan kenikmatan surga. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ikhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakum, tentang adabus safar, adab-adab bepergian. Di antara adab-adab safar yaitu seseorang yang ingin safar hendaknya dia berpamitan terlebih dahulu kepada keluarganya dan mendoakan mereka. Ini sebagaimana kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak bepergian jauh. Beliau selalu mendoakan kepada orang-orang yang ditinggalkannya. Beliau mendoakan astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wada'i'u. Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Ya, dititipkan oleh orang yang safar kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang ditinggalkannya. Kalau kita mau meninggalkan keluarga kita, istri, anak dalam rangka berdakwah, dalam rangka berjuang di jalan Allah fi sabilillah, maka doakan mereka. Titipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jamin, Allah akan jaga titipannya. Jangan ragukan itu. Seorang dai ilallah taala tidak boleh, tidak perlu khawatir keluarga-keluarga yang ditinggalkannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang yakin ketika dia membela agama Allah, dia titipkan kepada Allah semua keperluannya, semua hartanya, maka Allah akan cukupkan keperluan keluarga yang dititipkannya. Demikian juga dalam safar-safar yang lain. Dibiasakan untuk menitipkan orang-orang yang ditinggalkan oleh kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara orang yang ditinggalkan kepada orang yang safar, hendaknya juga dianjurkan untuk mendoakan astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saling menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pihak keluarga juga menitipkan orang yang meninggalkannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga hartanya, dijaga perjalanannya, dijaga semua urusannya, dimudahkan dan lain sebagainya. Ini keluarga yang baik ini. Kalau suaminya safar, istrinya, anak-anaknya menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan perjalanannya. Jadi jangan-jangan baru sampai keluar pintu, sudah sampai mana? Sudah ini, sudah itu, sudah ini, khawatir terus. titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai urusan. Apalagi harus mengganggu sedang bertugas. Semua keperluan di SMS-kan. Semua kendala yang ada di rumah diinformasikan. Pak, anak sakit, panas, pilek, gitu kan? Pak, kompor atau gas habis. Mas, ini bikin apa? Orang yang bertugas, seorang suami yang bertugas menjadi khawatir keadaan-keadaan yang di keluarganya. Jadi saling mendoakan, menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminan, maka pasti semua akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita safar, kemudian kita mendapatkan sesuatu yang kita takutkan, gangguan-gangguan dan lain sebagainya, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan engkau sebagai tameng di hadapan mereka, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Ini jangan lupakan ini. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung-pelindung kita saat kita safar. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang bisa diandalkan oleh kita dalam setiap problematika, terkhusus dalam safar dalam pembahasan ini. Berapa banyak tragedi-tragedi yang terjadi, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada saat safar, ini biasanya melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Syair.

0: Kalau kau tahu taruna,
1: taruna,
0: taruna, kalau kau tahu tugasmu yang sejati, pasti kau rasa apa yang kurasa. Kalau kau tahu bahaya apa yang mengancam, oh kalau saja kau tahu derita umat ini, pasti kau rasa apa yang kurasa. Hatiku tercekam, jiwaku berguncang, kudukku berdiri, jantungku berdebar, darahku tersendat di arus bergejolak. Apakah gerangan yang terjadi jika kau, ya kau wahai taruna, kau gagal di medan bakti? Lautan manusia akan terjatuh ke jurang derita. Matahari huda kan padam meredup. Siang pun kan gelap bagaikan malam. Jangan menyerah wahai taruna, wahai taruna. Oh jangan. Kaulah jundi ilahi, meruak rimba kenistaan. Kaulah obor ilahi, pemancar cahaya, penawar kegelapan malam kedustaan nan pekat gulita. Aku tahu kau lelah sekali. Aku tahu kau terluka parah. Wajahmu pucat, tubuhmu lemah, rumahmu tertinggal, istrimu mengeluh, anakmu meratap. Tapi kaulah pertolongan ilahi untuk umat yang terluka ini. Siapa lagi kalau bukan kau taruna? Siapa lagi? Jangan menoleh ke dunia. Jangan berhenti. Jangan.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah dan juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini akan kami segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji fikih Islam tentang macam-macam najis. Semoga pembahasan bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud dari istilah najis dalam pembahasan fikih adalah sesuatu yang kotor dan diperintahkan oleh syariat untuk suci darinya dan menghilangkannya. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj menjelaskan bahwa najis adalah suatu kotoran yang mencegah sahnya solat. Syekh Said Sabiq rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fikih Sunnah berkata, najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan dan disucikan oleh setiap muslim jika kotoran itu mengenai tubuh atau pakaiannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang berakal lagi balig hendaknya memahami jenis-jenis yang dikategorikan sebagai najis. Karena suci dari najis merupakan syarat sahnya salat atau ibadah-ibadah lainnya yang mewajibkan suci dari hadas dan najis. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dikategorikan sebagai najis dalam fikih Islam cukup banyak. Di antaranya adalah sesuatu yang keluar dari dubur atau kemaluan manusia. Termasuk najis dalam kategori ini adalah tinja atau kotoran manusia, air kencing, madi, wadi, dan darah haid. Berkaitan dengan najisnya kotoran manusia, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang tinja kering dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya itu adalah najis. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan najisnya air kencing manusia, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Qama a'rabiyyun fabala fil masjid fatanawaluhu an-nas, faqala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam ta'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in." Seorang Arab Badui berdiri dan buang air kecil di dalam masjid. Maka orang-orang mencelanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Biarkanlah dan tuangkanlah satu ember air untuk menyiram kencingnya tersebut." Dari hadis ini dapat dipahami bahwa air kencing manusia adalah najis yang harus dibersihkan. Dalam hadis tersebut juga dipahami bahwa untuk membersihkan air kencing di tanah dengan cara dituang air dan tidak harus memindahkan tanah dari tempat tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis najis lainnya yang keluar dari kemaluan manusia adalah wadi. Yang dimaksud dengan wadi adalah air berwarna putih kental yang keluar mengiringi air kencing. Para ulama sepakat dan tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa wadi hukumnya adalah najis. Berkaitan dengan hal ini, Imam Ibnul Munzir meriwayatkan athar bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wadi keluar setelah kencing. Karena itu hendaknya seseorang mencuci kemaluannya lalu wudu dan tidak perlu mandi." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis najis lainnya yang masih keluar dari kemaluan manusia adalah madhi, Yang dimaksud dengan madi adalah cairan kental berwarna bening, berlendir, keluar ketika seseorang menghayalkan sesuatu yang erotis. Dan atau ia keluar ketika seorang suami bercumbu rayu dengan istrinya serta belum berhubungan seksual. Terkadang, seseorang tidak merasakan saat keluar madi dari kemaluannya. Madi dapat keluar dari kaum laki-laki dan perempuan, tapi biasanya kaum perempuan lebih banyak mengeluarkan madi. Berkaitan dengan hukum madi, para ulama sepakat bahwa madi hukumnya najis. Jika mengenai anggota badan, maka wajib dicuci. Jika terkena pakaian atau celana, maka cara menyucikannya cukup dengan memercikkan air padanya, sebab madi termasuk najis yang sulit dihindari. Dalil yang menyatakan najisnya madi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihnya. An Aliin qala kuntu rajulan madza'an wa kuntu astahi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lima kan ibnatihi fa amartul Miqdad ibn al-Aswad fa sa'alahu fa qala yaghsilu dhakarahu wa yatawaddo. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku adalah lelaki yang sering keluar madi, tetapi aku malu untuk bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena putri beliau adalah istriku sendiri. Maka aku suruh Al-Miqdad bin Al-Aswad supaya bertanya beliau. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Berkaitan dengan hadis tentang madi tersebut, Syekh Abdullah Al-Ubassam menjelaskan bahwa air madi adalah najis dan wajib dicuci. Namun, bisa ditolerir jika hanya sedikit karena tentu akan memberatkan jika terus-menerus dicuci sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sesuatu yang keluar dari kemaluan manusia yang lainnya adalah mani atau yang disebut dengan air sperma. Sebagian ulama berpendapat bahwa air sperma adalah najis. Sebagian yang lain dan ini yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa air sperma adalah suci. Meskipun demikian, tetap dianjurkan untuk mencuci jika masih basah dan jika sudah mengering hendaknya dikorek. Berkaitan dengan sucinya sperma, Imam Ad-Daraqutni, Imam Abu Awanah, Imam Al-Bazzar meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu afrukul maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Idza kana yabisan wa aghsiluhu aw amsahuhu idza kana ratban. Aku sering membersihkan bekas sperma dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah kering dan aku mencucinya jika masih basah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan beberapa jenis najis pada kesempatan ini. Kita hanya membahas najis yang keluar dari dubur dan kemaluan manusia seperti tinja atau kotoran manusia, air kencing, wadi dan madi. Adapun mani bukanlah termasuk najis menurut pendapat yang tepat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Pembahasan jenis-jenis lainnya akan disampaikan pada kesempatan yang lain. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang setia hingga hari kiamat. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah tentang kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW di awal periode Madinah. Setelah hijrah dari Mekah, Rasulullah SAW tiba di Madinah dan memulai kehidupan baru bersama kaum muslimin di sana. Madinah menjadi pusat pemerintahan Islam pertama dan Rasulullah SAW mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat persatuan dan membangun masyarakat yang kokoh. Kebijakan yang diambil oleh Rasulullah SAW mencakup berbagai aspek, mulai dari persatuan umat, sistem pemerintahan, hingga perjanjian perdamaian dengan penduduk Madinah yang berasal dari agama dan suku yang berbeda. Semua ini adalah langkah-langkah bijak yang sangat inspiratif dan penuh dengan hikmah. Nah pendengar, adapun kebijakan pertama yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah membangun masjid sebagai pusat kehidupan umat. Begitu tiba di Madinah, beliau bersama para sahabat radhiyallahu anhum segera membangun Masjid Nabawi. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah saja, tapi juga pusat pendidikan, pemerintahan, dan kegiatan sosial bagi kaum muslimin. Masjid Nabawi menjadi tempat di mana Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, menyelesaikan masalah umat, serta memberikan nasihat dan bimbingan bagi kaum muslimin. Dari sini kita belajar bahwa masjid memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, bukan hanya sebagai tempat sholat, tapi juga sebagai pusat untuk mengembangkan ilmu, persatuan, dan solidaritas. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebijakan penting lainnya yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin adalah kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara kaum ansor adalah penduduk asli Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Mereka semua memiliki latar belakang yang berbeda, tapi dengan adanya persaudaraan ini, mereka bersatu dalam satu ikatan Islam yang kokoh. Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka dalam ikatan ukhuwah yang kuat. Kaum Ansor menerima kaum muhajirin dengan penuh cinta dan kerelaan. Bahkan mereka berbagi harta, rumah, dan makanan dengan saudara mereka yang baru datang dari Mekah. Dengan adanya persaudaraan ini, kaum muslimin menjadi semakin kuat dan mampu saling membantu di tengah kondisi sulit setelah hijrah. Persaudaraan ini bukan hanya sekedar ikatan sosial, tapi menjadi simbol kekuatan persatuan dalam Islam. Dari sini, kita belajar pentingnya membantu saudara seiman, serta mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian pendengar, kebijakan penting lainnya adalah Piagam Madinah, yang dikenal juga sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Piagam Madinah adalah perjanjian tertulis yang disusun oleh Rasulullah SAW untuk mengatur kehidupan masyarakat Madinah yang beragam, yang terdiri dari kaum muslimin, Yahudi, serta beberapa suku Arab yang masih memegang kepercayaan tradisional. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW mengatur hak dan kewajiban setiap kelompok di Madinah dengan sangat adil. Setiap kelompok agama dan suku memiliki hak untuk menjalankan agamanya dengan bebas, serta kewajiban untuk menjaga perdamaian dan saling membantu jika ada ancaman dari luar. Nah, beberapa poin penting dalam Piagam Madinah antara lain, pertama, setiap warga Madinah tanpa memandang agama dan suku harus menjaga keamanan dan ketertiban kota. Kemudian, kaum muslimin dan Yahudi harus saling membantu dalam menghadapi ancaman dari luar. Kemudian, setiap kelompok atau suku harus hidup berdampingan dengan damai dan menghormati hak-hak sesama. Nah, dengan adanya Piagam Madinah ini, Rasulullah SAW menciptakan perdamaian yang sangat kuat di Madinah. Piagam ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan toleransi, menghargai perbedaan, dan berkomitmen untuk menjaga keamanan serta keadilan bagi seluruh penduduk. Kemudian pendengar, Rasulullah SAW juga memperhatikan sistem ekonomi di Madinah. Beliau mengajarkan pentingnya kejujuran dalam berdagang, menjauhi riba, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Di pasar-pasar Madinah, Rasulullah SAW sering mengingatkan para pedagang untuk jujur dalam berjual beli, tidak menipu timbangan, dan menghindari penimbunan barang yang dapat merugikan masyarakat. Beliau juga mengatur sistem zakat, di mana kaum muslimin yang mampu diwajibkan untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Sistem ekonomi ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli dengan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Rasulullah SAW ingin membangun masyarakat yang sejahtera, di mana tidak ada kesenjangan yang berlebihan antara si kaya dan si miskin, serta setiap orang saling membantu dalam kebaikan. Kemudian pendengar, kebijakan berikutnya adalah pembentukan pasukan keamanan untuk melindungi Madinah dari ancaman eksternal. Rasulullah SAW sangat memahami bahwa Madinah membutuhkan pertahanan yang kuat karena banyak ancaman dari suku-suku sekitar yang tidak menyukai perkembangan Islam. Pasukan ini terdiri dari kaum muhajirin dan ansor yang siap berkorban demi mempertahankan agama dan menjaga keamanan Madinah. Rasulullah SAW memimpin langsung pasukan ini dan selalu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada strategi yang baik serta keyakinan penuh kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Rasulullah SAW di awal periode Madinah, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan persatuan dan kedamaian. Rasulullah SAW selalu mengedepankan perdamaian dan persaudaraan, serta tidak memandang perbedaan sebagai hal yang memecah belah. Kedua, kita belajar tentang pentingnya peran masjid sebagai pusat kehidupan umat. Masjid Nabawi bukan hanya tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat pendidikan, pemerintahan, dan berbagai kegiatan sosial. Dari sini kita melihat bahwa masjid memiliki peran yang sangat luas dalam kehidupan umat Islam. Lalu, pelajaran lainnya, kita belajar pentingnya membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Rasulullah SAW menekankan kejujuran dalam perdagangan, mengatur zakat untuk membantu kaum miskin, serta mendorong umat untuk saling membantu. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli dengan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Nah pendengar, demikianlah kisah tentang kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW di awal periode Madinah yang penuh hikmah. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk meneladani kepemimpinan beliau yang bijaksana, mengutamakan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan umat. Jazakumullah khairan katsira atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu mencintai dan meneladani Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Ayat. Sifat-sifat penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 178 dan 179.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أضل أولئك هم الغافلون.
1: Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
2: 106.3 Simpati FM, Suara Dakwah.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama, bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Menarik ya. Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, semoga hari ini kita semua berada dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bab penting dalam sejarah Islam, yaitu masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Shah. Masa ini dikenal sebagai awal mula melemahnya Kesultanan Bani Saljuk, yang sebelumnya merupakan salah satu kekuatan besar dalam dunia Islam. Kisah ini mengandung pelajaran berharga bagi kita semua. Pendengar yang mulia, Kesultanan Bani Saljuk mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Alf Arslan dan Sultan Malik Shah. Di bawah kepemimpinan mereka, wilayah Saljuk meluas dari Asia Tengah hingga Anatolia, mencakup Persia, Irak, dan wilayah Syam. Keberhasilan ini didukung oleh pemerintahan yang kuat, administrasi yang efisien, serta dukungan ulama dan rakyat. Namun setelah wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, Kesultanan Saljuk mulai mengalami kemunduran. Salah satu faktor utama adalah konflik internal yang melibatkan perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan. Konflik ini membuka jalan bagi musuh-musuh Islam untuk melemahkan kesultanan dari dalam dan luar. Pendengar yang dirahmati Allah, Sultan Mahmud Malik Shah adalah salah satu putra dari Sultan Malik Shah. Ia naik tahta pada usia yang masih sangat muda setelah kematian ayahnya. Karena usianya yang belum matang, Sultan Mahmud menghadapi berbagai tantangan besar untuk mengelola pemerintahan, terutama dengan adanya konflik internal di antara para pangeran Saljuk dan pejabat tinggi kerajaan. Berikut ini adalah rinciannya. 1. Perebutan kekuasaan. Wafatnya Sultan Malik Shah memicu perebutan kekuasaan di antara putra-putranya. Selain Sultan Mahmud, ada dua saudara lainnya, yaitu Barkiyaruh dan Muhammad Tafar, yang juga mengklaim hak atas tahta. Persaingan ini menyebabkan pecahnya Kesultanan Saljuk menjadi beberapa wilayah yang dipimpin oleh penguasa yang saling bersaing. 2. Keterlibatan wazir dan pejabat. Pada masa Sultan Mahmud, peran wazir dan pejabat kerajaan menjadi sangat dominan. Salah satu tokoh penting pada masa itu adalah Nizamul Mulk, wazir yang setia pada Sultan Malik Shah. Namun setelah Nizamul Mulk wafat, Kesultanan kehilangan seorang administrator yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan. Kekosongan ini membuka peluang bagi individu-individu yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan negara. 3. Ancaman dari luar. Selain konflik internal, Kesultanan Saljuk juga menghadapi ancaman dari luar. Salah satunya adalah serangan dari Kekaisaran Bizantium yang berusaha merebut kembali wilayah Anatolia. Selain itu, munculnya gerakan Perang Salib menambah tekanan terhadap Kesultanan Saljuk. Tentara Salib memanfaatkan kelemahan internal untuk menyerang wilayah-wilayah strategis milik Saljuk. 4. Kekacauan di wilayah-wilayah. Wilayah-wilayah yang dahulunya berada di bawah kendali ketat Kesultanan Seljuk mulai memberontak atau memisahkan diri. Hal ini menciptakan fragmentasi yang lebih parah, di mana gubernur-gubernur lokal mulai bertindak sebagai penguasa independen yang mengabaikan otoritas pusat. Pendengar yang budiman, masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Shah menjadi awal mula melemahnya Kesultanan Seljuk. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan kelemahan ini. 1. Fragmentasi kekuasaan. Perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan menyebabkan kesultanan terpecah belah menjadi beberapa wilayah yang dipimpin oleh sultan-sultan kecil. Fragmentasi atau perpecahan itu melemahkan otoritas pusat dan mempermudah musuh untuk menyerang. Selain itu, persaingan di antara para pangeran menghabiskan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk mempertahankan wilayah dari serangan eksternal. 2. Kemunduran administrasi. Setelah wafatnya Nizamul Mulk, administrasi Kesultanan Seljuk mengalami kemunduran. Tidak ada lagi tokoh yang mampu menyatukan para pejabat dan memastikan jalannya pemerintahan secara efisien. Para wazir berikutnya seringkali tidak memiliki pengaruh besar sebesar Nizamul Mulk, sehingga sulit bagi mereka untuk menjaga stabilitas. 3. Tekanan eksternal. Serangan dari Bizantium dan Perang Salib memberikan tekanan besar terhadap Kesultanan Seljuk. Kekalahan di beberapa medan perang melemahkan kekuatan militer dan merusak kepercayaan rakyat kepada pemerintahan. Selain itu, wilayah timur Seljuk juga menghadapi ancaman dari suku-suku nomaden seperti Karakitei dan juga Ghaznawiyah. 4. Kerusakan ekonomi. Konflik internal dan perang yang berkepanjangan menyebabkan kerusakan ekonomi. Perdagangan terganggu dan pajak yang tinggi membebani rakyat sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang meluas. Kota-kota besar seperti Baghdad dan Isfahan kehilangan daya tarik ekonominya akibat ketidakstabilan politik. 5. Melemahnya dukungan rakyat. Ketidakstabilan politik dan ekonomi ditambah dengan korupsi di kalangan pejabat mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan pusat. Rakyat mulai mencari perlindungan kepada penguasa lokal atau bahkan pihak-pihak yang berseberangan dengan Seljuk. Pendengar terhormati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian di mana ketika itu dinasti Bani Seljuk mulai mengalami kelemahan. Kisah ini mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran. Pertama, pentingnya persatuan. Perpecahan kekuasaan menjadi salah satu penyebab utama melemahnya Kesultanan Seljuk. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan baik dalam keluarga, masyarakat maupun pemerintahan. Tanpa persatuan, kekuatan umat Islam akan mudah dihancurkan oleh musuh. 2. Kepemimpinan yang kuat. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dan kematangan untuk menghadapi tantangan-tantangan. Sultan Mahmud yang masih muda menghadapi kesulitan besar karena kurangnya pengalaman dan dukungan yang kuat. Hal ini menunjukkan pentingnya mempersiapkan pemimpin dengan baik sebelum mereka memikul tanggung jawab yang besar. 3. Pentingnya dukungan ulama dan administrasi. Wafatnya Nizamul Mulk menunjukkan betapa pentingnya peran ulama dan administrator yang kompeten untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Pemimpin yang bijaksana harus memastikan bahwa ia dikelilingi orang-orang yang amanah dan berkemampuan tinggi. Kehilangan tokoh seperti Nizamul Mulk menjadi pukulan besar bagi Kesultanan Seljuk. 4. Mengelola ancaman internal dan eksternal. Kesultanan Seljuk tidak hanya menghadapi musuh dari luar, tetapi juga dari dalam. Hal ini mengajarkan kepada kita pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman internal yang dapat melemahkan kekuatan umat. Konflik internal seringkali lebih merusak daripada serangan eksternal. 5. Pentingnya dukungan rakyat. Rakyat adalah pilar kekuatan suatu pemerintahan. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah seringkali menjadi awal

0: Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjaga persatuan dan meneladani kepemimpinan yang bijaksana. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Atha' As-Salimi, salah seorang ulama salafus saleh yang terkenal dengan ketakwaannya. Beliau juga dikenal dengan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala dan pengabdiannya yang total dalam beribadah. Beliau merupakan salah satu generasi tabi'in yang berasal dari kota Basrah, sebuah kota yang terkenal dengan ulama dan ahli ibadahnya. Nama Atha' As-Salimi sering disebut dalam berbagai riwayat, meskipun ia lebih dikenal karena pengamalan ilmunya daripada jumlah hadis yang diriwayatkannya. Atha' As-Salimi hidup pada masa tabi'in, bertemu dengan sejumlah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkan hadis dari mereka. Di antara gurunya adalah Anas bin Malik, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atha' As-Salimi juga menerima ilmu dari Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, dengan nasihat-nasihat bijaknya. Kemudian Atha' juga berguru dengan Abdullah bin Ghalib Az-Zahid. Meskipun Atha' As-Salimi berkesempatan mendengar hadis dari para sahabat, ia lebih banyak menyibukkan diri dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Hal ini menyebabkan riwayat hadis darinya lebih sedikit dibandingkan dengan ulama lain pada zamannya. Namun, pengaruh spiritual Atha' As-Salimi dalam dunia Islam tetap besar, terutama melalui kisah-kisah tentang ketakwaannya. Atha' As-Salimi dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala yang sangat mendalam. Banyak kisah yang menunjukkan betapa seriusnya ia dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Salah satu kisah terkenal adalah ketika Bishr bin Mansur bertanya kepada Atha' As-Salimi tentang keimanan dan keberanian manusia. Ia berkata, "Bagaimana pendapatmu, wahai Atha'? Jika ada api yang dinyalakan, kemudian dikatakan bahwa siapa yang melompat ke dalamnya akan selamat, apakah ada orang yang akan melakukannya?" Maka Atha' As-Salimi menjawab, "Jika hal itu dikatakan, aku khawatir jiwaku akan melayang karena kegembiraan sebelum aku sempat sampai ke api tersebut." Rasa takutnya kepada Allah begitu mendalam hingga ia seringkali menangis dalam doa-doanya. Salah satu doanya yang terkenal adalah, "Ya Allah, rahmatilah keterasinganku di dunia. Rahmatilah saat aku menghadapi kematian, dan rahmatilah saat aku berdiri di hadapanmu." Pendengar yang dirahmati Allah, selama 40 tahun, Atha' As-Salimi dikenal sebagai seorang yang konsisten dalam ibadahnya. Diriwayatkan pula bahwa ia sangat jarang makan karena menganggap dunia sebagai sesuatu yang fana. Salah seorang sahabatnya, yakni Saleh Al-Murri, pernah menasihatinya untuk menjaga kekuatannya dengan makan dan minum agar bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Namun, Atha' As-Salimi menjawab bahwa mengingat neraka sudah cukup membuatnya kehilangan nafsu makan. Rasa takut Atha' As-Salimi kepada Allah begitu besar hingga membuatnya seringkali lupa akan hal-hal duniawi, termasuk menghafal Al-Quran. Ia pernah meminta sahabat-sahabatnya untuk membacakan hadis-hadis tentang keringanan atau rukhsah agar bisa merasa lebih ringan menghadapi rasa takut. Saat mendengar nasihat atau peringatan tentang kematian, atau

0: Salimi sering pingsan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ia pernah menghadiri pemakaman dan jatuh pingsan sebanyak 4 kali karena memikirkan kematian dan adab akhirat. Khulaid bin Da'lij meriwayatkan bahwa pada saat kematiannya, Atha'ah Salimi meninggal setelah mendengar kabar tentang pembunuhan massal di kota Damaskus. Ketika seseorang menceritakan peristiwa tersebut, ia menghela napas panjang dan langsung wafat. Pendengar yang budiman, meskipun Atha'ah Salimi lebih banyak dikenal sebagai seorang ahli ibadah daripada seorang perawi hadis, nasihat-nasihatnya memiliki pengaruh besar pada orang-orang di sekitarnya. Ia sering mengingatkan mereka tentang pentingnya introspeksi diri dan menjauhi sifat sombong. Salah satu nasihatnya yang terkenal adalah tentang tawakal kepada Allah Ta'ala. Ia berkata, "Jika aku mengingat neraka, aku tidak sanggup makan dan minum. Jika aku mengingat surga, aku tidak sanggup menahan rasa harap. Tetapi jika aku mengingat dosa-dosaku, aku merasa seperti tidak layak hidup di dunia ini." Atha'ah Salimi juga dikenal karena penghinaan dirinya sendiri. Ia seringkali berkata, "Andai saja ibuku tidak pernah melahirkan Atha'ah." Mengungkapkan rasa rendah dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Begitulah Atha'ah Salimi yang sangat takut kepada Allah dan merendahkan dirinya di hadapannya. Pendengar yang berbahagia, Atha'ah wafat pada tahun 140 Hijriah. Beliau meninggalkan warisan spiritual yang mendalam. Kisah-kisah tentang ibadah, tentang rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, dan nasihat-nasihatnya tetap menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya. Dalam kehidupan Atha'ah Salimi, kita melihat contoh nyata tentang bagaimana seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hatinya. Ia menunjukkan bahwa ketakwaan bukan hanya tentang berapa banyak ilmu yang dimiliki, tetapi juga tentang sejauh mana seseorang dapat mengamalkan ilmunya dengan penuh keikhlasan. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, dari kisah hidup Atha'ah Salimi ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya yang pertama tentang ketakwaan yang mendalam. Atha'ah Salimi mengajarkan pentingnya rasa takut kepada Allah Ta'ala sebagai motivasi utama dalam menjalankan ibadah dan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian pelajaran yang kedua tentang kesungguhan dalam ibadah. Ketekunannya dalam beribadah bahkan hingga 4 dekade di atas tempat tidurnya karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala menunjukkan komitmen yang totalitas dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang kerendahan hati. Atha'ah Salimi selalu merasa rendah diri di hadapan Allah Ta'ala. Ia sering menganggap dirinya tidak layak untuk hidup di dunia sehingga menjadi contoh keikhlasan dan ketawaduan. Pelajaran yang keempat tentang keutamaan mengingat akhirat. Atha'ah Salimi senantiasa mengingat kematian. Ia juga selalu mengingat neraka dan hari akhir, sehingga hal itu menjadikannya fokus pada persiapan menuju kehidupan yang abadi. Pelajaran yang kelima tentang hidup yang sederhana. Atha'ah Salimi mengajarkan untuk menjauhkan diri dari kesenangan duniawi yang berlebihan dan lebih mementingkan bekal untuk akhirat. Pelajaran yang keenam tentang pentingnya nasihat dan introspeksi. Atha'ah Salimi sering menasehati orang lain untuk berintrospeksi diri, sekaligus menjadi teladan tentang pentingnya bermuhasabah. Terakhir, pelajaran yang ketujuh yang dapat kita petik dari kehidupan Atha'ah Salimi adalah tentang rasa tawakal yang tinggi. Atha'ah Salimi menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah Ta'ala adalah kunci ketenangan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan dunia. Kisah hidup Atha'ah Salimi menjadi pengingat untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala melalui ibadah, ketakwaan, dan kerendahan hati. Semoga Allah Ta'ala merahmati Atha'ah Salimi dan menjadikannya teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pengabdian kepadanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsan

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Dan pendengar, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tafsir ringkas Quran Surat Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-229, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay khafa an la yuqima hududallah. فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Artinya, talak yang dapat dirujuki itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ayat yang mulia ini menghapus tradisi yang berlaku sebelumnya, yaitu seorang laki-laki berhak merujuk istrinya setelah mentalaknya meskipun 100 kali selama masih dalam menjalani masa iddah. Maka Allah membatasi mereka dengan 3 talak saja dan membolehkan mereka untuk merujuknya kembali pada talak pertama dan kedua saja, dan tidak memungkinkan untuk rujuk atau kembali lagi setelah talak yang ketiga. Nah, pendengar, mengenai firman Allah, فَإِمْسَكُمْ بِمَعْرُفٍ أَوْ تَسْرِهُمْ بِإِحْسَانٍ, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Artinya di sini, jika seorang suami mengucapkan kalimat talak kepada istrinya pada saat yang pertama kalinya atau pada saat yang kedua kalinya, maka dia mempunyai 2 pilihan selama masa iddahnya masih tersisa, yakni merujuknya kembali dengan niat mengadakan islah atau perbaikan dengan berbuat baik kepadanya, atau membiarkannya menyelesaikan masa iddahnya hingga akhirnya dia memilih untuk menceraikannya. Maka ceraikanlah dengan cara yang baik, dengan tidak menzalimi haknya sedikit pun dan juga tidak merugikan si wanita tersebut. Kemudian firman Allah selanjutnya, wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka. Artinya, kalian tidak boleh menyusahkan, membuat mengeluh atau mempersulit wanita dengan tujuan supaya mereka menebus apa yang telah kalian berikan kepada mereka, sebagian atau seluruhnya. Hal ini sebagaimana firman Allah di Quran surat An-Nisa ayat 19. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ay ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Akan tetapi pendengar, jika suami istri saling berselisih, di mana si istri tidak melaksanakan hak suaminya dan dia sangat membencinya serta tidak mampu menggaulinya, maka seorang istri bisa memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya kepadanya, dan tidak ada dosa baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya, dan juga tidak ada dosa bagi suami untuk menerima tebusan itu dari istrinya. Oleh karenanya Allah berfirman, tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Tapi pendengar, jika tidak ada alasan bagi istri, lalu dia meminta tebusan dari suaminya, artinya menebus dirinya kepada suaminya, maka mengenai hal ini, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Thauban bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau harum surga. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dan mengatakan hadisnya hasan. Kemudian pendengar, banyak kelompok dari kalangan ulama salaf dan khalaf yang menyatakan bahwa tidak dibolehkan khulu atau talak yang ditebus oleh si istri kecuali terjadi syiqaq, yaitu perselisihan, dan nusyuz, yaitu kedurhakaan dari pihak istri. Maka pada saat itu bagi suami diperbolehkan untuk menerima fidyah atau tebusan dari istrinya. Dalam hal ini mereka berlandaskan pada firman Allah di ayat ini, surat Al-Baqarah ayat ke-229. Lebih lanjut mereka mengemukakan bahwa khulu itu tidak disyariatkan kecuali dalam kondisi seperti ini saja, sehingga tidak diperbolehkan dalam kondisi lain kecuali dengan adanya dalil. Kenapa? Karena kata mereka, pada dasarnya khulu atau meminta cerai dari pihak istri kepada suami ini pada asalnya tidak ada. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jarir rahimahullah menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Thabit bin Qais bin Syamash dengan istrinya Habibah binti Sahal, yaitu yang tercantum dalam kitab Al-Muwatta, di mana Imam Malik meriwayatkan dari Habibah binti Sahal Al-Ansari bahwa ia pernah menjadi istri Thabit bin Qais bin Syamas. Ketika itu Rasulullah SAW hendak berangkat mengerjakan sholat subuh, lalu beliau menemukan Habibah binti Sahal berada di pintunya pada saat gelap gulita di akhir malam. Maka beliau bertanya, siapa ini? Lalu ia menjawab, aku Habibah binti Sahal. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, apa gerangan yang terjadi padamu? Habibah menjawab, aku bukan istri Thabit lagi. Nah, ketika suaminya datang, yaitu Thabit bin Qais datang, Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, ini adalah Habibah binti Sahal, ia telah menceritakan apa yang menjadi masalahnya. Maka Habibah pun berkata, wahai Rasulullah, semua yang ia berikan kepadaku masih berada padaku. Kemudian beliau berkata kepada Thabit, ambillah darinya. Maka dia pun mengambil tebusan darinya, dan Habibah pun berkumpul bersama keluarganya pulang ke rumah orang tuanya. Dan ini pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan singkat Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-229, yang insyaAllah pembahasan ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat, tafsir ayat.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Hadis. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini berbicara tentang akhlak yang mulia dan adab sopan santun yang tinggi, yaitu perintah kepada orang-orang yang beriman, apabila berbicara hendaknya berfikir terlebih dahulu, apakah pembicaraan itu baik atau buruk. Apabila buruk, ia memilih diam daripada berbicara, karena perkataan orang-orang yang beriman tiada lain adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan atau kemungkaran, serta yang dapat menuju kepada tegaknya agama Islam. Hadis ini juga menjelaskan hak tetangga dan tamu, keharusan berbuat baik kepada mereka dan menjauhi perlakuan yang tidak baik terhadap mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewasiatkan di dalam kitabnya agar berbuat baik kepada tetangga. Penulis Al-Ifsah berkata, hadis ini mengandung hukum. Hendaklah kita berkeyakinan bahwa menghormati tamu itu suatu ibadah yang tidak boleh dikurangi nilai ibadahnya. Apakah tamu tersebut orang kaya ataukah yang lain, juga dianjurkan untuk menjamu tamunya dengan apa yang ia mampu. Hendaknya bersegera menjambutnya dengan wajah ceria, tutur kata yang baik, dan menghidangkan makanan untuknya, serta bersegera memberikan pelayanan sesuai dengan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya tanpa memperberat diri.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulah ba'dah, thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda kini berada, sedekah merupakan satu syariat Islam yang sangat agung sekali, yang manfaatnya tidak hanya bagi orang yang bersedekah, akan tetapi bagi orang yang kita berikan sedekah tersebut. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil-dalil yang memotivasi kita, yang menyemangati kita agar kita berbagi, agar kita berbagi kepada saudara-saudara kita, agar kita bersedekah. Manfaat kita gemar bersedekah, mendapatkan berkah dengan sedekah, adalah bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kita, ya. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaqu walau bitamrah, fa innaha tasuddu minal ja'i wa tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u annara." Ya, bersedekahlah kalian meski hanya dengan sebiji kurma. Sudahkah kita terapkan, ya? Ini satu hal yang sifatnya remeh, ya, satu biji kurma. Mari kita terapkan bersedekah walau misalnya, ya, walaupun misalnya 100 perak, ya, setiap hari, ya, setiap hari, ataupun bersedekah dengan satu biji buah misalnya, itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Fa inna tasuddu minal ja'i, maka, ya, sedekah tersebut dapat memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan jika itu berupa makanan ataupun uang. Wa tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara, dan bisa memadamkan kesalahan, menghapus kesalahan, dosa-dosa kecil seseorang sebagaimana air yang memadamkan api. Jadi dengan bersedekah, seseorang akan mendapatkan pahala sekaligus akan menghapus dosa-dosa dia. Ya. Kemudian yang kelima adalah menjadikan harta seseorang justru bertambah berkah dan berkembang dengan apa? Bersedekah. Ketika seorang rajin bersedekah, maka Allah akan memberikan banyak berkah dalam hartanya, begitu juga akan bertambah berkembang. Allah SWT menjelaskan akan hal tersebut di dalam surat Saba ayat yang ke-39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku, yaitu Allah SWT, yang melapangkan rizki bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang menyempitkan rizki seseorang. Jadi rizki seseorang itu bisa luas, bisa sempit. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah dalam meminta rizki. Betapa banyak orang ingin rizkinya luas, ingin rizkinya apa? Banyak. Bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi meminta kepada dukun misalnya, meminta kepada paranormal, meminta kepada pohon ya, kepada jin penunggu tempat-tempat tertentu. Sungguh sangat keliru akan hal tersebut. Karena apa? Karena yang memberikan rizki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali ayat ini bahwa yang memberikan, meluaskan rizki dan melapangkan rizki, begitu juga mempersempit rizki, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Ini apa? Dalil bahwasanya ketika seseorang bersedekah, berinfak, maka Allah akan ganti harta tersebut, ya. Allah akan ganti. Mungkin kalau tidak di dunia, maka di akhirat, ya. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rizki. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
2: Doa membalikan tubuh ketika tidur malam. La ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Mulia, lagi Maha Pengampun. Hadis Sahih Riwayat Al-Hakim. Doa apabila terkejut dan takut ketika tidur. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdhurun. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdhurun. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan dan siksanya, serta dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari godaan atau bisikan setan, serta jangan sampai mereka hadir kepadaku. Hadis Riwayat Abu Dawud.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali dan setelah berbaring kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Zikir pagi. Membaca ayat kursi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, daya ingat manusia itu terbatas. Oleh karenanya ilmu perlu diikat dengan tulisan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang tercatat di kitab Silsilah As-Sahihah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qayyidu al-ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Bahkan beliau memerintahkan sebagian sahabatnya agar menulis ilmu. Salah satunya adalah Abdullah bin Amru. Beliau bersabda kepadanya, "Uktub fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa haqqa." Tulislah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah keluar darinya melainkan kebenaran. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata dengan perkataannya yang terkenal, dan perkataan tersebut ditulis dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i, yakni sebagai berikut: ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Termasuk kebodohan kalau engkau memburu kijang lalu setelah itu kamu tinggalkan terlepas begitu saja. Kemudian pendengar, dikatakan pula oleh Amir bin Syurahbil rahimahullah, seorang muslim jenius dari kalangan tabi'in yang terkenal dengan julukan Asy-Sya'bi. Beliau berkata, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'id." Apabila engkau mendengar suatu ilmu, maka tulislah meskipun pada sebuah dinding. Nah pendengar, setelah kita menulis suatu ilmu, hendaknya kita lebih menguatkannya dengan cara mengamalkannya. Karena dengan demikian, ilmu itu tidak sia-sia dan akan berbuah pahala. Dan ilmu lebih layak diikat dengan amal. Karena ilmu yang telah diikat di kitab-kitab telah banyak dilupakan. Kemudian supaya ilmu itu dapat membuahkan lebih besar pahala, maka hendaknya kita mendakwahkan ilmu tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, setelah mendengarkan tips pengikat ilmu agar tidak lupa dari Rasulullah SAW dan para ulama, maka kita dapat mengambil sebuah inspirasi emas. Dan yang menjadi inspirasi kita hari ini adalah, yakni hendaknya kita mencatat setiap ilmu yang telah datang kepada kita. Kemudian kita mengamalkannya. Salah satu caranya adalah dengan membuat buku saku dan pulpen kecil yang dapat kita bawa kemanapun kita pergi. Dengan begitu, setiap ilmu yang datang kepada kita akan terikat dan senantiasa dapat diingat, dan kita akan dapat mengulang-ulangnya. Sekian inspirasi pagi kita kali ini. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6,

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثباتا إذا هبت القصيمان وجأرا لرب عظيم
1: صفات. Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
2: Bukan kepakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
3: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
6: Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.

Selain doa dan ikhtiar, ada amalan lain yang juga bisa mengantarkan proses perubahan takdir. Amalan itu adalah amalan hati, yaitu selalu berbaik sangka alias husnudzon dengan semua keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangka merupakan produk dari olahan kekuatan iman. Tidak mungkin seseorang memiliki kemuliaan akhlak berupa husnuzon jika tidak yakin dengan segala sesuatu yang sudah diputuskan Allah. Seseorang yang mengaku beriman sadar benar bahwa dari setiap peristiwa, maka Allah telah mentransformasikan mutiara hikmah untuk manusia, yakni sesuatu yang berharga yang hilang milik orang beriman. Maksudnya, di setiap kejadian yang menimpa kita, pasti akan ada kadar atau nilai berharga yang sudah dipersiapkan untuk kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa mengambil barang berharga itu? Sementara kita sulit untuk mendeteksinya, bahkan sama sekali belum pernah melihatnya. Disinilah peranan amalan hati, yaitu husnuzon. Jika kita berprasangka bahwa ada banyak kebaikan yang telah Allah sediakan untuk kita dari takdirnya tersebut, akan benarlah persangkaan kita. Oleh karena itu, bagaimana rupa takdir kita ke depan turut ditentukan dari persangkaan kita terhadapnya. Berikut hadis qudsi yang Allah nyatakan bahwasannya, aku mengikuti persangkaan hambaku tentang aku, dan aku bersamamu jika memohon kepadaku. Dengan demikian, husnuzon bisa mengantarkan seseorang meraih apa yang diharapkan. Kalaulah saat ini kita sedang berduka karena kegagalan, bersegeralah husnuzon bahwa akan ada kebaikan setelah kegagalan itu. Yakinlah bahwa takdir kita ke depan pasti dipenuhi dengan takdir kesuksesan. Tetaplah optimis. Selama hari masih menjelang, kesempatan meninggalkan kegelapan malam masih selalu terbuka, dan kita segera akan berada di jalur siang yang terang benderang. Keberuntungan orang yang husnuzon tak hanya didapatkan di dunia ini, tapi juga di akhirat kelak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang husnuzon sebagai pemegang kunci surga, sebagaimana dalam sebuah taklim di hadapan para sahabatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa sebentar lagi akan masuk seorang yang kelak akan memegang kunci surga, sehingga semua sahabat pun terpana. Sampai seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an iri dengan penyematan istilah tersebut. Tak lama kemudian masuklah orang yang dimaksud. Orang tersebut penampilannya biasa-biasa saja, tidak ada ciri khusus. Karena penasaran, Umar meminta izin untuk menginap di rumah orang itu. 3 hari berselang, Umar radhiyallahu anhu menginap di rumah orang tersebut, namun ia tidak menemukan amalan khusus orang itu. Ketika Umar bertanya, apa rahasianya? Orang itu pun menjawab, ibadah dan amalanku sebenarnya biasa-biasa saja. Hanya saja, selama hidupku, aku diajari oleh ibuku untuk tidak punya perasaan buruk sangka terhadap apapun dan siapapun. Wallahu a'lam.

0: diperintahkan. Perintah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disabdakan, untuk firman-Nya dibacakan kepada seluruh umatnya yang saat itu kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga besar kalian, harta yang kalian usahakan sebesar-besarnya siang dan malam, pekerjaan bisnis yang kalian khawatirkan kalian akan merugi dengan bisnis itu, sampai perhatian besar kalian curahkan dan tumpahkan untuk mensukseskan bisnis kalian, dan tempat tinggal yang kalian begitu senangi sampai kalian tidak mau beranjak dari tempat tinggal kalian, lebih kalian cintai dibandingkan Allah, dibandingkan Rasulnya, dibandingkan jihad di jalannya, fatarabbasu, tunggu saatnya, kata Allah. Tunggu ancaman yang sangat mengerikan bagi orang yang mengerti ayat Allah. Tunggu, kata Allah, sampai Allah datangkan perintahnya, siksanya, azabnya di dunia wal akhirah, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Dengan ayat ini sudah cukup sebagai peringatan, sebagai pengingat, sebagai petunjuk, sebagai bukti hujjah dari Allah terhadap keharusan, kewajiban mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib yang mengharuskan keparduan, dan begitu besar khatar bahayanya kalau kita meninggalkan cinta kepada Allah dan Rasulnya.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsana

0: Ustadz sehat?
1: Alhamdulillah, baik ya, sehat. Antum bagaimana? Sehat juga ya?
0: Alhamdulillah, Ustadz sehat. Nah, Ustadz, di rubrik Wawasan Islam edisi kali ini kita akan membahas tentang adab safar nih. Ada pertanyaan, yaitu mau bertanya bagaimanakah adab-adab seorang muslim atau muslimah tatkala sedang melakukan safar. Terima kasih. Nah, gimana nih Ustadz terkait adab-adab ketika safar? Baik, bisa langsung ditanggapi nih Ustadz.
1: Iya, baik. Pertanyaan yang sangat penting sekali untuk dijawab ya, terkait dengan safarnya seorang muslim atau muslimah. Safar ini bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesianya atau artinya adalah bepergian. Tentu bukan sembarang bepergian, tetapi bepergian dengan jarak tertentu. Nah, itu disebut dengan safar. Mungkin sebagian kita menganggap safar ini sekedar berjalan begitu ya, bepergian tanpa ada nilai ibadahnya. Nah, sebenarnya bagi seorang muslim, safar adalah salah satu peluang besar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi safar ini ladang ibadah. Banyak sekali orang ketika safar dia tidak gunakan sebagai sarana atau ladang ibadah. Jadi sekedar traveling saja, sekedar jalan-jalan, sekedar menikmati wisata begitu ya, tidak ada nilai ibadahnya. Dan tentu ini faktornya karena ketidakfahaman mereka terhadap agama. Nah, kalau kita faham terhadap agama Islam, kita memiliki ilmunya, maka kita bisa gunakan safar sebagai ladang untuk meraup pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak akan merugi. Ya, waktu kita tidak habis sia-sia. Biaya untuk safar itu tidak habis sia-sia. Kemudian tenaga yang kita curahkan untuk bepergian itu pun tidak sia-sia, karena semuanya bernilai ibadah. Nah, bagaimana agar itu semua bernilai ibadah? Apa saja yang harus kita lakukan? Maka perhatikan adab-adab safar yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ini sebelum berangkat safar, maka sebaiknya kita melaksanakan sholat sunnah istikharah terlebih dahulu untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai waktu safar itu sendiri, kemudian kendaraan yang digunakan dan perjalanan atau arah jalannya. Sebab di antara pilihan-pilihan tadi, tidak tahu kita mana yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita semuanya baik ya, misalnya waktu. Apakah kita berangkat hari Ahad atau hari Senin? Begitu ya. Kemudian kendaraan yang akan kita gunakan apa? Apakah kita menggunakan kereta api atau menggunakan bis atau menggunakan mobil atau menggunakan pesawat? Nah, ini juga hendaknya kita istikharah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian arah jalannya, kita mau lewat mana? Kita minta petunjuk kepada Allah, karena kita juga tidak tahu kita harus lewat mana yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan salat istikharah ini merupakan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahul istikharah fil umuri kulliha kama yu'allimu surata minal Quran. Kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mengajari para sahabatnya mengenai salat istikharah dalam setiap urusan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari salat ini sebagaimana beliau mengajari surat-surat dari Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari. Itu yang pertama, istikharah, kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai apa yang terbaik. Waktukah? Ya, kendaraan yang kita gunakan apa? Kemudian arah jalannya lewat mana? Ini kita minta petunjuk kepada Allah, setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hendaknya kita mencari teman safar yang baik. Ya, tatkala kita safar, cari orang yang faham agama sebagai teman di perjalanan. Karena hal ini merupakan salah satu faktor yang akan membuat kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga nanti menjadi penyebab kita terjadi

0: jaga dari berbuat kesalahan atau berbuat dosa selama safar. Ya, adapun bagi seorang wanita muslimah, maka teman yang paling baik adalah mahramnya. Jadi jangan sampai dia safar tanpa mahram. Tidak halal hukumnya seorang wanita safar tanpa mahram. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillul imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhiri an tusafira masirata yaumin wa lailatin laisa ma'aha hurmatun." Tidak halal, yaitu tidak boleh, haram hukumnya bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar sejauh atau selama sehari semalam tanpa disertai mahram yang menyertainya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, adab sebelum safar, hendaknya kita menyelesaikan berbagai amanah dan juga titipan. Kemudian persengketaan, ya, seperti membayar hutang kepada orang lain yang belum terlunasi sesuai kemampuan kita tentunya. Ya, kemudian menunjuk wakil. Wakil tatkala ada hutang yang belum bisa dilunasi. Ya, siapa yang menjadi wakil kita di rumah kita? Ya, begitu. Kemudian kita juga hendaknya mengembalikan barang-barang titipan. Mencatat wasiat. Memberi nafkah bagi anggota keluarga, ya, nafkah wajib bagi anggota keluarga yang kita tinggalkan. Nah, ini penting sekali, sebab kita tidak tahu ajal kita kapan menjemput. Boleh jadi saat safar malaikat maut datang menjemput. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini surat Luqman 34, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita memperhatikan hal-hal yang akan menjadi ganjalan kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita menghadap Allah tapi kita masih punya tanggungan-tanggungan yang belum kita selesaikan urusannya di dunia ini. Ya. Oleh karena itu, perhatikan hal itu. Kemudian yang keempat, ketika kita safar bersama rombongan, maka diharuskan mengangkat pemimpin. Pemimpin yang diangkat hendaknya pemimpin yang punya akhlak baik, punya sifat yang ithar, ya. Ithar itu tidak egois, begitu ya. Dan pemimpin ini fungsinya adalah nanti mereka yang mengarahkan lewat mana kita, kemudian kapan waktu beristirahat, atau hal-hal lain yang perlu diputuskan oleh pemimpin yang harus ditaati oleh rombongan safar. Hal ini sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika ada tiga orang keluar untuk pergi, yaitu safar, maka hendaklah mereka mengangkat satu di antaranya sebagai ketua rombongan, ya, pemimpin safar. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang kelima, berpamitan kepada keluarga, kepada teman-teman yang kita tinggalkan. Jadi sebelum kita pergi jauh, jangan lupa berpamitan kepada keluarga, kepada saudara-saudara, kepada rekan-rekan, kepada teman-teman dekat. Kemudian kepada tetangga juga perlu, ya. Begitu. Nah, sebagaimana dahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang ingin safar, kemudian dia berpamitan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Astaudi'ullaha dinaka wa amanatak wa khawatima 'amalik." Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penutupan amalmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, kemudian musafir atau orang yang hendak bepergian, dia hendaknya mengucapkan doa kepada orang yang ingin dia tinggalkan. Apa doanya? Astaudi'ukallahalladzi la tadi'u wada'i'u. Artinya, aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ketika hendak keluar rumah, kita memanjatkan doa, yaitu Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Hadisnya riwayat Abu Dawud. Kemudian ketika di perjalanan, adab yang kedelapan adalah kita mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar, ketika sedang melewati jalan menanjak atau mendaki. Lalu di saat jalannya menurun, maka kita disunnahkan bertasbih dengan membaca Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Ad-Darimi, An-Nasa'i, dan Ibnu Sunni. Kemudian adab yang kesembilan, ketika di perjalanan, hendaknya kita berbuat baik atau mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita dan menghindari kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Kemudian sebaiknya juga kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti membaca Quran, ya, membaca buku-buku agama dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10, adabnya ketika kita singgah di suatu tempat saat safar, ya, misalkan kita beristirahat seperti misalnya berhenti di suatu tempat, maka kita membaca doa A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Ia ciptakan. Nah, kalau kita sudah membaca doa ini, maka insya Allah kita tidak akan diganggu oleh makhluk-makhluk jahat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yadurruhu syai'un." Rawahu Muslim. Kalau sudah membaca kalimat itu, maka tidak ada yang dapat membahayakannya sesuatu pun. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ke-11, ini yang terakhir, ya. Apabila kita sudah pulang dari safar, yaitu kembali ke tempat asal, disunnahkan berdoa La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ayibuna taibuna amidun li rabbina hamidun sadaqallahu wa'adah wa nasarahu 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Artinya, tidak ada sesembahan kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, miliknya lah segenap kerajaan dan miliknya lah semua pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali, kami bertaubat, kami menyembah kepada Rabb kami, kami memuji. Maha benar janji-janji Allah. Allah menolong hamba-hambanya dan menghancurkan musuh-musuh sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, demikianlah kurang lebih ada 11 adab safar yang hendaknya kita perhatikan. Jika kita amalkan adab-adab ini, maka safar kita akan banyak sekali mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Ya, baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, itulah tadi pemaparan dari Ustadz, ya, terkait adab-adab ketika safar, ya, begitu gamblang dan juga terperinci. Semoga saja pemaparan tadi bisa menambah pengetahuan kita dan tentunya ini bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan ketika kita sedang melakukan safar, ya. Jangan sampai ketika kita bepergian atau safar, kita melupakan adab-adabnya, dan ini sudah diatur dalam Islam sejelas-jelasnya sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Ustadz, ya. Baik, tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Sebelumnya, jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz atas waktu dan juga jawabannya. Semoga orang yang tadi bermanfaat. Akhirnya saya mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Maulana dalam informasi seputar Cirebon.
1: هبتت كالريح كالريح كالريح قوية شبت كالنار كالنار كالنار وضية.
0: Informasi hari ini, DKP 3 Kota Cirebon percepat vaksinasi ternak jelang Idul Adha 2026.
2: سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية
1: سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلاً قافلتي
2: يا قافلتي المهنية.
0: Pendengar yang budiman, dilaporkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ataupun DKP 3 Kota Cirebon mempercepat vaksinasi hewan ternak menjelang Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK serta Lampiskin Disease ataupun LSD pada hewan kurban yang mulai masuk ke Kota Cirebon. Vaksinasi menjadi fokus utama pengawasan tahun ini. DKP 3 menilai tingginya mobilitas ternak dari luar daerah menjelang Idul Adha berpotensi meningkatkan resiko penyebaran penyakit menular antar hewan. Kepala DKP 3 Kota Cirebon Elmi Masrurah mengatakan pengawasan dilakukan secara berlapis mulai dari pemeriksaan lalu lintas ternak, vaksinasi, hingga pemantauan langsung di lapak penjualan hewan kurban. Selain vaksinasi, DKP 3 juga memberikan vitamin, mineral, dan juga obat cacing untuk menjaga kondisi ternak tetap prima. Setiap ternak yang masuk ke Kota Cirebon diwajibkan dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan ataupun SKKH dari daerah asal. Dokumen tersebut menjadi syarat utama untuk memastikan hewan telah melalui pemeriksaan kesehatan sebelum dikirim.
2: Siru ya sahbi hatta nata'allamu mihanan syatta.
1: Siru ya sahbi hatta nata'allamu mihanan syatta.
2: Nutqinu khamsan au sitta wa na'ulu akhan au ukhta.
0: Tidak hanya hewan mendengar, kendaraan pengangkut ternak juga diwajibkan menjalani proses disinfeksi saat masuk dan keluar area penjualan. Sementara itu, hewan yang telah dinyatakan sehat dan lolos pemeriksaan akan diberikan stiker khusus sebagai tanda bahwa ternak aman dan layak dijadikan hewan kurban. DKP 3 berharap pengawasan ketat dan vaksinasi masif tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat saat membeli hewan kurban sekaligus menekan resiko penyebaran PMK dan LSD di Kota Cirebon menjelang Idul Adha.
2: يا قافلتي المهنية لو كسلا أو نوما ما فاز كسول يوما ودعوا نقدا أو نوما.
0: Itulah pendengar informasi kali ini. DKP 3 Kota Cirebon percepat vaksinasi ternak jelang Idul Adha 2026. Dan baiklah pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah informasi seputar Cirebon hari ini yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah

0: lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadl. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, salah satu permasalahan yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin dewasa ini dan sejak dahulu adalah kuatnya semangat taklid. Yang dimaksud dengan taklid di sini adalah mengikuti pendapat seseorang tanpa dalil yang kuat. Allah SWT berfirman tentang seruan Nabi Allah Ibrahim AS kepada kaumnya yang musyrikin. Khalilullah Ibrahim AS menyeru kaumnya yang menyembah patung-patung atau berhala-berhala. Beliau berkata, seperti dikutip dalam surah Al-Anbiya ayat 52. Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Apa ini patung-patung yang kamu tekun beribadat kepadanya? Jadi Nabi Ibrahim mengingkari kaumnya yang menyembah patung-patung tersebut dengan mengatakan, apa ini patung-patung yang kalian bersimpuh, beriktikaf, beribadah dengan tekun kepadanya? Maka mereka menjawab, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, kami dapati bapak-bapak kami menyembah patung-patung ini. Jadi jawaban yang simpel, sederhana, tetapi jelas keliru, batil. Ketika ditegur, kenapa kalian menyembah patung-patung? Jawabannya, kami mendapati bapak-bapak kami menyembah patung-patung itu. Walhasil, taklid semacam ini menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Dan para ulama menjadikan ayat-ayat ini dan yang semakna dengannya sebagai hujjah atau sebagai argumen tentang batilnya taklid. Sekali lagi, tidaklah menjadi halangan bagi para ulama untuk berhujjah, berdalil dengan ayat-ayat ini, meskipun ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir. Karena apa? Karena kesamaan yang terjadi bukan pada kekufuran satu golongan atau keimanan yang lain. Akan tapi kesamaannya adalah bahwa taklid itu terjadi karena keduanya sama-sama mengikuti suatu keyakinan atau pendapat tanpa hujjah atau dalil yang jelas. Demi Allah yang Maha Agung, ini perkataan Asy-Syaukani. Sesungguhnya kaum muslimin itu, ketika benar-benar sebagai kaum muslimin yang sempurna dan benar keislaman mereka, keadaan mereka senantiasa mendapat pertolongan Allah dan menjadi pahlawan-pahlawan yang membebaskan berbagai negeri dan menundukkannya di bawah kedaulatan kaum muslimin. Akan tetapi, ketika mereka mengubah-ubah perintah Allah, maka Allah pun memberi balasan kepada mereka dengan mengganti nikmatnya kepada mereka dan menghentikan kekhalifahan yang ada di tangan mereka. Dan inilah kenyataan yang kita saksikan dan kita rasakan. Al-Allamah Al-Ma'sumi berkata bahwa di antara yang berubah, di antara ajaran Nabi yang berubah, adalah adanya suatu prinsip dan kewajiban harusnya seseorang Muslim bermadhab dengan satu madhab atau mengikuti satu madhab tertentu dan bersikap fanatik meskipun dengan alasan yang sangat lemah. Padahal madhab-madhab ini barulah muncul sesudah berakhirnya, sesudah lewatnya masa tiga generasi yang terbaik dari kalangan umat ini. Dan akhirnya dengan pemahaman yang baru muncul inilah iblis berhasil mencapai tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Kita semua berlindung kepada Allah dari hal ini. Dan sesungguhnya madhab yang hak, madhab yang benar, yang wajib diyakini dan diikuti adalah madhab junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan imam yang agung yang wajib diikuti. Kemudian setelah itu sunnah atau

0: cara beragama para al-khulafa ar-rasyidin, para khalifah yang lurus, yang empat itu. Tentang keharusan mengikuti semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengannya, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Rasul kepada kalian, maka ambillah dia. Dan apa saja yang kalian dilarang mengerjakannya oleh Rasul, maka jauhilah. Surah Al-Hasyr ayat 7. Jadi ayat ini merupakan dalil yang jelas bahwa seorang muslim sikapnya terhadap perintah atau larangan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat secara total. Jadi apa saja yang diperintahkan Rasul, disampaikan Rasul, diterima. Baik ini disampaikan Rasul itu berupa ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi atau hukum atau syariat dan sebagainya, maka seorang muslim wajib menerima dan wajib mempelajarinya. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, baik larangan itu tercantum dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, maka kaum muslimin atau seorang muslim wajib menjauhinya. Dan termasuk satu hal yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin adalah berpaling dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi mereka jahil atau bodoh tentang apa yang dibawa oleh Rasul tersebut, sehingga mereka tidak mengetahui yang halal dan haram, tidak mengetahui akidah yang benar, sehingga mereka tidak beragama sebagaimana beragamanya Rasulullah SAW. Karena berpaling, tidak mau mengkaji, mempelajari, mendengar, membaca. Sehingga mereka tidak tahu menahu tentang agama atau sunnah Rasulullah SAW. Akibatnya mereka banyak mengabaikan perintah dan larangan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena berpaling. Jadi kita semua wajib, kalau boleh dikatakan fanatik, tapi bukan fanatik. Kalau kita mengikuti semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu disebut ittiba. Ittiba itu terpuji kalau kepada Allah dan Rasulnya, kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ittiba ini kepada manusia-manusia yang tidak maksum, maka itu tercelah. Adapun tentang keharusan kita berpegang teguh dengan sunnah para khulafa'ur rasyidin, sunnah di sini artinya cara beragama. Bagaimana mereka memahami dan menerapkan agama ini, sunnah para khulafa'ur rasyidin. Kalau sunnah Rasul maksudnya adalah semua perkataan, perbuatan dan tujuan yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sunnah para khulafa'ur rasyidin adalah hampir sama, itu perkataan dan perbuatan para khulafa'ur rasyidin, atau lebih luas lagi adalah cara mereka memahami dan menerapkan agama Islam ini. Tidak ada pemahaman yang lebih benar, lebih tepat dan lebih terjamin keselamatannya selain pemahaman para khulafa'ur rasyidin terhadap agama Allah ini. Ini berdasarkan nas, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى إِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya, barang siapa yang hidup di antara kalian, pasti dia akan melihat banyaknya perselisihan. Perselisihan yang banyak, baik dalam masalah usul, masalah akidah, maupun furu'. Maka Nabi bersabda, maka hendaknya kalian, ini ketika melihat banyaknya perselisihan itu, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, para khulafa'ur rasyidin yang mereka itu mendapat petunjuk. Nabi yang mengatakan, mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk setelahku. Tidak cukup beliau mengatakan hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Nabi menguatkan lagi dengan sabdanya, "Addu 'alaiha bin nawajidh." Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Jangan engkau berpaling, jangan engkau menoleh apa saja yang menyelisih sunnah Nabi dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita kaum muslimin untuk mengembalikan semua permasalahan agama atau cara memahami kitab Allah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'ir rasyidin. Sebab para khulafa'ir rasyidin, yaitu khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, mereka itu murid-murid terdekat, murid-murid yang sangat mendapatkan tarbiyah atau pendidikan, pembinaan dan taklim, pengajaran yang sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga keyakinan Islam dan penerapan tentang Islam yang benar telah meresap ke dalam hati mereka, mewarnai hati dan akal mereka, sehingga mereka konsisten berjalan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menambah maupun tanpa mengurangi sedikit pun atau merubah. Nah, oleh karena itu, kewajiban kaum muslimin untuk mempelajari dan membaca bagaimana itu cara pemahaman sahabat terhadap Al-Quran, terhadap masalah akidah, terhadap masalah syariat, terhadap penerapan Islam, bagaimana ketakwaan mereka, kesalehan mereka, keteguhan mereka memegang sunnah. Ini semua harus kita pelajari, karena itu hidayah. Ini petunjuk yang benar. Sedangkan bertaklid kepada orang-orang atau imam-imam, guru-guru yang datang belakangan setelah itu, ini bisa menjatuhkan kaum muslimin dalam tafarruq berpecah belah. Nah, sebagai penutup, saya kutipkan di sini perkataan para imam yang telah diakui keimaman mereka oleh umat Islam seluruhnya. Pertama, Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, tidak halal bagi siapapun mengambil pendapat kami tanpa mengetahui dari mana kami mengambilnya. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak halal, tidak boleh siapapun mengambil pendapat kami atau mazhab kami, perkataan kami, tanpa mengetahui dari mana kami mengambilnya. Yani dalil apa kami mengambilnya. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, haram bagi siapapun yang tidak mengetahui dalil yang saya pakai untuk berfatwa dengan pendapat saya. Karena sesungguhnya, saya adalah manusia, perkataan yang sekarang saya ucapkan, mungkin besok saya rujuk, atau saya tinggalkan kembali. Imam Malik juga berkata hampir sama seperti itu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga berkata, semua permasalahan yang sudah disebutkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbeda dengan pendapat saya, maka saya rujuk dari pendapat saya itu, baik ketika saya masih hidup ataupun setelah meninggal. Jadi ini tawadhu, sikap tawadhu yang jujur dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa apapun pendapatnya yang menyelisihi hadis. Jadi beliau Imam Syafi'i seorang ulama ahli hadis pula, tapi tidak mencakup seluruh hadis. Boleh jadi ada sebagian hadis yang lewat, artinya tidak beliau ketahui. Maka beliau mengingatkan kepada pengikutnya, apa saja permasalahan yang telah ada hadis yang sahih, kemudian pendapatku berbeda dengan hadis yang sahih itu, maka aku permaklumkan kepada kalian. Aku telah rujuk, aku telah kembali, aku telah meninggalkan pendapatku, baik ketika aku masih hidup maupun setelah wafat. Demikian pula Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, janganlah kalian bertaklid, mengikuti secara total gitu ya. Janganlah kalian bertaklid kepadaku, dan jangan pula bertaklid kepada Imam Malik atau Imam Asy-Syafi'i atau Al-Auza'i ataupun Sufyan Ats-Tsauri, tapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Ini ambillah hukum, ambillah keyakinan dan pemahaman dari sumber yang para ulama itu mengambilnya, itu dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka oleh karena itu, sebagai penutup, bahwasanya kewajiban setiap kaum muslimin adalah berpegang teguh dengan dalil-dalil yang telah jelas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ketika seseorang mendapati perkataan gurunya atau imamnya menyelisihi hadis yang sahih, maka dia harus mengambil dalil yang sahih tersebut.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده جماعة المسلمين رحمكم الله إن شاء الله di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Ada lima hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya. Yang kedua, mengkafaninya. Yang ketiga, menyolatkannya. Yang keempat, menguburkannya. Dan yang kelima, membagikan harta warisnya ketika dia meninggalkan harta. Di poin yang kelima, insya Allah kita akan bahas, yaitu membagikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan hukum ini sebenarnya sudah lengkap, ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Hanya saja mungkin ketika kita belajar fikih itu jarang sampai melewati sana. Ya, sebab bab ini biasanya babnya ada di belakang gitu ya. Bab fikih itu jarang dibaca, jinayat jarang dibaca, Kitabul Hudud jarang dibaca, apalagi jihad. Ini menjadi ujung pembahasan waris, itu tidak pernah mentok ke sana gitu ya. Padahal kita belajarnya berapa tahun tuh? 12 tahun. Ya. Tapi tidak pernah nyampe ke sana. Nyampainya antara salat, zakat, haji, kalau perguruan tinggi ditambah dengan kitab jinayat dan sedikit ilmu waris. Tapi itu hanya sedikit sekali. Jadi banyak sekali waktu kita yang terbuang, padahal di zaman Salafus Saleh 13 tahun sudah menjadi mufti. 15 tahun sudah menjadi mufti. Karena memang belajarnya serius, mendalam keilmuannya gitu ya. Tapi kita sepertinya hanya sentuhan-sentuhan sedikit saja dari kurikulum yang kita miliki di hampir seluruh sekolah yang ada di Indonesia gitu ya. Kita sedikit pelajari tentang, mungkin ini sekedar mukadimah ya, tentang ilmu waris. Jadi ilmu waris itu dikatakan oleh para ulama adalah gabungan dari ilmu fikih plus matematika sederhana ya. Jadi seseorang bisa menghitung waris kalau dia mengetahui ilmu ini, fikih dan matematika. Tapi matematikanya pun bukan matematika yang ngejelimet, tidak, hanya sederhana saja. Ketika seseorang bisa mempermainkan 6 angka pecahan, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6, maka dia insya Allah bisa menghitung ilmu waris ya. Jadi hanya bermain di 6 angka pecahan ini, tidak ada yang ke-7-nya gitu ya. Hanya 6 angka pecahan. Allah firmankan ilmu waris ini di dalam surah An-Nisa mulai ayat ke-7 ya, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, walaupun intinya di 11 dan 12 itu intinya. Kemudian ayat terakhir dalam surah An-Nisa. Jadi hanya beberapa lembar dari Al-Qur'an. Di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ya. Jadi untuk laki-laki ini mendapatkan bagian jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau kerabat. Juga bagi perempuan sama mempunyai jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabat. Ayat ini diturunkan untuk merubah adat jahiliyah yang ketika itu hanya memberikan waris kepada laki-laki dewasa. Anak-anak kecil, walaupun laki-laki, itu enggak dapat waris. Apalagi perempuan. Anak kecil dan orang tuanya enggak dapat waris sama sekali. Ya. Hanya mereka laki-laki yang bisa berperang yang berhak mendapatkan waris. Itu adat di zaman jahiliyah. Allah turunkan ini untuk merubah adat tersebut. Jadi laki-laki dan perempuan, kuat ataupun lemah, itu berhak mendapatkan waris. Mimma qalla minhu aw katsur, kata Allah. Baik harta yang ditinggalkannya itu sedikit ataupun banyak. Ini juga diturunkan oleh Allah untuk merubah mindset mereka yang mungkin menurut mereka kalau warisnya banyak perempuan dapat. Kalau warisnya sedikit enggak dapat. Allah turunkan lagi mimma qalla minhu aw katsur. Baik warisan itu sedikit ataupun banyak, maka perempuan pun berhak mendapatkan waris. Gitu ya. Nasibam mafruḍa, yaitu jatah waris yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ditentukan nanti adalah kelompok ashabul furud. Jadi dalam pembagian waris itu ada dua kelompok besar. Yang pertama ada ashabul furud, yang kedua ada ashab asabah. Ya. Kalau ashabul furud adalah mereka yang jatahnya sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ada yang ditentukan mendapatkan setengah, ada yang 1/4, ada yang 1/8, ada yang 1/3, ada yang 1/6, ada yang 2/3. Nah, ini ketika ditentukan oleh Allah jatahnya, maka dia termasuk ashabul furud. Ya. Kalau tidak ditentukan dan dia ahli waris, maka itu adalah asabah. Seperti anak laki-laki itu enggak ditentukan berapa jatahnya. maka anak laki-laki adalah asabah, gitu ya. Dia sisa, ya, ya sisa ini adalah mereka yang mengambil harta waris setelah harta itu diberikan kepada ashabul furud. Ya, jadi yang pertama kali diberikan harta waris adalah ashabul furud dulu, ya. Kalau ada sisa maka asabah yang mengambil, gitu ya. Kalau tidak ada sisa maka dia tidak mengambil, gitu. Nah kemudian di ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qul lahum qawlan ma'rufa." Ya. Ini tentang uang dengar. Jadi ada uang dengar dalam Islam ya. Jadi ketika dalam pembagian waris itu dihadiri atau diketahui oleh kerabat, kerabat yang tidak mendapatkan waris seperti bibi si mayit, itu bukan ahli waris. Tapi mungkin dia mendengar akan ada pembagian waris. Gitu ya. Atau paman yang terhalangi oleh bapak mayit atau oleh putra mayit. Itu dia kerabat yang tidak mendapatkan waris karena terhalang oleh bapak mayit misalkan ya. Nah, ketika pembagian waris ini dihadiri oleh ulul qurba, oleh kerabat yang tidak dapat waris, wal yatama atau di lingkungan itu ada yatim, wal masakin atau orang-orang miskin, farzuquhum min, maka berikan mereka rezeki sebagai uang dengar, gitu ya. Jadi sebelum dibagikan waris ini, berikan dulu kepada kerabat-kerabat yang mereka terhalang untuk mendapatkan waris. Mereka mengetahui akan ada pembagian waris ini, ya. Ada anak yatim, berikan dulu kepada anak yatim, berikan kepada orang-orang miskin. Ini sebagai akhlak Islami, ya, hukumnya tidak wajib tapi ini sunnah, ya, sunnah. Farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang ma'ruf. Nah kemudian kita langsung ke ayat 11, ya. Ayat ke-11 dan ayat 12, ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang pembagian waris. Ya, dan Allah menentukan jatah masing-masing mereka, dan ini yang dikatakan dengan ashabul furud. Ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum." Allah berwasiat tentang harta waris untuk anak-anak kalian. Ya, aulad itu berarti orang yang dilahirkan, baik laki-laki ataupun perempuan, itu namanya walad, jamaknya aulad, ya, tanpa memandang jenis kelamin. Nah, wasiat Allah ini artinya perintah Allah, sehingga hukumnya wajib. Ya, Allah berwasiat, Allah memerintahkan tentang pembagian waris untuk anak-anak kalian, lizakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali lipat daripada anak perempuan. Ini artinya kalau si mayit mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki dan anak perempuan ini sama-sama mendapatkan asabah atau sisa harta, sebab tidak ditentukan jatahnya. Ya, mereka mendapatkan sisa atau asabah dengan ketentuan laki-laki dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Nah, ini tentu pembagian yang adil, sebab yang membagikannya adalah Allah Azza wa Jalla yang Maha Adil. Ya. Allah tahu laki-laki ini pengeluarannya 2 kali lipat daripada anak perempuan. Ya. Jadi modalnya harus 2 kali lipat lebih banyak daripada anak perempuan. Ya. Kalau dia nikah harus menyiapkan mahar. Kalau mengadakan walimah dia harus membiayai walimah itu. Kalau menjadi seorang suami, maka seumur hidupnya sang istri ditanggung oleh suami. Kalau dia punya keturunan, maka seluruh keturunannya ditanggung ya oleh dia. Makannya, minumnya, pakaiannya. Ya. Itu kewajiban laki-laki. Ya. Maka karena modalnya atau biaya untuk laki-laki ini besar, maka dia diberikan lebih besar, dan ini adalah keadilan. Ya. Maka 2 kali lipat daripada perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. kalau si mayit hanya punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, dan anak perempuan ini dua lebih jumlahnya, ya, dua orang, tiga orang, lima orang putri, tujuh orang putri, ya, maka anak perempuan ini mendapatkan 2/3 dari harta si mayit. Ya, 2/3. Dia tidak menjadi ashabah. Karena apa? Si mayit tidak punya anak laki-laki. Si mayit hanya punya anak perempuan. Wa in kanat wahidatan falhan nis. Kalau ternyata si mayit hanya punya satu putri, putri tunggal, maka turun dari 2/3 menjadi 1/2, menjadi setengah. Nah, maka jatah putri itu kemungkinannya 3. Kalau si putri bersama putra mayit, ya, putri mayit bersama putra mayit menjadi ashabah. Kalau hanya putri saja, tergantung 1 atau 2 lebih. Gitu ya. Kalau dia hanya punya satu putri, maka setengah. Kalau dia punya 2 putri lebih, maka naik dari setengah menjadi 2/3. Itu kemungkinannya. Ya, tidak ada kemungkinan yang lain. Ya, tidak ada kemungkinan yang lain. Nah, dari sini Allah selesai membagikan jatah waris untuk anak-anak. Beres. Ya. Jatah waris untuk anak-anak. Nah, kemudian Allah beralih ke pembagian jatah waris untuk kedua ibu bapak. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma tarak in kana lahu walad. Untuk ayah dan ibu mayit, si mayit kalau punya ayah dan ibu, maka untuk ayah dan ibu mayit itu masing-masing mereka mendapatkan 1/6 jika si mayit punya anak, gitu. Jadi syaratnya 1, kalau si mayit punya anak walad, baik anaknya itu laki-laki ataupun perempuan, maka ibu dan bapak mayit adalah 1/6, ibu 1/6, bapak 1/6. Syaratnya si mayit punya anak, baik anaknya itu laki-laki ataupun perempuan. Ya. Fa illam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi tsuluts. Kalau si mayit tidak punya anak dan yang mewarisinya adalah ibu bapak, maka ibunya mendapat 1/3. Naik dia. Ibu 1/3 dari 1/6 beralih menjadi 1/3. Bapaknya berapa? Bapaknya enggak disebutkan, maka bapaknya ashabah. Ibu 1/6, bapak sisa. Ya. Jadi ibu kemungkinannya 2. Antara 1/6 atau 1/3. Kapan ibu dapat 1/6? Kalau si mayit punya anak. Baik anaknya itu 1 atau lebih, baik perempuan ataupun laki-laki. Ya. Ibu 1/6 aja. Kalau si mayit tidak punya anak, maka ibu si mayit naik menjadi 1/3. Ya. Kalau bapak kemungkinannya antara 1/6 atau ashabah. Ya, bapak akan mendapatkan 1/6 kalau si mayit punya anak. Ya. Dan kalau si mayit tidak punya anak, maka bapak ashabah. Kalau si mayit punya anak perempuan, maka dia 1/6 plus ashabah. Gitu ya. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
3: Mutiara ayat. Sifat-sifat orang mukmin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2-4.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka dan ampunan serta rizki yang mulia berupa surga.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin. Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz! Wey!
4: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Faisal Hamzah. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu sirah nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
7: Kaum muslimin rahimakumullah. Dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-6. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'u kalamullah. Ya. Hatta yasma'a kalam Allah. Dan bila salah seorang dari kaum musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia dapat mendengar kalam Allah. Itu apa? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalamullah, firman Allah. Menegaskan hal demikian supaya tidak ada yang meyakini bahwa itu adalah makhluk, ya. Nah, ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya ini adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, bukan makhluk. Pun salah satu ayat yang masyhur yang dijadikan hujah oleh Imam Ahmad, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah bahwa mencipta dan memerintah adalah hak Allah. Jadi dibedakan antara mencipta dan memerintah. Mencipta makhluknya, memerintah ini adalah Al-Quran, ini kalam, ya, kalam Allah, firman Allah, jadi bukan termasuk makhluk. Taib. Kemudian kita akan sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran mengenai kafirnya orang-orang yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkafirkan Walid bin Mughirah, di mana dia mengatakan bahwa Al-Quran yang dibacakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Al-Quran yang dibacakan Rasulullah kepada umat ini adalah ucapan manusia, artinya buatan manusia. Maka Allah menegaskan Walid bin Mughirah adalah kafir. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Muddathir ayat 18-25, innahu faqar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadhar summa abasa wa basar summa adbar wastakbar faqala in hadza illa sihru yu'sar in hadza illa qaulul bashar. Sungguh dia, yakni Walid bin Mughirah, telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkan, maka celaka dia. Bagaimana dia menetapkan, kemudian celaka dia, bagaimana dia menetapkan, kemudian dia memikirkan. Sudah itu dia bermuka masam, berkerut dahi, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyompongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ini tidak lain adalah perkataan manusia. Jadi Allah telah mengkafirkan Walid bin Al-Mughirah karena dia mengatakan Al-Quran ini adalah perkataan manusia. Ini tidak jauh beda dengan orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sama hukumnya berarti seperti Walid bin Mughirah yang telah dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perkataan orang-orang kafir tentang Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan mereka mirip dengan ucapan Walid bin Al-Mughirah. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. Orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan, kedustaan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sungguh mereka, yakni orang-orang kafir ini, telah berbuat satu kezaliman dan kedustaan yang besar dengan pernyataan tersebut. Allah telah mengkafirkan mereka yang meyakini hal tersebut. Jadi menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk sama saja seperti perkataan orang-orang kafir tadi. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa Al-Quran yang dibacakan kepada umat ini adalah kalamullah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika dikatakan Al-Quran adalah makhluk, berarti apa yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah palsu, diada-adakan, kebohongan, kedustaan, ya. Sebagaimana disebutkan di ayat yang lain, wa yaqulu alladziina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Apa bedanya kalau seperti itu? Ya. Maka mengatakan Al-Qur'an makhluk ini sama saja menyatakan bahwa Al-Qur'an ini seperti buku-buku biasa saja, makhluk. Buku-buku karangan makhluk. Ya, sama saja. Tidak dianggap suci, tidak diagungkan, dan yang lainnya. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang perkataan orang-orang kafir, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengar Al-Qur'an seperti ini dalam agama yang terakhir. Ini tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Jadi sekali lagi, siapapun yang meyakini bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, sama saja mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama saja nantinya mendustakan firman-firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini jelas sekali penjelasan yang sangat gamblang sekali bahwa para ulama Ahlus Sunnah semuanya sepakat meyakini, mengikrarkan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan siapa saja yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah, kafir terhadap ayat-ayat Al-Quran, kafir terhadap sabda-sabda Rasulullah SAW, kafir atau tidak meyakini akan ijma kaum muslimin, ya. Maka ini sangat celaka sekali, sangat celaka sekali. Dan perlu ditegaskan di sini, ikhwan fillah rahimakallah, bahwa kulit, ya, yang ditulis Al-Quran di atasnya atau kertas atau batu atau apapun, memang semua itu adalah makhluk. Cuma tulisan yang ada di atas makhluk-makhluk tersebut ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Harus dibedakan, ya, harus dibedakan. Baik, mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخوتي الكرام أعزني الله وإياكم إن شاء الله kita akan mengkaji satu bab, yaitu bab tahrim ittikhadil kalbi illa li saydin aw mashiyatin aw zar'. Haramnya memelihara anjing kecuali untuk berburu, untuk menjaga hewan ternak atau menjaga tanaman, ya, ladang, kebun dan sebagainya. Syariat Islam yang hanif, yang agung ini telah mengharamkan bagi umatnya untuk memelihara anjing kecuali untuk hal-hal yang telah dikecualikan dalam syariat. Nah, ucapan orang-orang yang beriman ketika datang perintah dari Allah yang Maha Agung atau perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Innama kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman itu jika Allah dan jika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Allah menghukumi di antara mereka, mereka tidak lain kecuali mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nah, dalam hadis-hadis yang berikut dijelaskan bahwasanya memelihara anjing itu diharamkan dalam syariat dan sanksinya adalah berkurang pahala pemiliknya satu qirat setiap hari. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man iqtana kalban illa kalba saydin aw mashiyatin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiratan. Muttafaqun alaih. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara seekor anjing kecuali anjing untuk pemburu, anjing pemburu, atau anjing untuk menjaga hewan ternak, maka sesungguhnya akan berkurang dari pahalanya setiap hari dua qirat. Dua qirat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun makna dua qirat itu dijelaskan dalam hadis yang lain, ya. Di hadis ini tidak dijelaskan, tapi di suatu hadis sahih yang lain dijelaskan, barang siapa yang mensolati jenazah, ya, barang siapa yang hadir menyolati jenazah, maka baginya pahala satu qirat. Dan barang siapa yang menyolati jenazah lalu hadir sampai ke tempat pemakamannya, mengantarkan sampai tempat dimakamkannya, maka dia mendapat pahala dua qirat. Kemudian para sahabat bertanya, seperti apakah dua qirat itu? Dua qirat itu seperti apa? Beliau bersabda, mithlul jabalainil azimain, seperti dua gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain, asgharuhuma mithl jabalil Uhud, ya. Dua qirat yang paling kecil dari keduanya itu seperti gunung Uhud. Ini. Jadi makna qirat itu diterangkan dalam hadis yang lain, yaitu sebesar gunung Uhud. Jadi dua qirat berarti sebesar dua buah gunung Uhud. Itu terkait dengan pahala, ya, terkait dengan pahala orang yang mensolati jenazah dan ikut hadir sampai memakamkannya, ya. Nah, tentang memelihara seekor anjing itu akan berkurang pahalanya, bukan mendapatkan pahala, berkurang pahalanya setiap harinya dua qirat, ya. Dua qirat. Satu qirat diterangkan dalam hadis yang lain. Itu setiap hari berkurang, menyusut pahalanya, ya. Maka hadis ini cukup menjadi dalil haramnya memelihara seekor anjing, karena berkurangnya pahala itu berarti karena suatu dosa. Kalau bukan karena suatu dosa, pahala tidak akan menyusut, pahala tidak akan gugur atau berkurang, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW menyebut pahalanya berkurang setiap hari dua qirat, ini cukup menjadi petunjuk atau dalil haramnya perbuatan ini, dan sanksinya adalah seperti ini, berkurang pahalanya sebanyak dua qirat, ya. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min 'amalihi qirat illa kalba harthin aw mashiyah." Muttafaqun alaih. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara seekor anjing, maka akan berkurang setiap hari dari amalnya. Setiap hari akan berkurang dari amalnya satu qirat, kecuali anjing yang untuk menjaga ladang atau menjaga hewan ternak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan dalam riwayat Muslim, ya, hadis tadi dalam riwayat Muslim, manik tana kalban laisa bi kalbi saydin wala masyiatin wala ard fa innahu yanqusu min ajrihi qiratan kulla yawm. Barang siapa yang memelihara seekor anjing yang bukan anjing pemburu, bukan pula anjing penjaga hewan ternak atau tanah, ya, sawah, ladang dan sebagainya, maka sesungguhnya berkuranglah dari pahalanya setiap hari dua qirat. Dua qirat. Hadis riwayat Muslim. Ikhwati a'azzani Allah wa iyyakum, memelihara anjing ini tradisi orang-orang kafir. Kita lihat, ya, di barat atau di perumahan-perumahan yang dihuni oleh orang-orang kafir, rata-rata mereka memelihara seekor anjing di rumahnya. Tidak hanya memelihara, bahkan mendidik, ya. Mendidik atau melatih anjing tersebut, membersihkannya, ya, merawatnya. Bahkan tidak segan-segan untuk membawanya ke salon anjing, ya. Jadi ada salon khusus untuk anjing. Di biaya perawatan anjing itu mungkin hampir sama dengan biaya perawatan seorang anak yatim, ya. Jadi biaya merawat anjing itu mungkin sama atau bahkan lebih besar dari biaya merawat anak yatim atau orang-orang miskin. Satu orang, ya. Ini. Mereka akrab dengan anjingnya, ya. Padahal anjing itu najis, ya. Anjing itu najis. Pendapat yang rajih bahwa anjing itu hukumnya najis. Dan najisnya anjing itu tidak bisa dibersihkan meskipun dicuci dengan air lautan. Karena najisnya itu ainiyah, artinya pada zatnya. Najisnya anjing itu pada zatnya. Memang hewannya itu najis. Kalau dicuci dengan air selautan juga tidak akan bersih, tidak akan menjadi suci. Karena memang zatnya najis. Jadi mereka membersihkan anjing, memandikan anjing dan sebagainya. Padahal tidak bakal bersih, ya, meskipun dengan air selautan. Ya. Cukup menjadi jelas bagi kita bahwa anjing itu najis. Jilatan seekor anjing itu tidak cukup diguyur dengan satu kali guyuran, ya. Tidak cukup dengan satu kali siraman. Harus dengan 7 kali. Yang pertama dengan air dan tanah, ya. Jadi sucinya bejana atau wadah salah seorang di antara kalian jika dijilat oleh seekor anjing, itu dengan dibilas, dicuci dengan 7 kali siraman. Yang pertama dengan air yang bercampur tanah. Berarti 8 kali ya, bukan 7 kali, 8 kali. Yang pertama itu tidak dihitung ya. Air dicampur dengan tanah, terus digosok ke wadah bejana atau apa saja yang dijilat oleh seekor anjing. Setelah itu baru dibilas 7 kali dengan air. Berarti 8 kali sebetulnya ya. 8 kali. Cuma yang pertama itu air bercampur tanah. Baru suci kalau sudah dibilas seperti itu. Kalau belum dibilas seperti itu, belum suci. Lalu bagaimana ada seseorang yang memelihara anjing, dekat-dekat dengan anjing, ya, yang mungkin menjilat ini, menjilat itu. Bahkan keberadaan seekor anjing di dalam rumah itu akan mencegah para malaikat rahmat masuk ke dalam rumah tersebut. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya Jibril alaihissalam pernah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang, untuk menemui beliau. Nah, kedatangan Jibril alaihissalam terasa lambat, ya, ditunggu-tunggu oleh beliau. Kenapa tidak kunjung datang? Maka beliau kemudian keluar dari rumahnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Nah, begitu beliau keluar dari rumahnya, Jibril alaihissalam datang. Lalu Nabi berkata, "Wahai Jibril, engkau telah berjanji kepadaku menemuiku, tapi tak kunjung datang sampai baru sekarang." Ya. Maka Jibril alaihissalam berkata, "Tidak ada yang mencegahku untuk masuk ke dalam rumahmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali karena ada seekor anjing." Ya. Jadi tidak ada yang mencegah kami, para malaikat, untuk masuk ke dalam rumah tadi, kecuali karena ada seekor anjing. Atau, "Inna la nadkhulu baitan fihi kalbun aw surah." Sesungguhnya kami, para malaikat, tidak akan masuk rumah yang di situ ada seekor anjing atau gambar. Ya. Gambar, lukisan yang bernyawa. Ya. Ini sudah dibahas insyaAllah. Ya. Ini hadis yang tadi itu riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain yang sahih dari Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Jibril alaihissalam telah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemuinya. Tapi beliau menunggu dan menunggu di rumahnya, tidak datang. Dan di tangan beliau ada tongkat kecil, ya. Di tangan beliau ada tongkat kecil. Lalu beliau melempar tongkat kecil itu seraya berkata, 'Ma yukhlifullahu wa'dah wala rusuluh.' Ya. Allah Ta'ala tidak mungkin menyalahi janjinya, tidak pula para malaikatnya. Ya. Allah tidak mungkin menyalahi janjinya, begitu pula para malaikatnya." Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh, ternyata ada seekor anak anjing di bawah ranjangnya, ya, di bawah kolong ranjangnya, ya. Ada seekor anak anjing di bawah ranjangnya, ya, sarir, di bawah tempat tidurnya. Maka beliau bertanya, "Sejak kapan anjing ini masuk ke dalam rumahku?" Aisyah menjawab, "Saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu menahu." Maka beliau menyuruh supaya diusir. Supaya anjing itu diusir, disuruh keluar dari rumahnya. Nah, begitu anjing itu keluar dari rumahnya, langsung malaikat Jibril alaihissalam masuk. Maka beliau bertanya, "Wahai Jibril, engkau sudah berjanji kepadaku dan aku sudah duduk menunggumu, tapi engkau tidak kunjung datang." Maka beliau menjawab, "Sesungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk masuk ke dalam rumahmu karena ada seekor anak anjing tadi, ya. Dan kami para malaikat tidak akan masuk rumah yang di situ terdapat seekor anjing atau surah, itu gambar atau lukisan-lukisan makhluk yang bernyawa, ya, makhluk-makhluk yang bernyawa." Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nah, cukup ini suatu sanksi kedua di samping sanksi yang pertama, ya. Sanksi yang pertama adalah pahalanya berkurang 2 qirat setiap hari. Dan belum tentu seorang muslim itu mendapat pahala 2 qirat setiap hari, ya. 2 qirat sebesar 2 gunung, 2 buah gunung Uhud. Belum tentu seorang muslim mendapat pahala sebanyak 2 qirat setiap hari. Padahal kalau dia memelihara seekor anjing, sudah pasti pahalanya menyusut 2 qirat. Ini sudah cukup suatu ancaman, ya. Kerugian besar, ya, kerugian besar berkurangnya pahala 2 qirat setiap hari, setiap hari. Nah, saya cukupkan sekian dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: ومن أحسن

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, mari kita bersama-sama menyimak sebuah kisah penting dalam sejarah Islam, yaitu tentang perjanjian-perjanjian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dengan berbagai pihak di Madinah pada awal periode kedatangannya. Perjanjian-perjanjian ini mencerminkan kebijakan-kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun masyarakat yang damai, adil dan harmonis di Madinah, kota pertama yang menjadi pusat dakwah dan pemerintahan Islam. Pendengar yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah bersama para sahabat radhiyallahu anhum setelah menghadapi berbagai tekanan dan ancaman di Mekah. Setibanya beliau di Madinah, beliau disambut dengan hangat oleh kaum Ansar, penduduk asli Madinah dari kaum Aus dan Khajraj. Selain kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Ansar, Madinah juga dihuni oleh orang-orang Yahudi serta beberapa suku Arab yang masih memegang kepercayaan tradisional. Dengan latar belakang penduduk yang beragam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menyusun kebijakan yang dapat mempersatukan mereka dan menciptakan perdamaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun perjanjian yang mengatur hubungan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi dan suku-suku lainnya di Madinah. Perjanjian ini kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah yang menjadi perjanjian tertulis pertama dalam sejarah Islam untuk mengatur masyarakat yang beragam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Piagam Madinah adalah perjanjian yang sangat bersejarah dan penuh dengan hikmah. Dalam piagam ini, Rasulullah menetapkan aturan yang adil bagi seluruh penduduk Madinah tanpa memandang suku ataupun agama. Berikut ini adalah beberapa poin penting dari Piagam Madinah. 1. Perlindungan dan kebebasan beragama. Rasulullah SAW menetapkan bahwa setiap kelompok memiliki hak untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa gangguan. Kaum Yahudi dan suku-suku lain di Madinah memiliki kebebasan penuh untuk melaksanakan ibadah mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Kaum Muslimin, Yahudi dan kelompok lain yang tergabung dalam perjanjian ini wajib saling menghormati dan tak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agamanya. 2. Keamanan dan perlindungan bersama. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW mengatur bahwa semua pihak yang menandatangani perjanjian ini berkewajiban untuk menjaga keamanan dan stabilitas Madinah. Mereka wajib saling membantu dan bahu-membahu untuk melindungi kota ini dari serangan musuh dari luar. Jika ada ancaman yang datang dari luar, maka semua kelompok di Madinah, baik kaum muslimin maupun Yahudi, akan bersatu untuk mempertahankan Madinah. 3. Penegakan keadilan dan kesetaraan. Piagam Madinah juga mengatur bahwa setiap individu di Madinah berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Rasulullah SAW menetapkan bahwa setiap kelompok harus saling menghormati hak-hak individu dan kelompok lain. Jika ada perselisihan ataupun kejahatan, maka masalah tersebut akan diselesaikan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Tak ada satu kelompok pun yang berhak mendiskriminasi atau merugikan kelompok lain. 4. Kewajiban untuk tidak saling mengkhianati perjanjian. Rasulullah menegaskan bahwa semua pihak yang menandatangani perjanjian ini harus berkomitmen untuk mematuhi aturan yang telah disepakati. Mereka tak boleh melakukan tindakan yang merugikan atau mengkhianati pihak lain. Rasulullah menginginkan setiap kelompok di Madinah untuk menjaga kepercayaan dan keharmonisan di antara mereka. Pendengar yang budiman, kebijakan Rasulullah SAW dalam menyusun Piagam Madinah mengandung banyak hikmah yang sangat mendalam. Pertama, kita belajar